usah takajui kok mandanga bunyi malun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari paralujung.

0: Selamat pagi dun sana pandaga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka nagari pro PRRI Padang. Untuk hari kini ko, Rabaa 5 Juli 2026, basamu ambo mi jariani. Mula dun sana, kita mulai jo kabar nan pertama. Dun sana pandaga, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan ke RRI di Padang, pembangunan bagian-bagian jalan itu merupakan tanggapan kepada aspirasi masyarakat setempat tentang perbaikan infrastruktur. Karajo dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang, jo satio bagian jalan berukuran 25 meter kali 4 meter. Maigus menjelaskan, iko juga mewakili pelaksanaan dan nyato dari program unggulan Padang Melayani. Jo perbaikan infrastruktur jalan lingkungan ko, kenyamanan jo keselamatan warga dapat tajago. Beliau menyampaikan, ala mengunjungi tampek pembangunan jalan lingkungan di Komplek Perumahan Cendana Lembah Karet, Karajo Beton kad dimulai pakan mendatang.
1: Sebagaimana program dan arahan Wali Kota Padang, Padang Melayani, gerak cepat, dan kebetulan kita beberapa hari yang lalu mendapat share kiriman dari warga kita, Batipu Panjang, ada jalan yang belum diperbaiki atau belum dibangun, antara sekitarnya sudah ada. Jadi ada tiga titik, menyambung satu ruas jalan, menyambung ruas jalan kedua, kemudian menyambung jalan yang ada di samping musala kita.
0: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir Baharo, sadola daerah perumahan mempunyai akses jalanan layak sarato marato, sehingga indah adolai jalanan rusak. Pembangunan prasarana jalan lingkungan ko juga diharokkan dapat mendukung kegiatan sosial jo ekonomi di daerah Batipu Panjang. Dusana Padang, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz meresmikan kepengurusan pengganti sementara Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Padang Pariaman di Aula Kantua Bupati Satampe. Bupati menjelaskan, pelantikan ko bukan hanya perubahan kepemimpinan, kendati langkah baru untuk memperkue semangat kebersamaan, profesionalisme, jo komitmen ASN untuk magia pelayanan tabaiya kepada masyarakat. Bupati Baharo, pengurus nan baru diresmikan kan menjalankan mandat jo tahun jawab panua mempakue solidaritas organisasi serato tarui melaksanakan nilai-nilai ASN berakhlak dalam segala tugas jo dedikasinya. Beliau menyampaikan ASN bukan hanya sekedar menjalankan karajo kendati menyediakan pelayanan nan tulus capek jo berkualitas kepada masyarakat.
2: Strategis pemerintah daerah dalam membuat bagaimana supaya masyarakat itu mudah dilayani, jangan sekali-sekali untuk mempersulit. Saya juga berharap Dewan Pengurus Kopri dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, mempercepat transformasi digital pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengimplementasikan nilai-nilai ASN yang berakhlak sebagai budaya kerja akuratur. Dan saya juga berpesan agar menjalankan amanah ini dengan semangat kebersamaan, menjunjung tinggi integritas, mempererat solidaritas, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh anggota korpri. Mari kita jadikan korpri sebagai organisasi yang semakin modern, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola korpri bersih dan melayani.
0: Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menekankan perubahan kepemimpinan indah hanyo merubah struktur organisasi, tapi juga momentum untuk memperkue solidaritas, sinergi jo komitmen seluruh anggota dalam mendukung reformasi birokrasi, sarato merealisasikan visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025-2030. Dun sana pandaga, Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang Andri Satria mengatakan KRD di Padang sabalun musibah tingkat kekeruan air mentah umumnya di bawah 50 NTU jo tinggi asam atau pH na normal. Namun sesudah bencana hidrometeorologi, kualitas air mentah berubah secara drastis. Andri menjelaskan kalau turun hujan, kekeruan air sungai dapat mencapai 1000 hingga 2000 NTU. Diiringi jo penurunan pH, membuat air lebih asam. Kondisi itu memerlukan lebih banyak bahan kimia serta beberapa instalasi pengolahan air atau IPA indak dapat lebih fungsi secara optimal. Beliau menyampaikan pasca bencana, perbaikan tagadang kini ko difokuskan pada IPA Gunung Pangilun dan didukung dek Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi ko diprioritaskan karena sumber airnya terletak di hilir dan mempunyai kualitas nan lebih buruk daripada instalasi lain dan mambi air dari hulu.
3: Sedikit saja hujan bisa di atas 1000 sampai 2000 NTU, sehingga pH-nya menjadi sangat rendah, asam. Efeknya adalah kita harus membutuhkan banyak bahan kimia untuk mengolah air tersebut. Yang terjadi pada saat ini, sebagian besar IPA kita tidak mampu mengolah air dengan kondisi air baku yang berubah secara drastis. Maka yang kita lakukan adalah melakukan adjustment, melakukan upgrading terhadap kemampuan IPA, dan alhamdulillah dibantu oleh Kementerian PU.
0: Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, Andri Satria menambahkan, selama proses rehabilitasi, kapasitas produksi IPA Gunung Pangilun turun dari sekitar 500 hingga 550 liter per detik menjadi sekitar 400 liter per detik. Penurunan produksi 20% ala magia dampak untuk mengurangi aliran air dan ditarimo dek pelanggan di sejumlah daerah. Dan sana pandangnya, Kepala Balai Guru dan Tenaga Pendidikan BGTK Provinsi Sumatera Barat, Sri Yulianti di Padang, mendorong saluran unit pendidikan untuk membuat lingkungan sekolah nan aman, nyaman, serta ramah anak-anak pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Menurut beliau, hari pertama sekolah adalah momen nan paralu nan ka membake dalam ingatan satiap murid. Sri Yulianti menyampaikan tema tahun ko aman jon nyaman di sekolah harus diwujudkan melalui komitmen seluruh masyarakat di sekolah. Guru, tenaga pendidik, orang tua, jo murid diharapkan bekerja sama untuk membuat lingkungan belajaran positif dari hari pertama.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 dengan tema aman dan nyaman di sekolah harus kita kuatkan karena ini adalah hari istimewa bagi anak-anak murid kita yang merupakan pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Mari bebaskan lingkungan dari perpeloncoan, kekerasan, pembulian, dan lain-lain sehingga anak-anak betul merasakan nyaman, aman untuk belajar di sekolah. Kita berkomitmen untuk membuat anak-anak kita menjadi anak Indonesia hebat, yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mari berkomitmen, jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan mencintai orang tua dan guru, serta rukun sama teman, belajar bersungguh-sungguh, serta mencintai tanah air Indonesia.
0: Sri Yulianti menekankan, sekolah harus bebas dari segala bentuk bullying, kekerasan, atau tindakan lain, dan dapat mengganggu kenyamanan murid. Jo caro iko, anak-anak dapat ikut dalam proses baraja, jo raso aman, sarato sumangai. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisua basua balia, jo kabanan lain pulau, pada wakatunan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Mici Ariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo, kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basoba malia jokaba nan lain pulau.

RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padanya, kita update beberapa informasi dulu pagi ko dan sana. Bisa pula dibaca langsung melalui portal berita kita rri.co.id. Jadi rencana dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan olahraga asah otak di tanah air, platform Gym Strategy Digital Heat Games Island atau HGI menghadirkan dukungan penyelenggaraan Kapolda Cup 2020. Ajang yang diikuti 57 tim dari 9 balai polres di Sumatera Barat ko mempertemukan peserta dalam kompetisi yang mengemukakan strategi sportivitas jo kolaborasi. Turnamen ko berlangsung di Padang Youth Center pada tanggal 4 balai Juli 5 balai Juli 2026. Tim terbaik bekonya mewakili Sumatera Barat untuk berlaga di Kapolri Cup 2026 yang diadakan di Gedung Smesco Jakarta pada tanggal 24 hingga 26 Juli mendatang. Dukungan terhadap Kapolda Cup 2026 kom menjadi wujud komitmen HGI untuk kolaborasi pulau juga berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong ekosistem gym yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Sekaligus untuk mempaluhi peluang untuk talenta-talenta jo atlet gym untuk berkembang serta menunjukkan kemampuannya. Jadi pertumbuhan olahraga asah otak di Indonesia ko punyo serta perlu diiringi jo semakin banyaknya kompetisi yang berkualitas. Turnamen tingkat daerah bentuk Kapolda Cup itu menjadi ajang nan penting untuk para talenta mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding sekaligus nun sana pandanga untuk menunjukkan potensinya. Jadi dukungan HGI terhadap Kapolda Cup 2026 ko lanjutan dari kolaborasi Polda Sumatera Barat dalam mendorong ekosistem digital nan sehat.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
3: Iya.
2: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ya Bu.
3: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
2: Aku Bu, baliknya 55.500 lah ya Bu.
3: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
2: Santai ya Bu.
3: Nggak ada piti ketek dia.
2: Oh iya Bu.
3: Aku nyuh scan barcode selah.
2: Wih canggih Bu Ma.
3: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat Biang Lala SMA, lagu yang sempat populer pula di zamannya dan sana pandangnya. Dan pastinya kini kok kita ke informasi Bali ya. Informasinya berkaitan Jo Wali Kota Padang Panjang yang menekankan inovasi Jo integritas pada pejabat. Jadi memang peningkatan kompetensi integritas dan inovasi itu jadi perhatian pemerintah Kota Padang Panjang dalam memperkuat kualitas birokrasi Jo pelayanan publik. Seluruh pejabat yang mendapat amanah baru itu diminta bisa beradaptasi serta menghadirkan terobosan unit kerajaannya masing-masing guna untuk menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang tariba kambang. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Padang Panjang Henry Arni sesudah melantik 38 pejabat administrator di pengawasan Eselon 3 Jo Ampe di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Pelantikan kok berlangsung di halaman Balai Kota Padang Panjang, tapi nyoko patang Selasa sampai Balai Juli 2026. Henry mengatakan tantangan penyelenggaraan pemerintah kamungko punya hal yang semakin kompleks masalahnya, sehingga setiap pejabat harus tetap meningkatkan kapasitas diri. Menurutnya peningkatan kompetensi harus diiringi pulo jo lahirnya berbagai inovasi-inovasi dan sana. Jadi bisa meningkatkan kapasitas diri. Peningkatan kompetensi harus diiringi pulo jo berbagai inovasi untuk pelayanan publik. Iko informasinya dan sana pandangnya jangan lupa bisa dibaca langsung di rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai tanah air ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang.

Dan Sana Pandaga, Dinas Komunikasi Geoinformatika Kota Solo membekali siswa baru tingkat SMA geoliterasi digital salah satu pemanfaatan artificial intelligence AI secara bijak melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solo, Nurzal Gustam, mengatakan bahasanya literasi digital merupakan kompetensi yang harus dimiliki generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Artificial intelligence merupakan inovasi yang bagi banyak manfaat, tapi penggunaannya harus tetap diimbangi juga kemampuan berpikir kritis, etika, serta kreativitas. Jangan sampai teknologi menggantikan proses belajar, tetapi jadikan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas diri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Pandaga. Sejumlah anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti seleksi pemilihan Duta Anak dan Wali Kota Cili yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Padang dan merangka untuk mewujudkan inklusivitas. Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Padang, Ade Yonanda, mengatakan pelibatan anak berkebutuhan khusus pada seleksi itu merupakan bentuk komitmen Pemkot Padang terhadap kesetaraan jo inklusivitas serta menghadirkan kategori penghargaan khusus Duta Anak Pejuang Disabilitas. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga, pemerintah kota Padang itu tarik mempercapai transformasi penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berbasis digital melalui portal Perlinsos. Upayo iko dan sana dilakukan untuk meningkatkan akurasi data dari penerima manfaat sekaligus memastikan penyaluran bansos itu lebih tepat sasaran menjelang implementasi panua sistem digital pada 2027. Jadi Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk dari Kementerian Dalam Negeri sebagai proyek percontohan atau piloting project digitalisasi bansos. Programko diharapkan bisa mewujudkan tata kelola bantuan sosial dan lebih transparan, efektif, juga akuntabel. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan percepatan pendaftaran kok dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, serta penguatan jejaring agen hingga tingkat kelurahan jo lingkungan masyarakat. Langkah kok bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pendaftaran Perlinsos. Jadi Dinas Sosial dan sana pandangnya itu taruh mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat supaya jumlah pendaftar terima ningkat. Menurutnya digitalisasi pendataan kok menjadi langkah dan strategis untuk mengurangi potensi adonyo data nan ganda, meningkatkan transparansi serta mempercepat proses verifikasi jo validasi bantuan. Jo untuk menjangkau seluruh masyarakat, Dinas Sosial menetapkan strategi jemput bola khususnya untuk warga nan alun mempunyai telepon pintar atau mengalami kesulitan untuk mengakses layanan digital.

0: tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadata, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah, atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo lah tidur.
1: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

4 dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, wanjabutan jangan sampai gadang mana dun sana, takutnya beko nak bajadi. Itu bantunya pesan terakhir dari Diva Awalia di lagunya kok, nambah judul Rayulah Denai. Kini kok dun sana Padang, mudah-mudahan aktivitasnya dimulai pagi hari kok jadi sesuatu yang lebih positif. Dan salah satu yang paling simpel dilakukan adalah senyum, sapa jo, dan sana pandangnya jangan lupa bersyukur. Dan pastinya kita update informasi balik ikut dari rri.co.id. Dan sana di mana Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat mencanangkan gerakan Tobat Ekologi Nasional. Iko melalui aksi penanaman bibit mangrove jo kelapa di kawasan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman sampai nyoko patang Selasa sampai Bali Juli 2026. Gerakan kok menjadi langkah awal mempakui upaya pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi. Padang Pariaman dipilih sebagai lokasi pencanangan karena memang dinilai punya nilai strategis. Selain punya kawasan pasis yang perlu dijago, daerah kok menjadi salah satu wilayah yang nanta dampak cukup gadang akibat dari bencana banjir, jauh tanah longsor dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan gerakan Tobat Ekologis Nasional kok bukan sekedar kegiatan seremonial melainkan gerakan kolektif untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup Indonesia. Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan bantuan sampah, pencemaran mikroplastik, kerusakan hutan, lahan kritis, hingga dampak aktivitas pertambangan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Dianya pun optimis bahasanya target penyelesaian persoalan sampah nasional kok dalam 2 tahun sebagaimana arahan dari Presiden dapat tercapai apabila seluruh pihak konsisten membangun kolaborasi jo melakukan aksinannya tuh. Menurutnya gerakan sederhana ko bantu menanam pohon, menjaga kawasan pasisir, serta mengelola sampah secara baik jo magia dampak nan gadang untuk keberlanjutan lingkungan.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita Bola Dunia RRI. Laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 16 Juli 2026, Inggris melawan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Dalam kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jomau tako, kental jogurau sarato sindian dan halmi. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah ketek sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragoi pabedaan pandape, sarato manjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Dan Krabby Patty terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipar.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang Bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
5: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Nurdin Sanapadaga. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Jawa Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat BBTNKS menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS pengembangan wisata alam pendakian Gunung Kerinci via Solok Selatan. Bupati Solok Selatan Khairunnas mengatakan, tujuan utama jalur pendakian Gunung Kerinci Ko bukan hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi membuka lapangan usaha untuk masyarakat mulai dari jasa pemandu, porter, homestay, kuliner, transportasi, hingga produk UMKM lokal. Berdasarkan balai PKS yang alat ditandatangani, Keraja Samoko mencakup pengembang kawasan wisata alam pendakian Salue 55 hektar, Nambarado di sebagian zona pemanfaatan, rehabilitasi zona Rimbo Taman Nasional di wilayah Kecamatan Sangir. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sanapandaga. Seorang anggota DPRD Kota Sawalunto, Sumatera Barat meminta pemerintah Kota Sawalunto memastikan program bantuan seragam sekolah untuk pelajar dari keluarga prasejahtera disalurkan tepat sasaran sesuai Jodata Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Sarato itu didukung kualitas seragam dan elok. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Sawalunto, Beni Ricardo Rizal mengatakan, kualitas bahan seragam perlu menjadi perhatian supaya nyaman dipakai, tahan lama, serato indak babeda jus seragam yang dipakai pelajar lainnya. Menurutnya program ko sangat membantu keluarga berpenghasilan rendah, karena itu kualitas seragam ko harus dijago supaya dapat digunakan dalam jangka waktu dan lebih lama, serato indak membuat anak-anak merasa babeda jus kawan-kawan dan lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prum, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunsana Pandaga. Untuk hari ini 15 Juli 2026 di hari Rabu pagi, saatnya kita di program Jendela Keluarga. Dan untuk edisi hari ini kembali kita akan mengangkat satu tema. Dan kali ini tema kita itu berkaitan dengan hubungan jarak jauh atau LDR, di mana tantangan menjaga komitmen dan juga komunikasi. Karena memang di era ketika pekerjaan, pendidikan atau ada kesempatan, sering mengharuskan seseorang itu tinggal di kota atau daerah yang berbeda. Jadi tidak sedikit juga pasangan yang harus menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship, atau juga ada yang long distance marriage atau LDM ya. Walaupun teknologi memudahkan komunikasi, menjaga kepercayaan, komitmen dan juga kedekatan emosional itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, seperti apa, gimana supaya hubungan itu tetap harmonis walaupun dipisahkan oleh jarak, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang. Ada Umi Fitri atau Ibu Haja BASPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Umi?
1: Alhamdulillah
0: sehat dan cerah ceria pagi hari ini ya, Umi ya.
1: Selalu semangat ya.
0: Selalu semangat, seperti halnya cerah cuaca di Kota Padang dan sekitarnya untuk edisi hari ini. Baik, Umi, seperti yang tadi saya sampaikan, tema kita itu adalah hubungan LDR, tantangan menjaga komitmen dan komunikasi. Orang yang dekat aja bisa retak, apalagi yang jauh ya, Umi ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk itu sebelum kita memulai nanti perbincang lebih lanjut, kita persilahkan dulu Umi untuk sedikit berikan pengantarnya terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meliputi seluruh alam ya, pagi ini kita bisa artinya sharing lagi ya, untuk sharing bersama di Pro 4 di program Jendela Keluarga. Dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sesuai daripada topik yang diluncurkan pagi ini. Ini memang banyak ya, sepertinya tren dunia sekarang banyak yang LDR ya. Kenapa begitu? Karena karir kali ya, bisa jadi
0: salah satu juga.
1: Ya. Jadi memang itu Allah juga yang menyajikan itu, pasti ya. Kalau tidak izin Allah tidak terjadi. Karena jodoh itu memang juga Allah yang mempertemukan. Jadi barangkali untuk langkah awal itu sebelum ya terjadi untuk ke jenjang pernikahan, memang harus dua-dua jelas dulu komitmennya, misi visinya harus satu, kemudian meritnya karena apa, itu harus jelas untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Ya seperti saya katakan tadi, dekat aja pasti bisa berpisah juga, apalagi kalau jauh. Nah, jadi sebelum itu prepare-nya kita harus mengkuatkan misi visi kita ke depan, kemudian menikahnya karena Allah pasti ya, untuk menjalankan sunnah Rasul itu secara Islami ya. Artinya juga kita menikah ini bukan karena sesuatu. Nah, kalau karena sesuatu itu kan bisa habis terkikis ya. Karena cantik, mungkin lama-lama cantiknya berkurang. Karena kaya bisa jadi nanti jadi bangkrut, hilang. Apalagi karena handsome, karena karir ya, karena segala macam itu akan pupus ya. Jadi mungkin itu harus ditepis, jangan terjadi ada karena sebab kita merit. Meritlah karena Allah dengan satu misi visi yang kuat, satu tujuan. Insya Allah pasti Allah memberi kemudahan, karena kita merit ini betul-betul nawaitu kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kental enggak nawaitu kita untuk menikah ini, atau hanya menikah pengen merubah nasib untuk ini, itu juga salah. Dan artinya menikah itu berangkat memang betul-betul karena sudah cukup umur, karena menjalankan sunnah Rasul, kemudian karena mau mendapatkan turunan yang soleh dan soleha. Nah, kalau sudah begitu, satu misi visi ya yang kuat, insya Allah pasti Allah memberi izin dan kemudahan walaupun LDR sendiri. Yeah. Nah, tapi apa kira-kira solusinya? Nah. Bagaimana itu waktu kita LDR itu apa kira-kira yang akan muncul masalah? Kan itu yang mau kita bahas ya.
0: Yep,
1: ya karena sudah terjadi nih merit nih. Ternyata pindah dinas lah kan begitu.
0: Betul.
1: Atau karirnya harus sekolah lagi atau apa?
0: Betul.
1: Pindah sesaat begitu ya. Banyak macam-macam kenapa LDR sesaat begitu, atau barangkali memang udah stay LDR terus, rutin pulangnya berapa gitu, berkala ya, banyak beragam itu yang disajikan Allah. Jadi sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, pastilah kita berdua untuk membincangkan ya. Kalau LDR itu sepertinya komunikasi kita bagaimana? Yang jelas komunikasi itu harus berkualitas, ya. Jangan hanya menanyakan kamu di mana, lagi apa, yang begitu aja.
0: Formalitas aja ya.
1: Formalitas aja. Mungkin dicari waktu untuk fokus berbicara sehingga komunikasi kita tuh berkualitas, misalnya membahas tentang mimpi masa depan kita untuk apa gitu ya. Kemudian atau artinya mengingat kenangan-kenangan masa lalu yang lucu itu juga membangkitkan semangat untuk kita lebih bisa apa ya, solid lagi intern hubungan kita dengan dia, terasa lebih ini ya, mengulang-ulang yang indah-indah yang manis-manis, lah ya, yang manis-manis ya. Itu termasuk komunikasi yang berkualitas ya, termasuk itu. Kemudian juga kita harus menentukan komunikasi kita itu jadwalnya, schedule-nya itu berkala, rutin gitu, dengan komunikasi yang intern atau fokus tadi ya. Kemudian juga kita harus saling mengatakan, saling jujur lah ya, dan percaya pada pasangan. Sehingga malaikat menyaksikan ya. Nah, kalau siapa yang melanggar kejujuran, nah itu nanti beresiko kan begitu. Karena kan kita di kemana pergi ada dua malaikat. Makanya Allah itu adil sekali. Kita berpisah, di sana malaikat dua, di sini dua. Jadi lengkap kan. Jadi kalau ada yang mungkir janji atau enggak setia atau apa tuh, ah udahlah, catatannya diisi deh tuh sama malaikat kan gitu. Resiko. Jadi takutlah dengan itu. Nah, itu kita bincangkan. Jadi merasa ya Allah, sepertinya memang harus dijaga banget nih hubungan karena kita udah di jenjang pernikahan. Udah artinya saksinya Allah waktu menikah itu memang kita karena Allah. Jadi akan terjaga kalau selalu jujur tadi dan percaya ya. Kemudian harus saling empati lah ya pada kondisi dan kesibukan masing-masing. Tidak saling mencurigai ya. Saling berbagi juga. Mungkin dalam keseharian tuh ada apa, barangkali yang berkesan atau barangkali ada kesulitan satu sama lain. Jadi bisa sharing, minta solusi atau gimana, kira-kira minta pendapat lah ya. Nah, itu juga komunikasi termasuk yang berkualitas juga. Kemudian jadwalkan pertemuan yang berkala tadi ya. Jadi itu kira-kira yang harus kita berdua membikin misi visi yang pasti ke depannya itu. Saling mengingatkan rutin ya. Jadi tantangannya juga ada ini. Jadi pasti tantangannya pasti banyak sekali karena lingkungan kita udah dua tuh. Di sana satu, di sini satu. Dari pihak ketiga dapat gitu. Rasa rindu yang pasti datang itu juga tantangan ya. Jadi muncul juga curiga-curiga,
0: kira-kira netting gitu, overthinking
1: ya. Kemudian kadangkala udah bikin jadwal enggak nyambung gitu. Ada aja kan.
0: Ada aja.
1: Stres itu munculnya dari sana. Jadi kira-kira antisipasinya bagaimana dan solusinya seperti apa? Ya, barangkali dimulai dulu dengan bismillah aja ya, kalau udah jauh ya, setiap berbicara, setiap berkomunikasi, sehingga Allah selalu mengiringi kita dengan pembicaraan yang baik-baik, sehingga emosi kita terkendali.
0: Baik-baik. Nah, barangkali itu pengantarnya dulu ya Umi ya.
1: Nanti kita bahas lebih detail ya.
0: Karena pengantarnya tadi udah lumayan komplit juga. Umi kasih tahu seperti apa gambaran tantangannya, kayak gimana supaya tetap bisa jaga keharmonisan gimana. Tapi sebenarnya untuk mengambil langkah atau mengambil komitmen untuk LDR atau LDM ini Umi, itu cukup berat ya Umi ya.
1: Pasti ya. Karena di dalam Islam dikatakan juga sebaiknya jangan.
0: sebaiknya memang jangan.
1: Tapi kadangkala kan setelah terjadi pernikahan itu, kadangkala LDR itu datangnya untuk LDR itu ya, artinya kita harus berpisah. Mungkin seperti yang katakan tadi itu dari karir barangkali, untuk mungkin ada sekolah lanjut barangkali. Nah, sesaat-saat kayak gitu. Nah, jadi munculnya kayaknya tidak tahu. Jadi setelah waktu mau menikah itu kita persiapkan berandai-andai. Ya tetap dengan kita komitmen kita, walaupun LDR, saling menjaga lah kesetiaan tadi, karena kita disaksikan pernikahan itu kan karena Allah juga, Allah menyaksikan, malaikat juga menyaksikan. Nah, jadi takutlah dengan risiko itu aja cara membentenginya. Begitu
0: barangkali di awal itu juga harus ada komitmen bersama. Pasti. Yang disetuju bersama dulu gitu ya Umi ya.
1: Ya, artinya kalau kita berkarir ini kadangkala kan kita diperintah yang atas ya, nggak bisa menghindar gitu loh. Nah itu dia kendalanya kadang-kadang. Nah pasangan kita harus saling memahami. Oh ternyata ini. Jadi setelah terjadi ikatan pernikahan terus muncul untuk LDR, nah itu harus saling bersabar.
0: Oke.
1: Sehingga dengan niat baik mungkin akan menambah kehidupan lebih baik dengan LDR sesaat. Ya kita positive thinking ke depannya, ada apa ya setelah ini begitu. Okay. Nah, kita bahas berdua, jangan kecewa aja yang dimunculkan. Di balik kesibukan bertambah, mungkin kita harus berjarak. Allah itu pasti setelah datang cobaan pasti datang rahmat. Nah, begitu. Okay. Nah, datang rahmat juga pasti beriring cobaan. Nah, itu selalu itu. Jadi itu yang harus kita sama-sama ketahui sehingga kita udah lumrah aja. Ternyata Allah memberi situasi begini ya. Oke, mari kita jalani sama-sama dengan niat yang baik. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik kehidupan kita. Nah, begitu.
0: Seharusnya sudut pandangnya seperti itu ya, Om. Ya. Supaya setiap masalah yang ditemui itu solusinya baik hasilnya gitu ya.
1: Iya, apa ya? Positive thinking ke depannya dalam artian tidak pernah apa? Husnuzon ya. Berprasangka buruk gitu ya.
0: Husnuzon baik, suuzon.
1: Suuzon salah kebalik Umi ya.
0: Suuzon yang enggak boleh.
1: Suuzon yang enggak boleh, husnuzon lah harusnya kita ya. Jadi artinya itu yang akan terjadi. Bagaimana pikiran kita itu yang akan terjadi. Itu juga kita saling mengingatkan ya.
0: Baik-baik. Nah, tadi beberapa poin yang disampaikan Umi, rata-rata yang perlu dijaga banget itu adalah komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, apa jadinya Umi? Sebenarnya kenapa komunikasi yang menjadi faktor yang paling penting juga dalam menjaga keharmonisan hubungan jarak jauh ini, Umi?
1: Jadi komunikasi inilah yang lebih utama gitu ya. Karena dari komunikasi ini kita bisa punya penilaian, dapat rasa bagaimana begitu. Nah, kalau tanpa komunikasi muncul kecurigaan, seperti itu kan. Betul, jadinya komunikasi itu yang harus intens sehingga bisa menepis kecurigaan. Kemana? Aduh, ternyata dinas jauh, enggak ada sinyal di sana. Itu kan bisa aja. Tapi kalau tidak dibalas nantinya atau diam saja, nah jadi yang sepihak merasa, aduh ini jangan-jangan selingkuh dia ya, diam aja enggak di ini. Ah, kan begitu. Jadi makanya harus lancar komunikasi. Tadi kok enggak dibalas ya? Aduh, lagi ini enggak ada sinyal di sana, lagi kerja di lapangan atau apa, bisa aja. Jadi itu makanya harus intens komunikasinya begitu sehingga tidak ada kecurigaan begitu. Kemudian juga harus saling bersabar kedua belah pihak.
0: Iya.
1: Jadi kalau udah saling komitmen berdua berangkat LDR waktu LDR itu, insya Allah kita hanya saling mengingatkan lagi karena kita udah komit ya bersama-sama ke depannya untuk saling menjaga, saling percaya. Apapun yang terjadi, walaupun tidak lancar komunikasi, barangkali karena jaringan, cuaca bisa jadi, atau karena tugas yang ngemepet barangkali gitu ya. Kan banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi positive thinking lah.
0: Baik, tapi sebenarnya idealnya Umi, seberapa sering sih komunikasi itu harus kita bangun gitu Umi?
1: Ya barangkali sering ya, dalam artian
0: tiap hari.
1: Tergantung bagaimana komitmen berdua. Tapi sebaiknya ya walaupun berjauhan terasa dekat juga. Iyalah. Ya, lebih kan intens tiap hari. Misalnya habis salat subuh calling gitu. Nanti salat zuhur lagi habis salat boleh. Makan, gitu. Ya, sekedar itu aja. Jadi artinya saling mengingatkan, kita harus selalu bersama Allah kan begitu. Jadi dan tidak boleh marah kita, justru kita bersyukur ya, saling menjaga, saling mengingatkan untuk arah ke situ. Nah begitulah Allah hebatnya ya, memberi kita sholatnya 5 kali sehari.
0: Laporannya.
1: Nah jadi suami istri juga kenapa tidak kita saling mengingatkan? Ya jangan, aduh nyinyir banget sih, agak gitu kadang-kadang ya. Cuman judulnya jangan bicara udah sholat belum, jangan begitu. Udah selesai ini ya makan siang gimana, mandi mana tadi sholat, boleh kira-kira gitu. Jadi artinya bukan ada perkataan itu macam perintah gitu atau ini, mungkin mengingatnya dengan mesra, dengan kalimat yang baik ya, yang santun, saling santun. Jadi selalu menjaga komunikasi itu apa namanya ya, menarik kita, saling menarik dan menyenangkan.
0: Bahkan itu paling dirindukan jadi.
1: Iya, jadinya suatu kerinduan. Aduh, kok gak nelfon ya?
0: Iya, kok gak ngabarin?
1: Iya, kok gitu. Gak ngabarin? Ada apa ya? Begitu. Jadi mungkin lewat WA saja. Kalau gak sempat nelfon gitu. Kan bisa, sekarang gampang lah semua. Nah juga kalau bisa sekali sehari video callan lah gitu.
0: Iya.
1: Iya, gak sekali-sekali atau mau tidur atau apa begitu ya. Jadi bicara juga untuk lebih intim kita, walaupun LDR jauh gitu ya. Jadi ada semacam kesan ya, bahwa kita tuh walaupun berjauhan terasa dekat gitu.
0: Oke, baik-baik. Jadi itu salah satu kuncinya juga ya Umi ya. Intensnya, kualitasnya yang perlu dijaga.
1: Penting,
0: juga
1: yeah.
0: Telepon tiap hari, tapi kualitasnya enggak
1: sekadar basa-basi.
0: Basa-basi ya pasti terasa. Biasanya yang pakai perasaan itu perempuan Umi.
1: Betul.
0: Terasa banget. Feelingnya itu kayak kuat banget ya Umi. Biasanya komitmennya kita setidaknya kalau gak pagi malam nanti komunikasi.
1: Betul.
0: Ternyata salah satu pihak melanggar komitmen itu gitu. Pasti di pihak lainnya itu agak overthinking.
1: Ya disitulah harus muncul positive thinking tadi. Nggak apa-apa lah, mungkin dia sibuk kali. Gitu. Oke lah, barangkali masih di luar kota, nggak ada sinyal. Atau barang. Nah, jadi kita harus selalu positive thinking di hati kita ini yang baik-baik selalu. Nah, itu harus ditanamkan kedua belah pihak. Okay. Nah, waktu berbincang mempersiapkan LDR tuh prepare-nya begitu. Oke ya, kita saling bersangka baik gitu. Jangan mikirkan yang buruk-buruk yang terjadi gitu. Karena kita pengennya sesuatu itu terjadinya lebih baik. Gitu.
0: Tapi
1: kita
0: sebenarnya
1: jauh,
0: Umi,
1: gitu.
0: Ada gak sih tanda-tanda saat memang
1: sinyal ya?
0: Iya.
1: Betul.
0: Sinyal ini jelek gitu.
1: Oh ini dari mimpi ada juga katanya.
0: Iya. Nah gimana cara kita tahu ini kayaknya ada sesuatu yang sudah di
1: luar. Gangguan ya.
0: Iya ada gangguan sinyal.
1: Betul. Feeling kita ya, kontak batin ya. Sepertinya datang ke istri. Ya karena kan kita udah ada hubungan yang resmi ya, diri dari Allah. Kontak batin itu pasti ada. Sinyal itu pasti datang cepat gitu. Bagaimana mengantisipasinya? Sinyal yang kurang baik terasa begitu ya.
0: Jadi untuk menenangkan diri kembali atau memang harus kita cross check ke orang-orang sekitar yang ada di tempat
1: lingkungannya dulu,
0: gitu.
1: Jangan dulu. Coba sendiri tafakur dulu. Astaghfirullahaladzim. Kalau ini tidak baik rasanya berucap istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Enggak ya Allah, saya enggak mau yang bayangkan yang buruk-buruk ya Allah. Semoga baik-baik aja semua. Kalau ini ya berdoalah, pertajam doa gitu loh. Tahajud malam doa, ya Allah, siapa lagi yang menjaga suamiku ya Allah, hanya kamu ya Allah. Semoga selalu di koridor Allah dan tak lupa sama istrinya ya Allah. Begitu. Biasanya doa seorang istri itu apalagi kalau udah ada anak dekat kita ya, pasti diijabah Allah. Tahajud tuh langit terbuka kok, diijabah kok. Pasti ya. Jadi biasakanlah saling salat malam. Dia di sana salat malam, kita salat malam. Jadi artinya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Sehingga kita saling apa ya, sama-sama selalu walaupun berjauhan, aktivitas kita tuh bebarengan. Bisa jadi salat malam bangun jam 3 bangunkan dia, udah salat malam ya, kita bareng gitu. Atau bisa juga nanti lagi makan, yuk kita makan bareng ya, dia di sana kita di sini, bisa aja begitu.
0: Boleh. Sweet banget kalau
1: sweet
0: itu
1: banget ya. Lagi makan apa di sana tuh, aku makan ini loh. Sweet banget begitu ini. Bisa sehingga dengan diciptakan situasi yang seperti itu, kerinduan itu bisa obat dan rasanya kangen terus ya, aduh pengen makan malam bersama lah hari ini gitu, atau mungkin pengen sarapan pagi ini ada waktu nih gitu, janjian dulu. Sehingga kita tuh walaupun LDR tuh serasa dekat selalu.
0: Iya. Mungkin ada langkah lain yang bisa membuat rasa cinta itu tetap ada, sayang itu makin tumbuh walaupun kita jauh, Mi.
1: Ya kemesraan ini harus diciptakan terus. jangan menduga-duga yang tidak-tidak. Nah, itu bikin sakit sepihak kan, diduga-duga atau dicuriga begitu. Nah, itu kan tidak boleh ya. Jadi sangka baik, kemudian selalu happy, kemudian juga saling menjaga, artinya menjaga dalam hal aktivitas keseharian ya. Misalnya jaga makan, jangan sakit, begitu saling mengingatkan, boleh. Jadi yang positif-positif dan berkualitas lah ya.
2: Atau berkirim hadiah kali ya.
1: Nah itu pasti, ya sesaat munculkan itu berkirim hadiah, jadi ada kesan, ada semacam atensi khusus gitu jadinya ya. Surprise kecil. Pasti udah tahu ya kesukaan istrinya apa. Atau belum tahu, tanya aja. Kamu suka apa ya, saya besok ke ini loh, ke lapangan, barangkali ke pulau lain. Ya udah beli ini aja, ini apa gitu.
2: Wah happy banget jadi pasangan.
1: Atau
2: ya,
1: bikin surprise. Kira-kira aduh, diam-diam surprise. Ya aku balik dari sini nih, oleh-oleh kirim ya. Udah datang belum oleh-olehnya? Oh surprise, bisa begitu.
2: Kadang perempuan butuh yang kayak gitu ya Umi.
1: Nah iya, butuh.
2: Ya, kecil walaupun kecil, nominalnya
1: nilainya enggak berapa, tapi kesannya itu
2: mendalam.
1: Mendalam. Serasa aduh punya perhatian dia. Alhamdulillah semenjak jauh perhatiannya lebih ini deh. Justru kadang-kadang dekat malah cuek-cuek ya.
2: Iya.
1: Justru jauh itu. Jadi begitulah keadilan Allah. Nah, jadi kita itu tinggal bersyukur ya. LDR oke, mau dekat juga oke. Yang mau oke kan siapa ya? Kita berdua, iya, dengan komitmen betul, berdua yang solid begitu. Itu aja sebenarnya.
2: Baik-baik. Silakan untuk Dun Sana Pandangnya ingin ikut bergabung ya, boleh telepon di 812414 atau bisa
1: mungkin
2: juga,
1: sudah ada yang kirim WA tuh
2: di 08 11 66 09 240. Ditunggu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di WhatsApp juga boleh, kita coba cek dulu nih di 08 11 66 09 240. Masih belum sepertinya Umi, ya, jadi kita masih tunggu atensinya ya. Mungkin ada yang pengen sharing juga pengalaman seperti apa hubungan jarak jauh itu tetap bisa berjalan harmonis
1: ya.
2: Nah tadi berkaitan juga dengan komitmen bersama nih Umi, dan juga rasa kepercayaan. Hal apa seharusnya yang kita hindari supaya tidak ada yang namanya negative thinking dari masing-masing pihak?
1: Iya, jangan menduga-duga. Jangan berpersangka buruk. Kalau itu yang disampaikan, kan perasaannya jadi main, aduh menuduh deh. Nah begitu, itu udah retak komunikasi kita jadinya. Jangan begitu. Jadi berbicara yang manis, mesra, lembut gitu. Dan mungkin dengan sindiran yang halus, bisa juga sambil ada humoris sedikit begitu. Jadi itu harus kita jaga, jangan gontok-gontokan. Nah nanti kata orang begitu, bisa jadi gontok-gontokan. Direct aja langsung nanya gimana begitu. Karena gue udah masuk pihak ketiga, dibawa nih pihak ketiga ke dalam hubungan kita berdua. Itu kadang-kadang pengaruhnya negatif. Karena orang kadang-kadang melihat kita bagus komunikasi walaupun LDR, iri juga orang ini kadang-kadang begitu. Kan ada juga yang kepo-kepo gitu ya. Ih kamu kok jauh sih suami istri gini. Kawan sekantor lah atau apa. Baik-baik aja. Jadi kita juga menyampaikan yang baik-baik. Kadang dia korek-korek cari kesempatan, ada juga kan. Itu pengaruh orang pihak ketiga. Entah suami di sana juga begitu situasi. Sini istri juga begitu karena sama-sama orang karir ya. Atau barangkali di rumah bisa jadi tetangga atau apa. Kalau wanitanya tidak berkarir begitu, itu selalu ada. Nah bagaimana mengantisipasinya hal-hal seperti itu? Yang pertama istighfar dulu. Kok ada bayangan yang buruk-buruk seperti apa, ada sinyal buruk misalnya gitu, istighfar kepada Allah. Ya Allah semoga dijauhkanlah dari sinyal yang tidak enak ini. Gimana ya bisa tentram hati ini ya Allah, begitu. Semoga bisa meredalah. Kalau Allah menjaga, saya yakin suami saya baik-baik aja, istri saya baik-baik aja di rumah. Allah bantu tolong. Akhirnya ya karena minta tolong sama Allah, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu pasti Allah itu mendengar dan tidak tidur ya. Tapi kalau kita suami jauh ini, ada kesempatan, malah menciptakan kesempatan. Nah itu artinya memberi peluang untuk yang tidak baik. Nah, nah terjadinya juga tidak baik juga. Ya, atau barangkali dari pihak luar. Jauh ya istri ya. Penggoda, ada yang menggoda gitu ya. Pihak ketiga itu kan beragam cara dia. Kepo-kepoin gitu. Kadang-kadang lagi makan siang ditanya, "Aduh kasihan deh makan sendiri." Itu kan dikepoin akhirnya. Ini orang ini punya perhatian nih gitu. Nah, seharusnya suami istri itu saling ya, gue udah punya istri gitu. Jaga jarak, artinya jangan jangan merespon lah ya hal-hal yang seperti itu dari luar gitu. Kalau kita tidak respon itu tidak terjadi. Tapi kadang-kadang kan ada respon ini yang terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian karena pandainya penggoda nih di luar ya, itu juga terjadi. Jadi saling komitmen berdua. Yaudah ya, nanti kalau kita datang godaan dari luar, kita istighfar minta kepada Allah ya, saling jaga. Nah gitu kita berdua untuk mempersiapkannya gitu. Jadi ada semacam solusi yang sudah kita komitmen berdua. Jadi kalau datang itu godaan seperti itu, ayo kita sama-sama berdoa gitu. Akhirnya tidak terjadi.
2: Oke, baik-baik. Oke, kalau begitu Don Sana Pananga, kita tunggu di segmen yang kedua nanti. Silakan ikut bergabung ya Umi di 812414 atau di 0811660924. Karena kita masih di program Jendela Keluarga.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih. Aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai, yeah. Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang Cadiak Pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasa atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kembali di Jendela Keluarga dan masih bersama narasumber kita Haja Fitria BASPD atau lebih akrabnya kita sama dengan Umi Fitri. Tadi di segmen awal kita sudah bahas juga ada beberapa kemungkinan terjadi konflik saat kita menjalani hubungan jarak jauh ya Umi ya. Dan bagaimana kita menghadapi supaya tetap bisa harmonis. Yang satu hal yang mungkin juga akan terjadi itu ada permasalahan, Umi. Betul. Komunikasi sudah terjalin mungkin, atau ada hal-hal lain yang membuat terjadinya konflik. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya kalau pasangan kita itu berada di tempat yang jauh, Umi?
1: Ya. Jadi begini, setiap berkomunikasi, kita berserah diri dulu pada Allah dah. Kemudian kita lupakan itu masalah-masalah konflik sebelumnya. Kita komunikasi yang baik dulu, yang lembut dulu, yang bisa seolah-olah enggak ada masalah gitu loh. Ah, gimana itu caranya? Ya, masalah dikesampingkan dulu. Ya, begitu dulu.
0: Buang dulu.
1: Artinya setiap komunikasi itu diawali dengan yang baik.
0: Sementara di hatinya udah bergejolak.

0: Jadi tetap saja, ayo kita setelah kita menyapa dengan baik, dengan lembut, seperti tidak ada masalah, jangan kentok-kentokan gitu awalnya, walaupun ada masalah, baik-baik dulu. Nah, baru kita ke titik masalah pelan-pelan. Gimana ya? Kan kita walaupun sudah ada masalah, oke lah. Yuk kita kembali ke titik awal. Tujuan kita dulu gimana gitu. Enggak sayang kita nih, ini anak udah ada. Nah, video call sama anak itu juga berpengaruh loh. Melihat anak ini. Jadi akhirnya niatnya bisa urung, enggak jadi. Begitu. Jadi si istri harus pandai. Memang perempuan ini dituntut deh segala hal. Kalau laki-laki dia simple ya, tidak banyak bicara. Itu alamnya memang. Jadi perempuan tuh harus ya multi talent, iya. Ya gimana tidak? Harus pandai masak. Harus pandai ngomong anak. Harus pandai mengurus suami. Nah, jadi multi talent tuh harus orang perempuan. Yeah. Nah, bisa juga harus mendukung ekonomi yang barangkali kurang kuat dari suami. Nah, jadi kita harus apa ya? Banyak selalu belajar, jadi ibunya harus cerdas, pintar, kreatif. Dan semangat, selalu semangat. Jangan cengeng. Apalagi zaman cengeng sekarang.
1: Cengeng itu susah, Umi. Karena secara alami aja mungkin ya. Perempuan itu kalau udah penuh di dada, terungkapkan bahwa ini sedih gitu.
0: Nah, disitulah peran suami. Suami itu harus, kalau dia menikahkan Allah, dia wajib memanjakan istrinya. Wajib loh. Wajib menjaga istrinya, memanjakan istrinya, melihat kebutuhan istrinya, semua itu kewajiban suami. Suami kan tidak bicara ya, tapi di hatinya itu pasti ada. Karena tujuan menikah itu. Nah, itu harus saling kita ingatkan. Kok lupa ya, saya ini kan fitrahnya lemah perempuan. Aduh, janganlah aneh-aneh, janganlah macam-macam. Jadi kita sebagai perempuan itu memelas, pasti dia kasihan dan mengingatkan. Dalam artian, aduh kan kita bukan hanya di dunia aja, ini udah ada anak nih. Kita kan mimpinya sampai ke surga. Ayo dong, yang baik-baik aja. Udah yang udah terjadi lupakan, urungkanlah yang sudah terjadi. Begitu. Artinya enggak usah diomelin. Artinya tuh gara-gara kamu, kan gitu, enggak boleh. Urungkanlah demi anak dan istri, moga-moga.
1: Tapi ini ya Umi tetap harus dibicarakan supaya ketemu gitu masalah. Misalnya ada masalah anak nih di sekolah, ternyata dipanggil guru dia gini-gini. Ini karena enggak ada suami di samping dan dia juga kerja. Itu kan lumayan agak complicated ya Umi ya.
0: Betul.
1: Di alaminya. Nah, itu juga tetap harus diselesaikan bersama.
0: Iya, gitu, artinya ini dipanggil guru nih. Ya barangkali ini karena anak kita gak dapat figur ayah. Nah, sekali-sekali video call dong sama anak. Begitu. Tadinya gak mau video call kan, males dia, suami sibuk. Sempatkan dong, ada kasih waktu lah. Biar anak sedikit punya atensi, dapat figur ayah lah. Karena udah ada masalah di sekolah nih, itu pengaruhnya. Kita ngingatkan gitu. Di situ cerdasnya seorang ibu. Kenapa anak terjadi seperti ini, dipanggil orang tuanya, atau orang tuanya diberi peringatan anaknya nakal, itu bagaimana? Mana itu si ibu harus cari penyebabnya apa ya? Mungkin karena tidak ada figur ayah barangkali. Nah, dilapor sama suami. Aduh, sebenarnya anak ini kurang figur ayah, munculnya figur itu jarang. Gimana ya? Kok dalam sehari itu dua kali sehari bisa video callan? Sehingga ada perubahan bagi anak kita. Bisa jadi begitu kita usulkan.
1: Jadi komunikasi itu tidak hanya dijaga dengan pasangan, tapi anggota keluarga lain.
0: Nah, itu dia. Itu untuk memperkuat lemnya rumah tangga itu ya, pasti ya. Karena anak itu buah hati kita kan. Jadi dengan melihat sosok anak timbul rasa kesian, rasa aduh masa depan kita tuh kan sama di tangan anak lagi. Kalau kita udah neka-neko, pasti anak berontak, istri berontak. Nah, pikirkan itu. Biasanya laki-laki. Tapi kalau kuat godaan dari luar, kita mengadu kepada Allah. Allah akan lebih kuat untuk membentenginya.
1: Masya Allah, baik Umi. Tapi sebenarnya Umi, saat kita jauh, apakah lebih sulit menyelesaikan masalah ketimbang saat kita dekat gitu Umi?
0: Jadi begini, kesulitan itu sama aja sih sebenarnya. Itu kembali kepada komunikasi, karena komunikasi ini penentunya. Bagaimana kualitas komunikasi kita. Kalau kualitas komunikasi kita jauh itu bagus. Misalnya ada masalah, kita sikapi dengan pikiran tenang, dengan hati yang dingin begitu kan. Itu akan selesai pelan-pelan. Nah, kalau kita dekat juga seperti itu, sama keadaannya sepertinya. Tapi yang harus diantisipasi itu, jangan kita menuduh, jangan kita cengeng, jangan kita suuzon gitu. Suuzon gitu kan. Nah, jadi dia tersinggung kan. Atau jangan mengatakan kata orang ya, direct aja kalau berurusan.

0: pesan, okay, begitu, untuk antisipasinya. Sehingga artinya kita fokus berdua, saling mengingatkan begitu, saling mengisi. Nah, sehingga makin kuat. Kemudian bikin janji, dalam artian schedule yang pasti ya, kapan kita bisa ketemuan gitu, sekali berapa gitu. Jadi ada penantian yang pasti oleh istri. Nah, sehingga penantian pasti ini kan perasaan menanti yang pasti ini pasti ada cemas, ada was-was, ada happy, beragam ya. Nah, itu juga memancing adrenalin sepihak ya untuk ketemu itu, membangun semangat baru begitu. Jadi schedule itu harus kita bikin, sekali berapa kita bisa ketemu.
1: Oke, okay. Jadi seperti yang kamu bilang di awal tadi ya, itu harus dijadwalkan pertemuannya.
0: Iya, bikin schedule yang pasti. Kemudian mudah-mudahan tidak terganggu oleh karir, sehingga schedule-nya tidak molor-molor atau tepat lah ya. Tapi kalau seandainya molor-molor, kita kan tidak tahu pasti kalau kerja berkarir itu ya, kadang-kadang mendadak tugas apa gitu ya. Harus saling memahami. Dengan catatan itu benar-benar ya, bukan pelarian gitu. Karena saling mengingatkan aja, oh ini loh ada apa namanya, yang mengamati kita banyak loh, dua malaikat di sini, di sana juga dua loh. Kemudian Allah tidak tidur loh. Allah itu maha mendengar, melihat pasti. Nah, yuk kita saling ini ya, jujur ya. Nah, begitu. Sehingga dengan mengingatkan seperti itu, nah mereka merasa ya Allah, ternyata bahagia juga ya walaupun LDR begitu. Jadi menciptakan kebahagiaan itu dengan komunikasi yang intens.
1: Baik-baik. Ya. Jadi lagi-lagi komunikasi jadi kunci utamanya.
0: Kunci utama ini dari komunikasi yang baik akan lahir apa ya, ide-ide yang lebih baik ke depan untuk membaik. Kemudian ide-ide ini juga akan memberi kemajuan, move on yang lebih kita harapkan lagi, karena kan anak-anak berkembang terus, waktu berjalan terus ya, sehingga apa ya, situasi itu ada perubahan, jadi tidak boring kita. Itu yang harus kita bangun.
1: Baik-baik. Tapi sebenarnya banyak juga kan Umi ya, karena hubungan jarak jauh itu jadi muncul banyak masalah.
0: Betul.
1: Bahkan ada yang memilih untuk selesai gitu Umi,
0: berpisah.
1: Iya.
0: Iya, pasti ada pihak ketiga itu yang mengganggu di sana. Nah, pelakornya kuat kali itu di sana. Itulah yang bilang untuk berimbangnya, kuatnya gangguan sepihak di sana sini, itu kita harus intern dengan Allah. Pertajam doa, selesai.
1: Okay.
0: Itu aja. Tapi kalau kita wah makin sibuk di karir aja, lupa sama Allah, Allah lupakan hubungan kita juga dong. Begitu aja kuncinya sebenarnya. Jadi barangkali kita komit ya, yuk kita tahajudan tiap malam yuk. Dia teleponan, eh bangun-bangun tuh, kita alarmnya. Begitu loh. Kita bikin lah saling ini.
1: Pasti kayak jadi di ditunggu gitu ya Om.
0: Iya, jadi penungguan yang pasti hatinya aduh gimana ya. Jadi apa ya? Itu kan membangun adrenalin kita tuh untuk menunggu. Menunggu kan semangat kita. Aduh, waktu lama banget, kapan nih apa yang mau dibincangin nanti ya. Kita persiapkan juga. Gitu loh. Jadi untuk bangun semangat terus komunikasi yang bagus tadi. Jadi kalau tidak bagus pun sudah terjadi, itu bisa dikondisikan seolah-olah yaudah, seolah itu simpan dulu deh. Begitu loh, simpan dulu. Awalnya baik dulu. Jadi kalau berbicara itu memang harus pakai pendahuluan, ya. Harus baru ke masalah. Kalau berat masalahnya, yang sedikit-sedikit dulu, pelan-pelan dulu, begitu loh. Gak bisa sekali gebrak kita selesai, ya enggak lah. Itu nantinya takutnya langsung apa ya, bisa spread langsung ya, pengen ya udah deh kita masing-masing aja akhirnya begitu. Jadi semuanya harus pelan-pelan menyelesaikan masalah juga pelan-pelan ya, berbicara itu kapan perlu santun, sopan kita selalu dijaga begitu, baru masuk ke masalah pelan-pelan. Sehingga insya Allah hasilnya selesai dengan hasil yang baik.
1: Jadi tetap kepala dingin, komunikasi dapat, ada masalah dibicarain dengan kepala dingin ya, gitu ya Umi ya.
0: Begitu. Jadi kalau yang satu emosi, ya kita kan gak tahu pasti ya yang mana yang emosi. Ya sabar dulu. Lagi emosi nih, sabar dulu. Ya udah, dengarkan dulu yang emosi ngomong. Dengarkan saja walaupun enggak bisa hati ini menerima ya. Kita terima dengan istighfar kali ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nanti kalau dia puas, dia akan merasa, kok gue aja yang bicara yang nyadar itu. Nanti kita bicara lagi. Nah, kita bicara tuh usahakan baik. Okay. Lembut. Mm-hmm. Maafkan. Ya udah, saya udah dengar kok semua. Enggak apa-apa. Begitu. Seperti ada persuasif membujuk ya. Oke lah, saya udah dengar semua, enggak apa-apa. Ya udah ya, kita kembali ke titik awal ya, bisik-bisik kita. Udah terjadi, oke. Okay. Ya kita cari solusi gimana baiknya ya.
1: Ya. Itu kayak wujud empati kita juga ke dia.
0: Betul.
1: Gitu ya, Umi. Mm-hmm. Walaupun mungkin setiap statement kata yang dia keluarkan kita pengen sanggah sebenarnya. Aku pengen jawab
0: tahan dulu
1: gitu,
0: tahan aja. Wah, itu. Jadi pengendalin emosi.
1: Tapi itu ya, nanti bisa meledak juga enggak sih ini?
0: Kalau pelan-pelan kan, kalau pelan-pelan sama kayak ini.
1: Megatras.
0: Air. Nah, air dalam plastik yang ada gasnya. Nah, kalau dikocok gasnya itu kan
1: nyembur,
0: bisa meledak keluar, itu pecah itu plastiknya. Tapi kalau pelan-pelan, sedikit-sedikit, gasnya keluar, gitu. Jadi iya, enggak meledak nih.
1: Gasnya tetap lepas, tapi sedikit-sedikit.
0: Itu faktor alam harus pandai kita baca. Begitu juga hubungan kita, ya. Jangan meledak-meletup. Oh, nah, kalau ada yang meledak-meletup satu, yang satu siap, astagfirullahaladzim. Dalam hati, dengarkan saja dulu. Begitu.
1: Itu penetralnya ya.
0: Iya, penetralnya.
1: Supaya enggak terjadi gesekan terlalu kuat gitu
0: ya. Karena kalau kita udah istighfar ya, kita bantu beristighfar. Karena bicara dia banyak yang salah, lagi emosi, sesuka hati dia ngomong, mungkin udah banyak kesalahan kali. Jadi dia menutup kesalahannya dengan cara itu. Istighfar kita, kita bantu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, terus kalau kita membalasnya juga harus dengan baik seperti kata Umi tadi. Harus dengan lembut. Ya, saya udah dengar semua. Oke ya, sabar ya. Jangan emosi, kendalikan emosi. Emosi. Orang emosi itu bersama setan tahu. Gitu. Nah, yuk kita bahas.
1: Kalau orang marah, tambah marah lagi. Apa kamu bilang?
0: Ah, itu jadi meledak-meletup deh, jadi pecah juga. Ya udah deh, capek deh. Bosan. Ya udah kita pisah aja.
1: Jadi kalau benar-benar di satu pihak yang lagi apa sih bergelora banget,
0: bergelora,
1: gitu,
0: ya.
1: Mending biarin tenang dulu.
0: Nggak, dengarkan dia, dia senang kalau didengarkan itu. Orang marah-marah itu kalau kita bisa mendengarkan melatih kesabaran loh. Dengar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai dia habis bicara.
1: Kadang diam itu juga bikin marah nggak sih, Mi?
0: Nggak, kan dia bicara tuh.
1: Saya nggak mau kata kamu diam aja,
0: marah juga. Selesaikan dulu, apalagi gitu loh.
1: Tetap aja ya, Umi.
0: Bilangnya, selesaikan dulu kamu bicara, apalagi keluarkan deh semua. Saya dengar, saya dengar, oke. Nah, begitu. Jadi kita tetap selalu lembut, lembut. Dengan kelembutan itu akan lumer semua. Akhirnya dia kalah malu. Aduh, saya kok emosi ya tadi ya. Coba. Akhirnya dia baik, balik minta maaf kadang-kadang. Begitu. Okay. Jadi dengarkan saja.
1: Iya.
0: Ya, orang marah dengarkan saja. Karena orang marah itu udah bersama setan, dia bersama-sama itu. Kalau kita ikut, setan ini makin menghasut. Akhirnya kita, setannya pindah ke kita juga. Jadi bentrok deh jadinya.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi walaupun tidak nampak penggoda ya, seperti setan itu salah satunya ya, iblis ini ya, kan menggoda selalu.
1: Iya.
0: Nah, walaupun tidak nampak dengan mata kita, kita harus nyadar itu musuh nyata. Tahu nggak? Berpisahnya suami istri itu berarti penggoda itu setan, iblis, jin itu udah profesor gitulah. Tingkatannya tinggi itu. Derajatnya tinggi itu setan itu. Kalau dia mampu misalkan suami istri, nah, harus sadar kita sebagai suami istri. Apakah kita memberi kesempatan kepada mereka?
1: Di kita kontrolnya.
0: Di kita kontrolnya. Enggak, ngapain pengaruh? Apa yang terjadi buruk baik biar aja. Yang penting rumah tangga kita langgeng. Tidak ada yang ganggu. Atau barangkali ada retak tangan suaminya punya istri dua. Ini kan ada terjadi itu ya, begitu sekarang seru banget ya.
1: Ini tahu-taunya udah ada lagi keluarga
0: ya,
1: baru.
0: Padahal ya, padahal dia itu enggak nyangka sedikit pun. Eh, anaknya yang ini ngasih tahu. Ada yang lain begitu.
1: Apa, nah, itu sikap kita juga sama seperti itu, Umi.
0: Astagfirullahaladzim. Besar dia sama Allah dulu.
1: Ya Allah, Umi, susah banget ya, Umi.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon kesabaran, ya Allah. Bahas juga nantinya. Bilangin, ya saya udah tahu kok semua. Nggak apa-apa. Nah, begitu. Nggak apa-apa. Ternyata ada nasibnya ya. Dapat istri dua. Oke lah, berkurang juga kerjaan saya. Bilang.
1: Umi, itu berat sekali untuk diucapkan, Umi.
0: Berat sih, tapi jangan lama-lama karena udah kelamaan itu butuh waktu ya prosesnya. Lama-lama itu bisa seperti itu nantinya. Akhirnya kembali ke agama apa? Kalau suaminya mampu boleh saja istrinya empat. Bayangkan tuh agama beratnya cobaan. Makanya sorga untuk perempuan yang patuh kepada suaminya. Gampang jadi sorga. Sebagai istri itu gampang jadi sorga. Betul aja ke suami udah terjadi gimana lagi. Yang penting kewajibannya enggak. Ini kepada kita ya. Hati ini pastilah gimana, enggak ada orang mau didoakan ya. Tapi kalau retak tangannya udah begitu, suami kita mau diapain? Ya Allah, aku mohon ridomu ya Allah, hati ini kuatkanlah ya Allah.
1: Doanya yang baik ya
0: Umi. Iya, kepada Allah kita
1: sebagian
0: berdoa.
1: Orang enggak ngelawan tapi di doa dia doanya.
0: Doanya jahanam juga ya, disumpah serapah ya. Aduh, itu ngeri banget, jangan. Ya, jadi kita sebagai perempuan Islam ya. Islam itu adalah agama yang paling sempurna, peace ya, damai. Nah, kita pelakonnya. Apapun yang terjadi. Nah, kalau udah begitu, insya Allah gampang lah masuk surga ya. Di rumah tangga bisa cari surga. Ya.
1: Iya.
0: Jadi memang siapa sih yang gak mau ke surga? Semua tujuan orang mau ke surga.
1: Iya.
0: Nah, itu yang harus dipegang. Sehingga kesabaran kita bisa tinggi. Ya. Sehingga melatih kesabaran lah. Istilahnya ada masalah, kita latihlah kesabaran, kesabaran. Makanya tadi itu misalnya belum ada nih nambah istri dia. Kita sabar dulu, dialogi emosi tak terkendali. Dengar aja, itu melatih kesabaran itu. Okay. Ternyata sudah terjadi juga. Kesabaran kita barangkali ya, barangkali itu takdir, enggak apa-apalah, saya terima ya. Dengan catatan jangan saya di abaikan ya. Justru kita harus restu.
1: Wow.
0: Tapi berat ya, untuk seperti itu berat. Tapi kalau kita bisa merestui yang sudah terjadi atau apa, wah itu betul-betul istri solehah banget. Mungkin sukses hati kita ini ya tidak sama kita, mungkin sama anak kita. Kita lihat anak kita nanti bahagia dengan suaminya, tidak seperti hubungan rumah tangga kita. Jadi tidak sama kita, sama anak.
1: Tidak
0: sama anak, sama cucu. Pasti akan kita dilihatkan oleh Allah kebahagiaan-kebahagiaan seperti itu. Jadi kita juga, anak kita bahagia, kita juga bahagia loh nantinya gitu. Jadi ada obat pasti dikasih oleh Allah. Walaupun nanti kita lihat begitu. Jadi Allah akan menjanjikan kesabaran itu pasti berbuah. Mungkin tidak sekarang, besok atau nanti. Jadi Allah itu harus kita yakini ya. Semua penyajian Allah di dunia, dalam rumah tangga, apapun lah, dalam karir semuanya, itu adalah semua keadilan Allah. Dengan catatan kita mampu membaca hikmah, melihat background, melihat kenapa terjadi. Insya Allah pasti yakin, oh ya Allah, ternyata Allah itu betul-betul adil. Nah, pengakuan adil ini yang berbuah dari kepada Allah, sehingga ending-endingnya kita meraih sukses dengan easy going juga.
1: Masya Allah, baik Umi. Ini karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita juga untuk edisi hari ini, Umi.
0: Ya.
1: Barangkali terakhir ini simpulannya, Umi.
0: Simpulannya.
1: Gimana sih kita menghadapi
0: ini, bincang ini? Topiknya tidak habis-habis ini. Kalau dibahas secara detail ya. Ya, kita simpulkan saja ya. Jadi memang zaman sekarang dengan teknologi yang canggih juga masalahnya jadi canggih ya. Tapi kemudahan tetap diberikan oleh Allah. Walaupun berjauhan, kalau zaman dulu berjauhan gak bisa video call ya, sekarang bisa. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita mengembalikan ke titik awal untuk LDR ini jangan terjadi gangguan dari pihak ketiga. Jadi punya schedule yang tetap reguler ada ya, sehingga kita saling menjaga, sama-sama punya komitmen yang pasti, sehingga kita merasa nyaman. Tapi kenyamanan itu tidak selalu nyaman ya, bisa jadi nyamannya dinyaman-nyamankan sesaat kan gitu. Jadi barangkali dalam menyikapi LDR ini tak luput kita memang harus, tidak sanggup untuk sendiri ya menyikapi ya kehidupan ini, mau LDR, mau dekat suami juga, pasti gak sanggup sendiri deh. Harus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah banyak kok momen-momen untuk kita bisa curhat ya. Jangan ke orang lain, jangan ke medsos ya. Nah, simpulannya, nah itu lebih parah. Curhatnya kepada siapa? Kepada Allah. Tahajud malam, bincang kepada Allah semua, minta semua kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Jangan minta tolong kepada pihak ketiga, utamakan itu dulu. Tapi kalau berat sekali mungkin kita butuh psikolog atau apa, kadang-kali untuk introspeksi diri kita ya. Kita mengisi diri kita boleh juga. Jadi secara keseluruhannya, kesimpulannya, kembali kepada titik awal. Komitmen yang sudah dibikin, itu persiapan LDR. Karena udah terlanjur, kita udah married, baru LDR. Atau dari awal married juga ada loh yang LDR langsung. Nah, jadi itu makin dibikinlah program yang solid ya, untuk bisa saling mengisi, saling mengingatkan, dan menjaga selalu komunikasi baik, intens, dan tidak ada apa namanya ini, komunikasi dua arah yang tidak sopan atau yang carut marut ya. Nah itu udah beserta setan ya. Itu yang perlu diingat. Jadi kesimpulannya seperti itu secara keseluruhannya. Semoga yang LDR tetap bisa menjaga ya di luar sana. Kita sudahi saja. Kalau ada silap-silap sampai ya, mohon maaf. Kita tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Don Sana Pandangan, obrolan kita dalam program Jendela Keluarga edisi hari ini 15 Juli 2026. Harapan kita bersama di setiap rumah tangga yang kita jalani, yang kita bangun, komitmen yang kita sepakati bersama itu harus dijalankan dengan konsisten, dan kunci utamanya balik lagi komunikasi ya. Dan kalau itu dijaga, insya Allah mau dekat mau jauh, mudah-mudahan rumah tangganya tetap menuju rumah tangga terbaik. Baik, sakinah, mawadah, warohmah. Terima kasih kebersamaannya. Tetap bersama Pro 4 di 92,4 MHz.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deli Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Yun Sanapadaga. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada penyediaan fasilitas nan ramah terhadap perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumbar Reza Syahab mengatakan, penyediaan berbagai fasilitas penunjang dihadirkan secara merata, mulai dari area pintu masuk stasiun, ruang tunggu penumpang, hingga fasilitas penunjang di dalam gerbong kereta api. Bantuan layanan bagi pelanggan perempuan diwujudkan melalui penyediaan ruang laktasi nan berahasia nyaman jo higienis sebagai ruang privat untuk ibu menyusui buah hatinya di stasiun. Dikatakan pihak manajemen juga menyediakan fasilitas toilet stasiun yang tak pisah secara tegas antara laki-laki jo perempuan demi menjaga privasi jo memberikan rasa aman yang optimal untuk kaum wanita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

dari RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat, dan cara pandangnya antah biloka babini untuk nama si jomblo, nama si menunggu penantian yo. Kira-kira bisa bersandang di pelaminan bilo di yang pastinya dibawa basa-basa dulu sembari bau saho ya kan, mudah-mudahan dapat yang terbaik. Dan yang pastinya kini kudun sana pandangnya kita nak mengecekkan tentang masalah perjodohan, tapi berbicara tentang yang namanya kuliner, karena kita di Lamak Taraso sabalun beko dan sana pandangnya bisa ikuti program Pojok UMKM untuk edisi hari ke 15 Juli 2026. Dan sana padanga di Wakatu anak-anak lah mulai masuk sekolah balik dan menjadi PR orang tua terutama ibu-ibu di rumah yaitu menyiapkan bekal untuk anak di sekolah. Walaupun mungkin ala ada support dari pemerintah berupa MBG, ada anak yang full time yang mungkin pulangnya sore memang harus makannya ditambah cek lain dan sana. Ada beberapa ide menu untuk bekal sekolah anak yang bisa dicubo dan sana padanga yang bahan-bahannya bisa dibilang sederhana tapi bisa dinikmati sama anak-anak. Apo beko kita kabahas dun sana pandangnya di segmen nambah berikutnya tetap bersama perompe RRI Padang.

0: komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo rupiah ba adik capek banat mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji. Ji mah
1: mangalo awak ka mamanggaan mah tu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
2: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
4: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti pale rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, ada beberapa masakan Minang yang paling mendunia, salah satunya adalah rendang. Olahan daging sapi ko, memang kayu jerempah nyunan pake, santan nyupulo, ladonya, semua bahan itu terpadu dan dinobatkan menjadi salah satu makanan paling lama di dunia versi CNN. Selain itu ada pulau sate Padang, dendeng balado, itu cukup populer pulau secara internasional melalui jaringan restoran Padang di berbagai negara. Jadi don sana pandangnya, kalau rendang bantuan kita tahu orang Minang mendak dorasio lai apona menjadi bumbu dari pembuatan rendang kok. Daging sapi dimasak perlahan selama berjam-jam bersama jus santan, bumbu aluinyo, lado, bawang, langkue, sarai, masih banyak lainnya hingga yusubana mangariang, karamelisasinya sempurna, bumbunya meresap. Makanan itu terkenal karena kelezatan jo daya tahannya. Jadi dunsana-dunsana nanada di perantauan tetap bisa dikirimkan rendang, rasa rindu masakan kampung halaman tetap bisa terobati. Atau nomor berikutnya itu adalah sate Padang. Jadi potongan lidah ataupun daging sapi, jo kuah nan kental kaya rempah yang khas, jo campuran tepung bareh, jo kaldu dagingnya, itu pun menjadi salah satu masakan yang sangat dirindukan. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya, pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat kini kok, itu masih jo rangkaian lagu-lagu Minang plus informasi seputar kuliner. Dan pastinya beko buka sabale bisa menyimak program pojok UMKM Basamu, salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Padang. Nah, alhamdulillah sudah hadir di studio program PRRI Padang. Beko untuk nanya batanya jangan lupa bisa telepon di 812-4144 atau di 08 sabale 66 09240.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
4: Dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu ada apa buruk?
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: dan Sana Pandaga. Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memperkuat upaya mitigasi kebencanaan jawa nyusun dokumen rencana penanganan bencana 2027-2031 sebagai pedoman dalam memperkuat kapasitas daerah madoi berbagai potensi bencana. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pasaman Barat Setia Bakti mengatakan persiapan dokumen itu ditandui jo diadakannya forum group discussion FGD bekerjasama jo Pusat Kajian Kebencanaan Universitas Negeri Padang UNP. Ditegaskan bahasanya penyusunan rencana penanganan bencana menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Pandaga. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional APERNA Sumatera Barat menyatakan siap dalam mensukseskan program 3 juta unit rumah subsidi dari pemerintah pusat untuk masyarakat ekonomi lemah. Ketua DPW APERNA Sumbar Yerno Arsel mengatakan dalam mewujudkan program itu harus ada sinergitas antara pihak penyedia rumah, bank, jo pemerintah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom, Pati Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan Sarah Pandanga, kali ini kita kembali bersama dalam program Pojok UMKM. Di edisi hari ini, 15 Juli 2026, salah seorang pelaku UMKM di Kota Padang sudah hadir di studio Prom 4 Rere Padang yang akan berbincang-bincang seputar usaha yang sedang dijalani saat ini. Ada Nurul Ilmia atau biasa dipanggil Nurul, yang merupakan owner dari Nurul Batik. Selamat siang, Nurul.
1: Halo, selamat siang, Kakak.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Perjalanan dari rumah ke sini lancar?
1: Lancar
0: dari sekali. Dari mana sih lokasinya?
1: Kalau lokasi usaha kita ada di Jalan Ampang Timur, nomor 63.
0: Oh, di Ampang Timur,
1: iya,
0: nomor 63?
1: Iya, iya, di Jalan
0: berarti
1: Raya.
0: Berarti itu adalah lokasi yang sering aku lalui setiap hari.
1: Iya.
0: Itu di mananya ya?
1: Kakak tahu ayam gepuk Pak Embus nggak?
0: Tahu.
1: Nah, depannya itu ada toko yang warna biru telur asin. Mm-mm. Sengaja dibikin warna itu supaya nempel.
0: Oh gitu, baiklah.
1: Bener, ada toko kaca itu. Nah, itu dia Nurul Batik.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Disitulah lokasinya. Jadi rumah beda dong sama tempat usaha?
1: Beda, sama? Beda. Oh, waktu beda. Awal-awal merintis memang di toko kita tinggal. Ya,
0: oh, gitu.
1: Di belakangnya. Alhamdulillah, mm-hmm, dikasih rezeki, mm-hmm, udah pindah.
0: Wah, gitu. Baik nih kayaknya kalau usaha batik nih. Sampai bisa udah punya toko sendiri sekarang ya.
1: Amin,
0: baik. Nurul Batik, ini otomatis nama ownernya melekat pada nama usahanya ya.
1: Iya, ada sejarahnya itu, Kak.
0: Gimana sejarahnya?
1: Kalau orang gak tahu sejarahnya mungkin dibilang narsis banget nih ngasih nama usaha nama sendiri.
0: Enggak juga.
1: Jadi sebenarnya itu usaha turunan dari orang tua. Biasanya kan orang-orang tua dulu tuh kan kalau ngasih usaha nama anak gitu kan, biar dapat berkahnya, dapat motivasinya. Nah, itu Nurul nerusin usaha dari orang tua.
0: Oke, jadi orang tua inisiatif memberikan nama anak lah melekat pada nama usaha.
1: Benar.
0: Oh gitu. Kirain sejak Nurul lah membuka usaha ini.
1: Oh enggak.
0: Lekatkan namaku di sini.
1: Udah lama banget ini usaha Nurul
0: dari
1: Batik.
0: Dari kapan?
1: Dari Bapak Bujang. Sorry. Kalau dari Bujang belum ada Nurul ya. Bukan, maksudnya dari usaha Nurul Batik ini enggak awalnya itu enggak di Padang, di Jawa gitu. Udah melanglang buana di Jawa, itu Bapak mulai merantau ke Jawa, itu udah ikut-ikut pasar malam, pameran-pameran misalnya ada ada di Jawa itu kan banyak banget tradisi-tradisi untuk pergi ke makam, ziarah kayak gitu ya. Dan itu gede itu acaranya. Nah, itu Nurul Batik itu udah kemana-mana udah buka juga di Kudus, di Cirebon sudah buka. Nah, akhirnya Bapak mencoba untuk buka di Padang. Kebetulan waktu itu pembuatan
0: masih single.
1: Apa?
0: Waktu ke Padangnya?
1: Enggak lah, kan udah ada Nurul.
0: Oh gitu. Oh, jadi Nurul Batik ini emang berkembangnya dulu di Jawa dulu.
1: Iya, di Jawa dulu. Okay. Jadi Nurul memang tidak besar oleh sama orang tua. Nurul itu besar sama Bako gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi Nurul Batik, toko Nurul Batik itu sekarang itu adalah punya keluarga Bapak. Jadi Nurul di sana itu statusnya itu adalah anak pisang.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi itu rumah gadangnya gitu. Kan
0: Bapak orang Jawa?
1: Enggak, Bapak orang Padang, Ibu orang Jawa.
0: Oh gitu.
1: Iya, benar.
0: Punya dua Bapak orang
1: Padang, Ibu orang Jawa.
0: Oh gitu, berarti gak ada suku?
1: Enggak. Tapi enak dong bisa milih, Kak. Iya, benar.
0: Oh gitu. Oh, panjang sejarahnya ya.
1: Panjang banget kalau diceritain, Kak.
0: Jadi sebenarnya itu usaha memang dimulainya pada saat ada Nurul ya? Atau memang sejauh sebelum itu memang udah bergelut di bidang batik juga?
1: Macem-macem, Kak. Namanya orang tua Nurul itu ngerantau itu modal nekat, yang tanpa ngasih tahu orang tua, izin sama orang tua. Enggak cuman lulus SMP langsung berangkat ke Jawa ikut sama orang serabutan segala macam, akhirnya di final usaha dia itu batik.
0: Oke.
1: Gedenya di batik. Nah, karena rasanya udah mantep nih. Nah, kebetulan jalur Ampang itu kan jalur evakuasi ya.
0: Iya.
1: Waktu itu rombakan besar-besaran ya bikin jalan Ampang untuk evakuasi.
0: Pelebaran ya.
1: Ah ya, pelebaran. Nah, disitulah Bapak mulai tuh kayak ada kesempatan ya, karena jalurnya mulai jadi jalur utama daripada nanti orang yang akan make tanah keluarga mendingan Bapak. Ya itu terjadi. Jadi terciptalah Nurul Batik di Jalan Ampang. Jadi usaha batik itu kalau di Padang udah dari tahun 2011. Nurul
0: 2011?
1: Kuliah semester 2.
0: Wah, udah lama udah.
1: Udah lama banget.
0: 15 tahun.
1: 15 tahun lalu. Kurang lebih. Iya.
0: Oke.
1: Roller coaster itu terjun payung.
0: Iya.
1: Iya, bener. Apalagi pas COVID, Masya Allah.
0: Itu roller coasternya lagi di bawah.
1: Iya, sampai saat ini masih. Sekarang kan kita para UMKM masih sangat berjuang sekali, Kak.
0: Iya, betul.
1: Para pelaku UMKM gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya 15 tahun yang lalu Nurul Batik udah ada di Padang.
1: Sudah.
0: Tapi Nurul yang memang terjun langsung untuk usaha ini, bisnis ini dari kapan?
1: Di 2015.
0: Oh,
1: 2015-2016. Mm-hmm. Waktu itu mau menikah kan, dan kebetulan omset juga sudah tidak sehat lagi. Orang tua ngasih ke Nurul. Kalau dibilang usahanya mulai dari nol, enggak juga. Kalau dimulai dari setengahnya, enggak juga. Karena waktu itu karena omset udah drop, bapak tuh ninggalin hutang. Enggak apa-apa ya cerita di sini ya. Memang Nur ditinggalin usaha, tapi juga ditinggalin utang. PR-nya banyak gitu. Jadi lumayan ujian kita awal-awal menikah, langsung dikasih usaha, tapi itulah, alhamdulillah kami sampai sekarang masih bertahan.
0: Wih, luar biasa. Suka dukanya banyak banget,
1: banyak
0: ya.
1: Banyak banget, Kak. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di RRI ini, luar biasa sekali sih. Aku rasanya nervous.
0: Iya. Enggak sih, enggak nervous kan, udah mulai berkurang nervousnya sekarang. Jadi emang ceritanya berlika-liku, naik turun gitu ya, sampai sekarang.
1: Bener.
0: Tapi titik paling rendahnya itu kapan?
1: Covid.
0: Covid itu bisa sampai nol penjualan.
1: Masya Allah, iya Kak, bener.
0: Sampai berapa lama itu mengalami?
1: Lama banget.
0: Sampai Covidnya pergi, sampai kita dibebaskan untuk beraktivitas lagi.
1: Beraktivitas kembali pun
0: masih belum sepuluh,
1: masih belum.
0: Ya?
1: Kenapa? Karena waktu itu udah peralihan marketnya sudah online. Ya kan, itu sudah mulai online. Ikut pemasaran online, tetapi ya tetap aja nggak sama dengan offline. Nah sekarang pun masih masih bersaing juga dengan online yang harganya gila-gilaan gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi Nur yakin aja sih, rezeki kita tuh pasti ada aja.
0: Pasti ada.
1: Gitu.
0: Okay. Iya. Tapi untuk sekarang ini penjualan memang hanya offline kah, emang atau udah online juga?
1: Udah online. Sekarang Nur kan juga banyak-banyak ikut pelatihan ya, alhamdulillah. Dari dinas koperasi banyak banget ngasih peluang buat Nurul, para UMKM untuk ikut-ikut pelatihan. Nur sekarang ada pelatihan di Pluzi Academy, itu memang diajarin tentang digital marketing. Nah gitu, jadi memang bermanfaat sekali. Sudah yang biasanya dulu Nur skeptis. Nah itu tuh alhamdulillah Nur ketemu banget sama dinas koperasi. Dia mengayomi Nurul. Nah makanya Nur sampai di titik ini juga. Iya, yang dulu skeptis dengan
0: tapi
1: TikTok.
0: Tapi itu lumayan lama ya, sampai baru bisa ketemu jalan terang dengan dinas koperasi.
1: Iya, benar. Benar. Oh, 2 tahun yang lalu. Ini sekarang masuk 2 tahun. Iya. Dan itu Nur masih skeptis, Kak. Jadi Nur skeptis banget dengan TikTok, karena TikTok itu menurut Nur orang joget-joget doang kan.
0: Oh iya, konten buat happy-happy doang.
1: Iya, benar. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, harus nurunin harga yang jauh banget. Karena harus bersaing harga.
0: Persaingan
1: kan kalau online.
0: Luar biasa.
1: Jadi mindset Nur begitu tuh. Nah, terus tim dinas koperasi datang ke toko, terus dia bilang, kok gitu, katanya Nur udah ada TikTok belum, ceritain ini segala macam. Nggak mau gini-gini segala macam. Kok gitu, enggak, kita tetap harus enggaknya untuk promosi.
0: Betul.
1: Nah tetaplah awalnya itu masih masih kayak posting kadang-kadang enggak, posting kadang-kadang enggak. Nah terasa boomnya itu ketika Hari Batik Nasional. Jadi ketika Hari Batik Nasional itu memang Nur Batik selalu rame tuh. Nah jadi dari tahun lalu yang hanya omsetnya mungkin sekitar 8 apa enggak omsetnya 7 itu menurut Nurul sudah banyak ya. Menurut Nurul itu di toko Nurul udah banyak, mungkin di toko lain lebih dari itu. 7, 5, 6 kayak gitu biasanya Hari Batik. Nah waktu tahun itu, waktu yang dinas koperasi ngajarin Nurul TikTok, itu boom meledak sampai 13 juta.
0: Wow.
1: 13 sampai 14 juta.
0: Nah, baru terus skeptisnya hilang.
1: Nah, iya benar, benar banget, Kak. Dan Nur tanya sama konsumen kan, adik-adik yang kecil-kecil itu kan, memang rata-rata yang kecil-kecil yang masih kuliah. Nah, yang masih SMA juga kan diwajibin pakai batik tuh. Tahu dari mana, Dek? Dari TikTok. Masya Allah. Aku sekarang kayak
0: work,
1: pada malam itu langsung pengen meluk tim pendamping, Masya Allah, terima kasih banget, ya Allah, gitu. Yang menurut Nurul itu hal kecil yang gak akan berdampak apa-apa, ternyata berdampak banget. Walaupun itu hanya konten promosi doang.
0: Emang
1: belum jualan
0: produk?
1: Itu. Iya, belum jualan. Belum ada keranjang. Iya.
0: Okay,
1: hanya mengenalkan Nurul Batik ada di Padang, iklan kalau ada barang baru, terus bikin videonya aja, cuma itu, baru hanya itu.
0: Okay, jadi stepnya itu sebenarnya kalau udah itu kita bisa jualan langsung bisa masukin keranjang belum. Bayar gitu?
1: Belum, jadi belum. Belum paham bisa. Nurul, belum paham
0: awalnya.
1: Iya, setelah itu Nurul didampingin lalu lulus di UMKM Champion waktu itu. Nah mulai itu Nurul ikut pelatihan digital marketing. Sampailah di tahap kita belajar TikTok. Begitu.
0: Oke.
1: Nah, disitulah Nurul mulai masukin keranjang kuning. Masukin keranjang kuning keranjang TikTok itu pun baru banget bulan ini.
0: Oh, bulan ini baru
1: terus. Iya, benar. Nah, ya. Jadi memang Nurul masih belajar banget, Kak.
0: Enggak apa-apa. Keinginan untuk merubah market yang sekarang ini emang faktanya begitu kan, Nurul?
1: Iya.
0: Kalau nggak ikutin perkembangan zaman, kita bakal stuck di situ aja.
1: Iya, benar.
0: Mengandalkan penjualan offline, wah.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Siapa yang lewat sana? Aku aja lewat tiap hari belum juga mampir kan?
1: Iya, benar, benar banget, Kak.
0: Jadi dengan memperkenalkan itu terasa banget efeknya ya ke penjualan.
1: Iya.
0: Oke. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya kalau batik sendiri di Kota Padang itu pesaingnya cukup banyak ya.
1: Kalau Nur lihat di toko-toko ya, nggak tahu ya kalau di pasar ya. Kalau di toko-toko itu mulai hilang satu-satu malah, Kak.
0: Mulai hilang ya?
1: Iya, biasanya Nur ngelihat toko batik itu ada di Simpangaruh tuh udah nggak kelihatan lagi. Di Anduring itu biasanya ada satu udah nggak kelihatan lagi. Nah, yang ada temen Nurul itu yang kompetitor Nurul ada di Ampang, di dekat Alai itu udah hilang. Tapi yang di dekat Ampangnya hampir dekat toko, yang di Alai, yang orang Solo punya kalau nggak salah, itu udah hilang. Tapi yang yang batik yang dekat Nurul yang Ampang masih kita masih gandengan kita.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: masih. Jadi itu masih teman Nurul juga.
1: Oh, enggak sih.
0: Oh, yang D depannya itu kan.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau itu masih damping-dampingan tapi itu kan memang khusus batik Minang. Kalau Nurul targetnya Nurul batik itu adalah yang pertama itu targetnya adalah middle ke bawah.
0: Oh gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi batik seperti apa yang ditawarkan di Nurul batik ini sebenarnya?
1: Nggak terlalu pricey harganya, tetapi tetap up to date. Dan itu memang menjangkau kalau pasarnya itu anak-anak muda. Contoh yang Nur pakai sekarang ini adalah face batik. Harganya itu nggak terlalu mahal. Di toko Nur cuma jual Rp95.000 aja.
0: Oke.
1: Iya, jadi memang Nurut pasarnya itu adalah mahasiswa yang uang jajannya nggak terlalu banyak lah. Tapi masih bisa memakai batik dan dia bangga dengan batik gitu.
0: Oke, siap. Karena batik yang pricey itu lumayan ya.
1: Lumayan harganya, Kak. Iya, memang makanya memang beda. Makanya Nurul enggak ada kompetitor tapi enggak takut. Maksudnya kita sama-sama saling mempromosikan. Nurul tetap mempromosikan yang lain. Kalau misalnya ada pelanggan yang pengen batik yang high, yang pricey, yang bagus gitu, Nurul pasti ngarahin. Gitu. Karena Nurul memang terasa banget sama Nurul kalau kita misalnya ngasih tahu solusi ke tempat yang lain itu yang kompetitor kita juga ngarahin ke kita gitu. Jadi udah kayak temenan walaupun kita nggak pernah ketemu.
0: Oke. Bentar, di Ampang itu yang kaca.
1: Iya, bener, Kakak.
0: Yang ada patung batik kapal-kapal.
1: Bener.
0: Sampai anak-anak yang sekolah.
1: Iya.
0: Itu Nurul batik.
1: Iya, itu Nurul batik. Kurang gede berarti ya.
0: Itu aku mampir, udah pernah mampir ke sana, udah beli juga di sana.
1: Masya Allah.
0: Iya,
1: udah itu kan udah lama. Kan aku udah kasih tahu clue, udah lama.
0: Iya, itu mah udah lama banget.
1: Lama banget, kan aku bilang 2011. Iya, masih gadis aku dulu.
0: Oke, sampai sekarang masih tetap bertahan di situ.
1: Iya, yang awalnya aku ragu untuk lanjutin usaha itu.
0: Oke.
1: Takut gak bisa gitu, karena gak ada ilmunya.
0: Tapi kalau produk batik dari Nurul Batik ini itu produksi di sini atau gimana?
1: Enggak produksi di sini. Jadi alhamdulillah Nurul juga udah maklon sama penjahit-penjahit yang ada di Jawa. Nah, kembali lagi ke target market Nurul, ada Nurul kan adalah yang middle ke bawah. Otomatis Nurul mencari harga yang lebih murah. Jadi kalau di sini rasanya belum nyampe harga segitu gitu, mau dijual berapa?
0: Oke. Okay.
1: Gitu, makanya Nurul ke Jawa. Tapi mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan Nurul bisa buat di sini.
0: Oke. Okay. Tapi gitu, udah kan. ada proses menuju ke sana?
1: Masih
0: sekedar rencana.
1: Iya, baru rencana.
0: Belum ada realisasi.
1: Iya, belum ada realisasi. Tapi masih berjuang kok ketemu sama pengrajin-pengrajinnya gitu.
0: Tapi kalau di Nurul Batik sendiri kita bisa custom batiknya?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Berarti ada yang bukan bahan dasarnya
1: gitu. Iya, bukan custom batik model. Motif ya, tetapi iya. Model. Iya. Jadi nanti Nuru kirimkan motifnya, kakaknya mau apa bisa. Tapi okay. Itu memang ada ketentuan karena memang masih konveksi kan, konveksi skala rumahan.
0: Iya.
1: Gitu
0: iya.
1: Dan itu juga ada dua tipe, yang barang biasa dengan barang premium.
0: Oke, okay. Oh jadi bisa ya, enggak bisa. Hanya yang terpajang di toko yang udah jadi.
1: Enggak,
0: karena size aku kan agak unik ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak semua muat di sini, enggak muat.
1: Iya, benar.
0: Itu bisa ya.
1: Bisa, insya Allah.
0: Oke okay, ya. Jadi kalau untuk range harganya sendiri dari berapa ke berapa sih, dari paling bawah sampai ke yang tinggi?
1: Paling murah di toko itu ada yang 35, 65, 75, paling apa? Tinggi hanya 255 aja.
0: 35 itu apa?
1: 35 itu
0: anak-anak.
1: Batik anak-anak.
0: Oh, oke, okay. Yang baju harian,
1: kemeja anak.
0: Anak.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Sampai yang 250
1: iya.
0: Itu?
1: Iya. Kalau
0: kemeja
1: yang
0: cowok ya?
1: Kemeja cowok pakai furing, tunik trikot. Oh, sorry. 275. Mohon maaf. Tunik pakai trikot. Nah, itu 275.
0: Oke. Okay.
1: Itu sudah jahitannya sudah rapi, kainnya sudah halus. Gitu.
0: Itu cukup terjangkau ya.
1: Iya, benar.
0: Itu udah plus dengan ini ya, udah siap pakai gitu ya.
1: Udah. Okay. Udah.
0: Ini ada yang ingin ikut bergabung, coba kita terima teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. RRI 4.
0: Iya, betul, RRI 4. Sebentar kita monitor dulu. Iya, dengan siapa, Pak? Iya, halo.
2: Halo, ya, Dedia Mogeni.
0: Sama Mice, Pak. Ini dengan siapa, Pak?
2: Siapa ini hari ini, Pak?
0: Dengan Mice, Pak. Ini lagi program pojok UMKM. Ada yang ingin ditanyakan, Pak?
2: Oh, iya. Nanti ya, jam berapa?
0: Iya, baik, Pak. Hah? Nanti kalau di jam request, nanti jam 4 sore ya, Pak? Iya, Pak.
2: Jam 8.
0: Iya, ini kayak masih salah program nih bapaknya ya.
2: Nah, kalau sekarang nggak bisa lah.
0: Kalau sekarang belum bisa, Pak.
2: Terima kasih ya. Ya.
0: Sama-sama. Mau request lagu.
1: Kira request batik tadi.
0: Request batik langsung ke Ampang aja, ke Nurul Batik ya. Oke. Okay. Jadi kalau untuk sekarang yang dijalani itu untuk promosinya udah jalan dua-duanya ya?
1: Udah. Online dan offline.
0: Itu apa aja yang udah jalan yang online-nya?
1: Online-nya ada toko Oren. Boleh sebutin apa enggak sih?
3: Platformnya?
1: Ya. Oh, sebut aja enggak apa-apa. Sudah ada di Shopee, sudah ada di TikTok juga, Instagram juga udah. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Facebook juga. Kalau Nurul generasi mama Facebook sih. Jadi yang paling cepat banget update itu di Facebook.
0: Jadi kalau untuk supaya ini kontennya itu tiap hari atau gimana frekuensinya?
1: Enggak sih. Sesempatnya kalau misalnya ada barang baru masuk, itu langsung dikontenin. Iya, langsung diupdatein.
0: Sejauh ini untuk membuat kontennya langsung Nurul sendiri?
1: Iya, masih Nurul sendiri. Disupport sama suami juga.
0: Oke, okay. Konten yang dibuat itu?
1: Masih belajar-belajar sih, Kak. Kadang-kadang aku masih belajar banget ya.
0: Contohnya?
1: Waktu awal-awal belajar di Witbook itu masih konten lucu-lucu buat ngangkat Nurul Batik dulu.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu boom tuh.
0: Jadi dimulai dengan yang seperti itu, ambil atensi orang dulu gitu
1: ya.
0: Iya,
1: ambil atensi orang dulu. Sesuai jadi, yang dipelajari di digital marketing dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang alhamdulillah progresnya sudah ada yang belanja online lewat WA gitu.
0: Okay.
1: Dan ngaruh dengan penjualan sih, Kak.
0: Okay.
1: Walaupun tidak terlalu signifikan ya, 1-2 juta, 3 juta per bulan naiknya, tapi alhamdulillah ada progres.
0: Oke, okay. Kalau di Instagram juga?
1: Kalau di Instagram itu ada dua, karena kebetulan Nurul sekarang lagi di bawah naungan Bank Indonesia, lagi belajar juga.
0: Okay.
1: Nah, itu harus dua-duanya nge-handle. Nge-handle Instagram, yang satu Instagram produk, yang satu lagi personal branding, disuruh gitu.
0: Oke, okay. Nah untuk membangun personal branding ini gimana caranya?
1: Masih belajar aku.
0: Boleh sharing ilmunya dulu deh, nanti aplikasinya mungkin bisa ngikut ya. Yang didapatkan ini ilmunya seperti apa untuk membangun personal branding ini?
1: Membangun personal branding, yang penting kita tahu ya, yang kakak bilang tadi, kita atensinya orang dulu, kita ngambil atensi orang dulu, baru habis itu orang ngelihat profil kita. Nah di situ, dan kalau di BI sih nyuruhnya Nurul itu harus ada apa namanya, produk selain batik tetapi berbentuk online gitu. Nah itu belajar kayak misalnya dibikin e-book begitu.
0: Jadi ada PR ya Nurul ya?
1: Ada PR Kak.
0: Tapi sejauh ini karena memang sudah mulai go digital, sudah sedikit banyak yang berpengaruh juga terhadap pemasukan ya. Harus memang konsisten terus nih.
1: Iya benar.
0: Dalam memposting itu. Nah, karena orang bakal nungguin, kalau enggak nanti bakal lenyap lagi.
1: Nah, itu benar banget Kak. Itu tuh jadi PR Nurul banget, apalagi dengan Nurul yang ngurus anak, suami gitu kan, ngurus toko lagi itu. Iya. Lumayan sih.
0: Tapi sejauh ini Nurul menjalankan usaha suami istri aja apa gimana? Udah ada karyawan juga.
1: Nah, dulu memang kita pakai karyawan. Nah, sekarang itu memang karena menurunnya nilai jual dan suami berpikir kayaknya dan orang pun masuk toko tuh masih kehandle banget. Masih satu Kak. Karena beda kan kalau orang yang belanja ke, contohnya aja ke Basko gitu. Orang orang rame gitu dan belum tentu tahu apa yang dipilih. Tapi kalau misalnya ke toko Nurul, dia tahu, dia beli batik bukan lihat-lihat. Jadi memang yang datang tuh memang masuk satu keluar satu. Kecuali kalau misalnya ada momen seperti hari batik tadi, hari batik, hari guru, kayak kayak gitu tuh.
0: Berarti masih bisa kehandle.
1: Jadi masih bisa kehandle untuk meminimalkan budget dan budget ini untuk marketing yang lain. Gitu.
0: Tapi pernah juga gak sih menggunakan trik dengan kasih diskon, kasih promo gitu untuk dapat?
1: Ada.
0: Itu di hari-hari tertentu?
1: Di hari-hari tertentu.
0: Seperti?
1: Hari guru.
0: Hari guru.
1: Iya, benar.
0: Misalnya ada diskon berapa persen?
1: Hari batik gitu pun Nurul bikin promo.
0: Oh, bikin promo. Dan itu dibikin kontennya?
1: Flyer gitu aja sih Kak, cuman di videoin juga.
0: Dan sepertinya juga untuk promosinya sudah memanfaatkan AI ya?
1: Iya, udah.
0: Jadi kayak lebih proper aja, lebih bagus aja gitu buat dilihat ya.
1: Benar.
0: Kalau untuk barang-barangnya sendiri, biasanya update-annya itu bisa dilihat di mana tuh?
1: Di Instagram.
0: Di Instagram.
1: Paling cepat itu di WA sih.
0: Oh, di WA.
1: Kalau udah temenan sama Nurul.
0: Oh iya. Tapi biasanya di bio-nya udah ada di Instagram, terus ada link bio-nya yang bisa keklik langsung ke
1: WhatsApp. Udah link tree-nya, udah.
0: Ada link tree. Jadi orang bisa ngeklik langsung terhubung ke Nurul gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi untuk pendengar kita dan sana pandangnya yang ingin melihat langsung produk-produknya, itu ada katalognya juga di WhatsApp-nya?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Jadi bisa sembari ngelihat-lihat dulu. Kadang-kadang kan orang suka lihat dulu apa aja sih isi tokonya.
1: Benar.
0: Kesana langsung tanya yang ini ada nggak?
1: Iya, gitu kan ya. Benar.
0: Tapi kalau best sellernya di Nurul Batik itu biasanya yang mana?
1: Best sellernya kebanyakan pria.
0: Oh, banyakan pria?
1: Iya, benar. Mungkin karena pria jarang jajan online kali ya. Iya, memang benar Kak. Kebanyakan pria. Jadi kemeja pria itu cepat banget habisnya. Nah, kebetulan Nurul tuh ngeliatin pasar ya. Itu permasalahannya adalah orang mau pakai batik tapi nggak mau terlihat kuno.
0: Iya
1: benar. Nah disitulah Nurul ambil permasalahan itu dan memecahkannya. Kalau untuk kemeja pria sendiri ada ada itu yang best seller di toko, itu kemeja slim fit namanya. Itu nggak terlalu rame. Motifnya nggak terlalu rame dan cuttingannya pas, karena biasanya kan anak-anak muda itu sukanya yang pas. Kalau pakai yang biasa dulu awal-awal Nurul merintis itu kan masih punya bapak tuh. Itu banyak banget yang ngeluh kan, udah dicoba terus longgar kayak gitu, di tangannya kebesaran atau apa gitu kan. Nah disitulah Nurul cari gitu. Wah, ini peluang banget nih, ini bakalan best nih kata Nurul. Dan untuk wanita pun juga gitu. Kalau bingung dia misalnya, kalau misalnya bosen kan dengan blus batik ya, rata-rata larinya ke outer, ke vest kayak yang Nurul pakai sekarang.
0: Iya. Gitu. Itu kayak lebih simpel tetap modern gitu ya.
1: Bener,
0: batik
1: bener.
0: Itu jadinya gak jadul.
1: Jadi
0: malah ada gengsinya gitu ya, bisa naik kelas.
1: Lebih naik kelas, iya. Walaupun harganya murce, tapi tetap keren.
0: Iya, tapi nggak yang terlalu murah juga. Tetap aja kualitasnya bagus kan ya.
1: Bagus dong, iya tetap. Walaupun harganya harga kaki 5, tapi kualitas bintang 5.
0: Asik. Oke. Jadi itu bisa menyesuaikan. Berarti hanya baju yang ada di Nurul Batik atau termasuk aksesoris juga, termasuk tas dan sebagainya, produk-produk
1: oh, belum,
0: batik?
1: Belum ada aksesoris sih.
0: Oh, belum.
1: Ya hanya baju aja, mm-hmm. batik wanita, batik mm-hmm. pria, mm-hmm. Pakaian harian seperti daster, celana mm-hmm. batik, mm-hmm. Kemeja anak, mm-hmm. baju batik anak, mm-hmm. Sama gamis.
0: Oke, berarti bahan dasarnya juga ada di situ. Kalau orang cuma beli bahan aja?
1: Oh enggak, nanti dikirimin.
0: Oh enggak ada.
1: Jadi kan banyak juga tuh yang custom itu biasanya itu untuk seragaman.
0: Iya, seragaman.
1: Nah, dalam bulan ini itu Nurul menerima pesanan seragam 40 piece dari paguyuban orang Sragen. Tempat Nur ngambil malah penjahit Nurul. Serius. Okay. Bener, orang Sragen. Nah, jadi kamu kaget. Dia ke toko kan, datang lihat-lihat, habis itu dia ngelihat barang, terus ACC kasih harga, oh ya oke okay, katanya kan, ditanyalah, bisa kan harus selalu nanya tuh untuk apa gitu kan, ini untuk perkumpulan kami paguyuban penjual bakso kalau nggak salah dari Sragen, bakso apa batagor gitu okay. dari Sragen oke. gitu, itu ada 40 piece dan insya Allah mungkin sekarang Nur juga ada project sama Witbok. Itu Dalip mau intimate wedding. Nah itu batik cowoknya dari Nurul Batik.
0: Wih, mantap. 17 ya?
1: Iya, sekarang.
0: Okay.
1: Ya, minggu sekarang.
0: Jadi itu bisa dapat link-link seperti itu gimana caranya?
1: Branding kali ya kak ya.
0: Nah, itu
1: karena yang pertama,
0: iya,
1: karena yang pertama itu toko udah lama. Kakak pun juga nggak nge kan?
0: Enggak. Padahal tulisan Nurulnya gede di atas itu.
1: Iya, cuma enggak nge. Sama juga halnya tim Witbok kemarin ke toko kan. Kan Witbok juga dekat situ kantornya dulu. Di dekat situ kan. Kak, aku enggak sama toko kakak warna telur asin. Enggak banget katanya kan. Tapi aku enggak nge nih. Kalau ini toko batik. Nah, itu jadi PR nih sama Nurul. Jadi koreksi dari pelanggan siapa aja, misalnya kayak kakak nih, seperti kakak nih. Kayak gitu kan. Jadi oh, ternyata kurang ini nih gitu.
0: Okay.
1: Dan kalau untuk membranding sekarang itu rata-rata memang mulainya itu ya dari itu tadi. Karena Nurul diseret sama orang dinas koperasi, mulailah Nurul yang jarang banget update status. Sekarang udah mulai gitu.
0: Okay. Udah pernah ikut bazar juga?
1: Udah. Terakhir Nurul ikut bazar di Sumbar Expo. Di bawah naungan Nagari waktu di Trumtum Padang.
0: Oke, berarti emang sudah harus begitu seharusnya Bu UMKM sekarang
1: iya,
0: ya?
1: Iya benar, harus.
0: Kalau benar-benar hanya mengandalkan penjualan offline saja
1: sendiri, iya benar kak.
0: Itu bisa stuck di sana aja.
1: Benar banget.
0: Tapi Nurul ada tips nggak nih untuk misalnya pendengar kita yang juga mendengarkan ingin memulai usaha, apa sih yang harus mereka punya gitu? Selain modal ya.
1: Iya benar ya. Selain modal, habis itu passion sih kak. Tapi kalau dikatakan passion, Nurul juga passion. Nurul gak batik sih. Cuma mungkin apa ya,
0: ini Nurul kan nerusin usaha keluarga juga.
1: Iya ya. Awalnya ragu sih sebenarnya. Tapi habis itu
0: keyakinan itu bisa timbul karena apa?
1: Bisa karena sudah ada penjualan ya? Sudah ada penjualan, ngelihat marketnya. Oh ternyata gak terlalu banyak orang yang jualan batik. Gak apa-apa, diterusin aja. Yakin kok Nurul bisa gitu. Nah, karena buka enggak mulai dari nol juga, makanya bingung juga mau sharing apa. Cuma Nurul mau ngasih tipsnya adalah harus melek sih, harus melek. Jangan skeptis kayak Nurul. Nurul kan skeptis banget dulu nih kak. Bener-bener skeptis. Dan ketika melek, masya Allah kayak kok bego banget gitu. Kok baru sekarang orang udah jauh kemana gitu. Tapi sekarang Nurul masih di sini gitu.
0: Baik,
1: jadi bener-bener ikutin aja perkembangan zaman, teknologi sekarang apa yang tren. Karena terkadang ada orang yang di luar sana butuh produk kita tapi tidak tahu kemana menghubungi. Jadi kalau misalnya kalau offline saja orang tidak tahu produk kita ada di sini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah membranding produk kita dimanapun, lalu komunikasi sama konsumen ya juga patut dijaga juga supaya konsumennya juga loyal kepada kita dan bisa ngasih. Karena biasanya itu konsumen Nurul itu rata-rata pelanggan Nurul itu dari konsumen. Konsumen ke konsumen ke konsumen gitu,
0: oh, gitu.
1: Kak.
0: Iya, rantainya begitu ya.
1: Rantainya begitu. Memang dari pelayanan juga. Gitu sih kak.
0: Emang sebagai konsumen tuh kita membutuh yang seperti itu.
1: Iya.
0: orang ramah aja, awalnya nggak mau beli satu jadi beli dua, kan?
1: Bener, iya bener banget.
0: Rekomendasinya,
1: iya bener.
0: Terus statement jujurnya, misalnya, ih kakak cocoknya pakai ini.
1: Iya bener, itu bener,
0: senang
1: bener
0: aja.
1: Bener, bener, ya. Bener. Makanya Nurul selalu kalau ada konsumen ke toko, Nurul selalu anjurkan pakai. Karena Nur bisa nilai. Kadang ada baju itu cuttingannya yang bisa di badannya itu, ada yang enggak. Dipakai kak, kalau kakak pakai baru ketahuan bagus apa enggaknya. Kalau enggak jadi juga enggak apa-apa. Nur selalu bilang kayak gitu.
0: Tapi pernah enggak sih ngadepin konsumen yang
1: kayak, jutek?
0: Iya.
1: Banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, terakhir kali aja ada ngadepinnya masukan.
0: Udah jutek gak jadi lagi gitu.
1: Gak apa-apa sih sebenarnya. Nur gak jadi itu gak masalah. Karena Nur yakin itu gak rezeki. Cuman kalau jutek itu kayak nyes aja rasanya. Kita udah dateng nyambut, halo kak selamat datang, mau cari apa kak? Diam aja. Terus ke ujung, ke belakang, lirik sini, lirik sana kan. Kalau misalnya kita tahu kebutuhannya apa, kita bisa ngarahin gitu kan. Tapi dia diem, melirik kiri, melirik kanan, habis itu keluar tanpa sapaan. Itu kan gak enak sebenarnya. Udah udah apa ya, udah gak enak sih.
0: Terus sebagai pemilik toko harusnya gimana menyikapi yang seperti itu?
1: Gak apa-apa, kami senyum aja. Iya, dibawa senyum ya. Karena udah terbiasa sih kak ketemu sama orang-orang random kayak gitu. Mungkin dia lagi ada masalah di luar gitu kan, kita gak tahu.
0: Kebawa-bawa sampai ke toko orang gitu. Biasanya kalau puncak-puncak penjualan orang kan ada di Lebaran.
1: Iya, iya benar.
0: Ada di hari-hari besar tertentu ya. Kalau Nurul, Lebaran misalnya contohnya itu juga ngefek gak sih?
1: Nah, Lebaran ya jujur aja sebelum COVID itu ngefek banget. Sampai Nurul bisa renovasi, kakak mungkin kalau misalnya sering lewat ingat iya, seperti apa toko sekali. Nurul dulu.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu yang dulu itu yang dulu itu bapak yang megang.
0: Okay.
1: Nah, di saat Lebaran Nurul panen, selalu panen sebelum COVID ya, itu bagus. Bisa dikatakan bisa bermimpi tinggi lah Nurul sebagai pengusaha waktu itu. Nah, abis itu ada rezeki langsung direnovasi agar supaya kelihatan lebih clean tokonya. Orang masuk ke dalam nyaman gitu kan. Di Lebaran tuh bagus banget penjualan Nurul. Tapi setelah COVID, masya Allah kak,
0: benar-benar ya COVID itulah titik terendahnya sepertinya ya.
1: Iya, banyak banget kok kak yang gulung tikar. Konveksi-konveksi yang di Jawa pun, yang biasanya kerja sama-sama Nurul pun juga ada yang gulung tikar.
0: Alhamdulillah masih tetap bertahan,
1: masih bertahan.
0: Ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Tetap bertahan terus, tetap inovasi terus ya.
1: Amin.
0: Harapannya di usaha ini apa?
1: Harapannya Nurul Batik namanya bisa besar. Orang kalau ingat batik, ingat Nurul Batik. Ya, tidak hanya di Kota Padang, tapi sesumbar kalau bisa se-Indonesia gitu.
0: Amin. Tapi udah ada penjualan yang dari luar Kota Padang?
1: Udah.
0: Kemana?
1: Ke Jakarta, itu masih teman-teman di sini juga sih.
0: Iya.
1: Oh iya, ke Jakarta, itu ke Jawa ada.
0: Ke Jawa, karena kita dari Jawa ya balik ke Jawa.
1: Iya, iya. Iya, sering kayak gitu tuh. Jadi dia karena di Padang kan. Nah, habis itu dia mungkin kerja di Jawa ya. Terus calling tuh, cari kasih batik dong ini katanya kayak gitu. Dan kalau untuk konsumen itu banyak juga yang bawa ke luar negeri. Itu para

0: Iya. Oke deh kalau gitu. Nurul, terima kasih banyak ya untuk perbincangan singkat kita kali ini.
1: Oke, sama-sama kakak.
0: Mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan Nurul bisa terwujud ya.
1: Amin.
0: Dan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jangan sampai ada skeptis-skeptis berikutnya.
1: Iya, benar banget.
0: Emang susah sekali sih merubah pola pikiran. Menurut kita itu memang gak bakal ngefek ini.
1: Iya.
0: Itu susah banget ngerubahnya.
1: Suami Nurul masih.
0: Masih sampai sekarang?
1: Masih. Jadi minta support suami itu bikin konten kayak please please kayak gitu, bikin kayak
0: agak
1: gitu.
0: Agak dimohon dikit ya.
1: Benar, iya benar kak, benar.
0: Tapi perlahan-lahan pasti bakal kerasa. Yang penting konsisten dulu.
1: Iya.
0: Karena bisa jadi setiap kita scroll itu muncul Nurul batik yang memang batik yang dicari orang selama ini.
1: Iya.
0: Pasti nyangkut, pasti dicari
1: iya,
0: orang.
1: Iya benar,
0: gitu kan,
1: benar. Ya. Pasti ada efeknya, insya Allah.
0: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Nurul.
1: Iya,
0: semoga apa yang disampaikan Nurul tadi bisa menginspirasi juga untuk Don Sana Pandanga yang mungkin pelaku UMKM juga pernah ada di titik terbawah juga. Tetap yakin aja
1: iya,
0: kalau rezeki
1: bener.
0: Kita itu pasti ada.
1: Bener,
0: gitu
1: kak.
0: Ya, tetap
1: yakin
0: usaha
1: aja.
0: Juga. Doa juga harus yang kenceng ya.
1: Iya.
0: Supaya semuanya bisa selaras ya. Oke, kalau gitu Nurul, terima kasih banyak.
1: Iya,
0: sukses
1: sama-sama
0: sekali lagi
1: kak.
0: Untuk Nurul ya.
1: Oke.
0: Selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan Sana Pandanga, demikian obrolan kita hari ini dalam program Pojok UMKM edisi 15 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro4 di 92,4 MHz.
2: Pro4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Bawa bekal apa?
1: Ini nih, biasa, nasi goreng.
2: Ilih, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu?
1: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
2: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian, kamunya diplastikin juga.
1: Operasi plastik? Oh, mau.
3: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Saudara Padaga, pemerintah Kota Solo memanfaatkan penyesuaian transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2026 sebesar 105,58 miliar rupiah untuk mencapai pemulihan pasca bencana melalui penguatan infrastruktur, layanan dasar, sarana program prioritas sesuai ketentuan pemerintah pusat. Kapolo Satuan Tugas Rencana Rehabilitasi Jorekonstruksi Pasca Bencana R3P Kota Solo Desmond mengatakan anggaran tersebut untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sekaligus memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, beliau juga mengatakan pemanfaatan anggaran telah disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat dan diarahkan pada program dan berdampak langsung terhadap percepatan pemulihan daerah. Penyesuaian TKD 2026 tidak sekedar tambahan anggaran, namun merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan Kota Solo terhadap bencana, mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik, sekaligus menggerakkan balik aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling dan diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat A5 mengatakan hospital schooling magia ruang untuk anak-anak dan sarang saki untuk tetap beraja, bermain dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatan. Menurutnya pelayanan kesehatan dan berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikososial pasien anak. A5 baru inovasi tersebut dapat terus melanjut dan menjadi inspirasi untuk rumah sakit lain di Sumatera Barat ataupun Indonesia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

Pandangan, suara budaya Sumatera Barat. Salam Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, diarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
2: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Mantapan gitu.
1: Iya narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuma tadi agak panas sebelum sampai jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau nggak macet kalau nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Family iya.
3: Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Yeah. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, yeah. Ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya, itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya,
3: iya,
2: Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi, manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah. Nah,
3: di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu, sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
3: iya,
2: apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya.
3: Yeah.
2: Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir.
3: Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur. maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
2: Fansur.
3: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang Pasisi.
2: Orang Pasisi ya, gitu ya.
3: Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya,
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi. Itu dia.
2: Iya.
3: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya, Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
2: 1200-an.
3: Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
3: Iya. Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dunsana. Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Nah, jadi apa panggilannya?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti manggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi manggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko-Baiko, Ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata Sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, Nasida.
2: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba Hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi Muna.
2: Oh, Muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
3: Kamano Muna. Itu sering disebutkan Kamano Muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Nampaknya.
1: Mak bapak awak orang Padang kedua-duanya. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge.
1: Iya.
2: Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto iya. Gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago. Iya, benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman aja ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman Lawe.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga enggak sih ge penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya seperti yeah. Buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando, kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat. Dari
2: tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Okay. Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
3: Betul. Oke nih. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau
3: ada. Banyak, Melayu ada, Mandailing
2: banyak,
3: Kola, Jawa.
1: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopal.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Ya mungkin ya, Betawi lah begitu.
1: Iya, kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik, baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 021-350-4510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita

0: Jelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
1: Dari siapa?
0: Nggak ada disebutkan pula dia.
1: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
0: Boleh.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik, yang belak-belak.
1: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
0: Iya, Ica nih ya.
2: Halo juga.
1: Iya, udah lama kagak nongol kan?
0: Iya, betul Mpok Nova.
1: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
2: Mpok Nova.
1: Ape?
2: Habis sakit Mpok Nova.
1: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
2: Alhamdulillah, sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
1: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
2: Iya.
1: Oke deh, oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
2: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak, siapa namanya Pak?
1: Pak Ogi, Zahrin ya?
0: Pak Zahrin.
1: Oke, itu panggilan.
2: Oh, panggilan
3: ya, abang kalau di Betawi.
1: Iya.
2: Oh, abang ya.
1: Iya.
2: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
1: Oh, yang di Medan.
2: Iya,
0: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
1: Abang Mpok.
2: Mpok sama abang.
1: Iya.
2: Kita mau nanya nih Pak ke Hanum ya, Pak Nova.
1: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
2: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
1: Terus?
2: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
1: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
2: Iya
1: ada.
2: Itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
1: Anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya. Oke, tadi katanya bahasa Melayu. Bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
2: Oh gitu, iya itulah.
1: Iya, oke deh. Gitu ya, Ca.
2: Oke deh, Mpok Nova, itu aja. Saya mau bahas semuanya aja ya.
1: Ya, salam juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
3: Baik, Mpok Nova, langsung ya?
0: Langsung aja ya. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
3: Oh, dari WhatsApp itu ya.
1: Kalau besok pagi bisa nginap Oge di situ kan?
0: Iya.
3: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
0: pusat.
3: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti Wakil Presiden dan Presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
0: Apakah cuma dibuat kilometer gitu aja?
3: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
0: Iya, untuk pariwisatanya juga itu.
3: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
0: tulisan kilometer 0.

0: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
1: Agak ya. Nah,
0: tapi sebetulnya.
1: Ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
0: Ya, jadi Mahkamah Ligai misalnya, itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Mahkamah Ligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam papan tinggi yang tangganya
1: banyak itu ya.
0: Ribu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
1: Ica, di Bone.
0: Ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
0: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Terang ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia. Tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Sangkola mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak, ya namanya tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah, nggak betul. Yang mestinya apa? Ya karena ini tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu, bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah. Yahu
1: yang dari Nias ya.
0: Dari Nias baru Oi Dusana.
1: Iya.
0: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
0: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya dari Bone.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silakan Medan. Kayaknya udah kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, oh belum ada.
1: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkring-kerangkring dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
3: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silahkan Yu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Metro Batara Medan.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah. Kita mendengar sore ya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa ya, bisa dengar suara Ayu?
1: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Zahri ini ya.
2: Iya, oke.
3: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
1: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling
0: tadi
1: memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, gitu.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopa.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nopa. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta, nah kali 74 ya, berapa itu baru 1 kilo
2: barus
0: kapur barus tadi. Jadi sekitar 1 sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak juga.
0: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Sultan bisa Sultan. Oi, Sultan Mudo gitu kan ya. Oke, Zarin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru, Maluku rampung pada 2027 untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi bagi 10.000 hektar lahan pertanian. Kemarin Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold Aristoteles Palapnaritiau mengatakan bendungan berkapasitas tampung sekitar 50 juta meter kubik itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadikan Kabupaten Buru sebagai sentra produksi beras.

0: Kita beralih ke berita lainnya, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPU Tendean di Jakarta Selatan telah rampung kemarin malam. Aktivitas di sekitar lokasi pada tadi pagi terpantau kembali normal dengan arus lalu lintas di kedua arah berjalan lancar. Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta juga merapikan tanaman median jalan serta memasang kembali pagar yang sebelumnya dibongkar untuk mendukung proses pekerjaan. Kondisi ini menandakan selesainya proses pembongkaran JPO Tendean tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dasar pandangan berikut kita lanjutkan untuk informasi kesehatan Iko tentang langkah cerdas menjaga kesehatan usus besar untuk para perempuan. Nah, kesehatan usus besar acok luput dari perhatian, padahal kesehatan usus besar berperan krusial untuk kesejahteraan tubuh secara menyeluruh. Mengabaikan dapat membuka jalan untuk berbagai masalah, mulai dari keluhan pencernaan ringan hingga penyakit serius. Usus besar atau kolon bertugas menyerap air, menjaga keseimbangan mikrobiomia dan dihuni triliunan bakteri baik, serta mendukung proses pencernaan. Pola makan yang kurang terjaga dan juga gaya hidup modern dapat mengganggu fungsi tersebut. Dampaknya bisa muncul dalam sembelit, wasir, kemudian divertikulitis, kolitis, ulceratif, hingga kanker kolorektal. Nah, dengan memahami peran vital organ, langkah-langkah tapek dapat diambil untuk menjaga kesehatan usus besar. Pendekatannya mencakup strategi diet yang mendukung kolon, kebiasaan hidup yang seimbang, dan juga perhatian pada deteksi dini agar resiko dapat ditekan sedari awal. Pola makan adalah faktor signifikan yang bisa kita kendalikan untuk mendukung kesehatan usus besar. Salah satu komponen yang acok terlewat adalah serat. Nah, padahal serat memegang peranan penting. Asupan serat membantu keteraturan BAB, mendukung bakteri usus yang sehat, dan juga menurunkan risiko beragam penyakit termasuk kanker kolorektal. Jadi, kita bisa perkuat kolon lewat asupan serat yang membantu keteraturan buang air besar. Jadi serat ko bakar rajo dengan menyerap air sehingga menambah volume tinja, mempercepat pembuangan limbah dan mengurangi paparan karsinogen pada dinding usus besar. Katiko bakteri usus memfermentasi serat terbantu asam lemak rantai pendek serupa butirat yang memiliki sifat anti kanker. Nah, dan komponen vital, seratku adalah komponen vital dari diet sehat, menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kesejahteraan. Meski demikian, banyak para perempuan alun mencapai rekomendasi harian sekitar 25 gram serat per hari. Untuk membantu memenuhi asupan tersebut, biji-bijian utuh juga sangat dianjurkan. Seindahnya 50% konsumsi biji-bijian berasal dari gandum utuh, beras merah, quinoa, atau bulgur. Mengonsumsi 3 porsi biji-bijian utuh setiap hari dikaitkan dengan penurunan risiko kanker kolorektal sebesar 7%. Oke, dusana pandangan, baik kita lanjutkan balik sudah yang berikut kok, tetap bersama program PRRI Padang.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Di sana Padang, Gubernur Sumatera Barat Mayardi Atsarullah menegaskan kesiapsiagaan aparatur sipil negara ASN dalam menghadapi risiko bencana tidaklah sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dan mendasar. Menurutnya, sebagai daerah jo tingkat kerawanan bencana dan cukup tinggi, Sumatera Barat membutuhkan ASN dan mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus berperan aktif dalam penanganan keadaan darurat. Menurut Mayardi, kondisi geografis Sumbar dan berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif, memiliki sesar aktif, dan kawasan pasisian dan rawan tsunami serta ancaman banjir, longsor, cuaca ekstrim, dan erupsi Gunung Merapi, menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Beliau menegaskan ASN merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan dan harus tetap berjalan dalam situasi darurat. Karena itu, penguatan kompetensi aparatur di bidang kebencanaan menjadi salah satu prioritas Pemprov Sumatera Barat. Informasi selanjutnya, Bupati Agam diwakili asisten Duo Setda Agam Adrinaldi membuka turnamen sepak bola PS Pemkab Agam Cup 2 dan memperebutkan piala Bupati Agam di lapangan Gor Rang Agam Lubuk Pacuan. Turnamen ini digelar dalam rangka memeriahkan peringatan 33 tahun Lubuk Pacuan sebagai ibu kota Kabupaten Agam, sekaligus menjadi wadah mempererat silaturahmi antar pencinta olahraga sepak bola di Sumatera Barat. Ketua Panitia Pelaksana Hendria Asmi mengatakan bahwasanya penyelenggaraan turnamen indahnya bertujuan untuk mencari prestasi di bidang olahraga, namun juga menjadi sarana memperkuat hubungan persaudaraan dan silaturahmi antar pemain, klub, serta masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita. Burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman LAGZ.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: Anda, lalat capung atau mayfly merupakan serangga hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dibagi menjadi dua fase berbeda, yaitu saat berada di air juga di darat. Mayfly yang siap bereproduksi akan berkumpul di atas permukaan air dan melakukan tarian terbang bersama untuk menemukan pasangan. Pada sebagian besar spesies, masa hidup mayfly hanya 24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Mayfly mati usai proses reproduksi dan oviposisi atau menempatkan telur di habitat yang cocok. Metode oviposisi bervariasi bagi betina. Ada yang menjatuhkan telurnya dari ketinggian ke dalam air, ada juga yang terbang rendah di atas permukaan air.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikut.

0: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

0: Istana Padangal, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi, bersama pimpinan daerah Muhammadiyah 50 Kota, menandatangani perjanjian Karajo Samo PKS penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di lingkungan amal usaha Muhammadiyah dan seluruh pekerja di bawah naungan PDAM 50 Kota. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi Ideal mengatakan, Karajo Samo tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan program BPJS di lingkungan Muhammadiyah. Menurutnya, melalui strategi dengan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, karyawan amal usaha Muhammadiyah, hingga pekerja lainnya diharapkan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan nan balaku. Informasi selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat Mayadi Ansarullah menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau. Kunjungan Karajo Menteri ke Sumatera Barat kabal langsung selama 2 hari. Agenda kunjungan Menteri Jumhur Hidayat fokus pada penguatan berbagai program strategis di bidang lingkungan hidup, mulai dari pengelolaan sampah terpadu, penanaman pohon, hingga pengembangan perdagangan karbon berbasis perhutanan sosial. Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan dan datang karena Minang, Mayadi memasangkan deta kepada Menteri Lingkungan Hidup sesaat sesudah tiba di BIM. Pertemuan dilanjutkan di ruang VIP bandara dengan membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusantara Pandangan, kini pukul 6 balai lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Serupa biasa kita adu di program Dendang Dangdut untuk sore hari kini ko sampai ke pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. 812-812-1 atau di 08-0926-092-0. Halo, assalamualaikum.
1: Bagoyang kita Uni.
0: Bagoyang kita, sama si Uni ko.
1: Sama Nana Uni.
0: Apa kabar Nana? Sehat?
1: Sehat, Uni sendiri gimana? Pulang liburan, Uni.
0: Kenapa?
1: Pulang liburan, Uni, ya?
0: Nggak, ngajak anak-anak aja. Kan
1: yang penting udah kericat lah. Apanya ya, Uni, tenaganya. Semangatnya udah kericat sih, ya, Uni.
0: Lumayan. Oke, Nana udah libur kemana?
1: Nggak ada, Nana di rumah aja, One. Paling-paling ke rumah abang yang ditunggu hitam, paling kayak gitu aja.
0: Pasti ke Pulau Bantal juga, iya kan?
1: Iya, ke Pulau Bantal yang paling sering itu, One. Karena dia sering manggil-manggil, ayo Nana, kemarilah. Apalagi siang-siang atau menjelang sore kayak gini nih, One.
0: Apalagi hari hujan, wow, keren sekali.
1: Bener. Ini udah mulai mendung di sini di Blimbing, kayak udah mulai agak murung langitnya.
0: Oh, udah murung. Bentar lagi nangis ya.
1: Mudah-mudahan hujan lohnya, soalnya panas banget, haredang.
0: Haredang, iya benar. Nana, iya, One
1: baca apa lagunya sore ini, One?
0: Ada Danang, Ku Berikan Bahuku. Roma Irama, Pengangguran, Rita Sugiarto, Zainal. Gunawan, Terjebak Rasa Nyaman. Kemudian Ratu Meta, Rahasia di Belakangku, Maggie Z, Kodrat, Yunita Wabil, Pertengkaran, Melili, Tajamnya Karak. Apaan nih tajam karak ya? Imam S. Arifin, Bekas Pacar. Yang mana, Nak?
1: Woi, yang mana ya? Yunita Wabil itu bagus nggak itu ya, kira-kira? Yang itu aja lah, Nek.
0: Yunita Wabil, Pertengkaran. Oke, salamnya buat siapa, Nak?
1: Salamnya yang pertama buat One sekeluarga, semoga tetap semangat bertugas ya, One.
0: Amin.
1: Tetap sehat One-nya.
0: Amin.
1: Terus kru keempat yang lagi bertugas, terus buat Ibu Zur, Bunda Queen, Ibu Yul, Uni Diana, Uni Desi kedua-duanya, Uni Wulan, Uni Emma, Putra Kelok 9, Pak Bu yang Tapai, Ibu Manuara. Terus siapa lagi ya? Om Tommy, Ajo Piala, Nironi Jamba, Abang Roni Rano, Dawidira, terus Mama Ica, Pak Nur, Ibu Nur. Terus semua yang lagi dengar aja deh, One, disalami semua tanpa terkecuali ya, One.
0: Siap. Oke, okay, Nana.
1: Itu lagunya, One. Makasih ya, One. Selamat sore.
0: Sama-sama. Sore. Ada Nana, selamat sore. Kita beralih ke 08-0926-092-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bagoyang Kito nih.
0: Bagoyang Kito, halo Pak Nur.
2: Halo nih, lihat sehat nih.
0: Lah, sehat Pak Nur, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Apa lagu Pak Nur kok?
2: Roma Irama saja nih.
0: Roma Irama. Salam Pak Nur untuk situ.
2: Tamu untuk nih sekeluarga kan.
0: Terima kasih.
2: Anak apa nih?
0: Anak sehat.
2: Rencana ambo ke studio tadi kan?
0: Tuh.
2: Ambo kontrol tadi kan?
0: Oh.
2: Cuma tak balon, tak belok sesuuk kan?
0: Iyalah.
2: Kamu sangkul lu buat bapak pulang neng.
0: Ah Allah, Allah pulang.
2: Ini tadi pagi kan Rasyanu si
0: Miche
2: tadi kan. Ini sudah kontrol pas lo pukul 2 balik. Berarti pergantian kan?
0: Pergantian ya waktu. Oke, Pak Nur salam untuk siapa Pak Nur?
2: Untuk nampak tadi Nana ya neng. Oh, ni kenalah cerita.
0: Ya.
2: Ah, sudah tu untuk Yulmi di Mega Permen Limo. Ah, Mbak Yul di Lubuk Lintah, Bunda Queen di Mega Permen lo kan. Sudah tu orang rancak tunggu hitam.
0: Ya.
2: Ah, Sri Wulandari dan Lolong Karan, Putri Tanjuang. Oyen Tanjuang, Aldi Tanjuang, Kurajo Kacik, Marin Sampono, Ajo Piala, Paridik Kakak, Putra Kelok Sembilan, Doemanyo, Roni Ceniago, Putri Sekumbang, Maitam Sekumbang. Sudah tu ada lo Roni Jambak kan? Di belakang biskuit, siapa biskuit? Sudah tu nanya betul sangka. Udah namanya?
0: Udah tu.
2: Iya nanti Batu Sangka kan?
0: Iya. Pokoknya ini Batu Sangka ya.
2: Iya. Sudah tu, sadoi salah ni.
0: Oke Pak Nur.
2: Istimewaan tu ni kan?
0: Oke, siap.
2: Tahu onnya tadi ya, tadi ke studio mama.
0: Iyo, nak jadi awak sebut.
2: Antara apa lu keyboard simpang keluar rumah sakit tu terbelok suok kan?
0: Terbelok lah lihat.
2: Harusnya kan belok kita masuk jalan sawan nampek tu. Tiba di jalan Jati, berhenti kemerdekaan. Belok kita, tiba di studio kan?
0: Kita nak jadi
2: tu kan. Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan orangnya sehat sekeluarga kan.
0: Amin Pak Nur bagai.
2: Anak nak kuliah dari timur ne?
0: Alah.
2: Gimana kuliahnya?
0: Nyu masih rahsia cak nyu masih memilih ini.
2: Lagi di Padang kan?
0: Alah di Padang lah.
2: Atau kok jamu ke keluar daerah lo kan?
0: Tidak.
2: Cuma sedang keluar daerah mah praktek ini kan?
0: Oh iya jadi.
2: Karena di Palembang. Nyamnya sih nak KKN-nya kini.
0: Oke siap.
2: Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu cian ne? Cian Widira, Bujang Tarusan, tu kau nak kan mana?
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rasanya Pandangan. Aduh, Pak Nur Tanjung, selamat sore. Berikutnya Rasanya Pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita putra, Mbak Akaba putra tuh, lai sehat.
3: Alhamdulillah, lai sehat.
0: Emma?
3: Emma sehat loh.
0: Mantap. Oke.
3: Apa nih kan lai sehat lah?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Bawakbar.
0: Bawakbar. Alaku putra go.
3: Anen menjalan nih.
0: Aduh, Imam Esarifin bekas pacar, Meli.
3: Imam Esarifin aja lah nih.
0: Oke, salam untuk.
3: Salam untuk Pak Nur Tanjung Sawantako. Untuknya Pak Oyon, Pak Bion Kapai, Pak Roni Ceniago. Untuknya Nana, untuknya Diana, Nuda Bujang Tarusan, Ajo Piala. Untuknya kan satu-satu lah ni.
0: Jadi
3: untuk ni salam baik buat tugas. Mudah-mudahan tak kabar siap kita ni mudahkan rezeki ni ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dan selebihnya numpang sama Pak Nur Zaman Taro ni ya.
0: Okey siap.
3: Dan spesial ni untuknya Emma ni. Terima kasih banyak ni.
0: Sama-sama putra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada putra dan Emma, selamat sore. Langsung kita putarkan tiga lagu pertama. Pertengkaran Yunita Ababil, Pengangguran Rumah Irama, dan Bekas Pacar Imam S. Arifin.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau adonan simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Raja Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Raja Alam terletak di Jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku. Memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusantara Padang, kini pukul 6.38 mini waktu Indonesia Barat. Kita langsung tarimo tiga penelpon terakhir karena waktu kita makin kasih. Tapi kalau seandainya lagunya tidak taputa, tidak masalah dok kan. Nah, tapi tetap kita tarimo tiga penelpon Nusantara Padang. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Halo.
0: Halo. Dendang Dangdut. Bagoyang gitu. Ini Desi.
1: Iya, Uni Anu.
0: Apa kabar Uni Desi? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat. Serang di mana Uni kok? Jangan bilang bilang di kamar mandi lagi ya.
1: Iya, kalau mau mandi.
0: Seneng warna di kamar mandi itulah. Aduh. Halo. Halo nih. Kok diem? Halo. Wah, jadi hilang nih Uni Desi. Halo Uni Desi.

Oke, kalau gitu kayaknya hilang nih Uni Desi dari peredaran. Kita terima yang lain di 0751

0: Oke, kita terima di 07518121214 pandangnya. Atau di 08966692240. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Bergoyang kita, One.
0: Bergoyang kita, Jessia Oneko.
1: Sama Hendra, ne?
0: Hendra di mana Hendra?
1: Di Batu Sangkar, Sungaiang, Tanah Datar.
0: Sungaiang, oke. Okay. Kabar Hendra sehat?
1: Alhamdulillah, ini suaranya agak bindeng seketik mana. Lagi flu ya, ini.
0: Gak tasumbek, Stek Hendra.
1: Iyo, tasumbek bentuk gorong-gorong Jakarta.
0: Itu Bapak Iyo sumbek, mah. Banyak sumbeknya tuh, mah.
1: Iya.
0: Gorong-gorong di Jakarta. Oke lah. Apa lagu yang terakhir?
1: Oh, lagunya yang tinggal apa saja lah ini?
0: Yang tinggal Ado Danang Kuberikan Bahuku, Rita Sugiarto, Zainal Gunawan, Terjebak Rasa Nyaman, Ratu Meta, Rahasia di Belakangku, Maggie Z, Kodrat, Melili, Tajamnya Karang.
1: Oh, Rita Ismail lah judulnya, Zainal.
0: Rita Ismail. Rita Ismail lagi, ya kan? Lagi siaran no di sebelah. Mana bisa?
1: Oh iya iya iya. Oh iya, sorry Mbak Rita.
0: Okay.
1: Mbak Rita paling yang elo, orangnya paling yang baik tuh sama Hendra.
0: Oh, iya.

0: akan masuk ke babak final lain.
1: Apa? Jagain jagoin yang mana?
0: Spanyol.
1: Oh, Spanyol. Iya, Spanyol lolos ya. Mantap.
0: Iya, 2-0 melawan Prancis.
1: Betul. Oke lah, Hendra, yang mana lagunya kok?
0: Zainal.
1: Oh iya, tadi udah ya, Zainal Rita Sugiarto.
0: Iya, dari Rita Sugiarto, adik kakaknya Rita Ismail.
1: Siap, siap. Salam untuk
0: salamnya, titipkan sajalah salam tuh Nana, Pak Nur Tanjung, Bunda Queen, Mama Nazwa, Pak Buyong Tapai. Terus siapa lagi ya? Tuh Bu Zur. Terus untuk Mbak Yul, kepriwe kabarnya Mbak Yul? Ya pokoknya untuk kesadonya lah yang sedang mendengarkan acara Dendang Dandut di Proampe.
1: Oke,
0: siap. Untuk Oni, selamat bertugas Beko sampai jam 6 ya Oni.
1: Betul bana.
0: Iya. Salam kasih, olahraga. Salam olahraga. Jangan lupa minum obe ya Oni.
1: Oke, siap Hendra.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya udah salam pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, bagoyang kita.
1: Bagoyang kita, halo dek.
2: Halo kak.
1: Apa kabar?
2: Sehat kak.
1: Ah, lumayan sehat.
2: Dari mana kakak selama ini?
1: Itu ngajak anak liburan kemarin kan sebelum dia sekolah.
2: Oh gitu.
1: Cuma pas ya, pas pulang kan. masih ada sisa cuti ya. Cutinya di rumah.
2: Dinikmati ya.
1: Dinikmati. Oke. Lagunya apa deh?
2: Dari Melindi tadi apa judulnya, Kak? Hah? Dari Melindi apa judulnya?
1: Dari Meli, Tajamnya Karang.
2: Itu aja.
1: Oke. Salam untuk siapa?
2: Salam yang pertama untuk kakak. Semoga tidak pasal senang depan jam ini. Kita semangat untuk selama-lamanya.
1: Amin, amin.
2: Tadi ada Pak Nur, ya, ada begini kesenian. Tadi di desi kenapa itu?
1: Kenapa
2: di desi tadi itu terputus?
1: Iya, tiba-tiba diem aja gitu, abis itu putus.
2: Jaringan kali.
1: Bisa jadi.
2: Terus ada Dajak Keringan kayak penonton, Pak Ulan, ada Om Tommy, Pak Jepiala. Pak Edi Kumis, ada Mbak Yul, ada Mama Najwa, ada Ibu Edi Kumis, Mbak Sumami, ada Pak Sultan Peminan, ada untuk semuanya juga kak.
1: Oke, sip.
2: Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana di Tunggul Hitam. Oke, penelpon terakhir, dulu sana pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita. Gelis anak, kangen sekali.
1: Iya, kangen sekali, betul. Bunda sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke.
3: Iya, gak pernah gabung. Gak pernah ketemu ya.
1: Jarang kita ketemu di udara sekarang ya. Bunda
3: rindu banget, rindu setengah mati.
1: Rindu setengah mati. Kapan ya kita bersua di di atas bumi ini ya?
3: Sekali lah ya, kita pastilah ketemu ya.
1: Iya boleh.
3: Kangen banget itu. Tuh ada besti satu lagi tuh, Bu Zur.
1: Oh iya, Bu Zur. Bu Zur udah kesini kemarin.
3: Iya. Dia udah bilang tuh kapan kita ke ini ya biar ketemu sama Nenggelis Ana, Nenggelis Hice, ada juga anak kita Andi bilang.
1: Betul. Mudah-mudahan sehat semuanya kita ya, Bunda.
3: Enggak usah lah ini, kita ngobrol aja dulu apa tuh.
1: Apa tuh?
3: Enggak diputar lagu enggak apa.
1: Oh iya, enggak diputar enggak apa-apa ya lagunya.
3: Iya, enggak apa. Okay. Yang jelas kita ini udah gembira loh ketemu.
1: Udah ketemu di udara dong. Oke,
3: kalau Bunda man, enggak diputar lagu juga enggak apa, yang perlu tuh bergabung.
1: Iya, silaturahmi ya Bunda ya.
3: Iya itu yang perlu ya. Udah mamam ini Nenggelis.
1: Alhamdulillah sudah. Bunda udah belum masak apa tadi?
3: Eh? Biasalah, tengah
1: apa
3: hari
1: tuh?
3: Tengah hari tadi bikin

0: Apa tuh?
1: Apa?
0: Kan hari panas banget tadi ya.
1: Iya bener.
0: Bikin apa?
1: Panas
0: Bikin
1: banget.
0: Acara pengantin.
1: Oh, air mata pengantin atau acara?
0: Enggak. Enggak. Biasanya kan di peresmanan ada acara apa tuh?
1: Iya,
0: yang tiga macam tuh mah.
1: Oh iya.
0: Ada apa? Nanas. Ada wortel. Ada timun,
1: nah yang sekarang
0: kan ada asamnya, ada manisnya,
1: betul.
0: ada apa lagi pedasnya gitu kan?
1: Nah kalau yang ini,
0: Ya oh tiga itu,
1: oh
0: nah, tapi
1: cuma namanya
0: kalau
1: beda, acar pengantin gitu ya?
0: iya deh, biar aja acar pengantin
1: Iya,
0: kan jarang dipakai orang
1: iya
0: kalau
1: benar,
0: hari biasa mah,
1: beda
0: kan yang
1: sendiri.
0: adanya waktu peresmanan doang.
1: Iya sih, benar
0: Jadi
1: juga ya.
0: juga kasih lah namanya acar pengantin.
1: Biar beda dari yang
0: Acar
1: lain.
0: prasmanan.
1: Iya,
0: Iya.
1: betul. Bisa aja deh, Bunda.
0: Nah, Bunda itu tahu nggak? Ada ini, ada yang dari Thailand ini, apanya?
1: Nah, apa
0: Apa tuh?
1: tuh?
0: Buah-buahan dari Thailand.
1: Oh, iya.
0: Itu apa? Jagung?
1: Oh,
0: Ada
1: itu.
0: kalau dari Prancis, ubi Prancis.
1: Ubi Prancis ya, bener sekali.
0: Iya ada segala
1: Pokoknya
0: semuanya nih
1: dari luar
0: ada
1: negeri semua
0: ada
1: ya.
0: juga ubi kayu, ada juga jagung, ada juga pisang, ada direbus-rebus saja.
1: Makanan sehat.
0: Rupanya orang yang datang senang pula kayak gitu
1: Iya,
0: nih.
1: bener. Kan jarang juga
0: Mau
1: orang
0: dia
1: bikin
0: katanya
1: sendiri itu.
0: kok ini ya katanya rebus-rebus semua. Iyalah kita kan enak rebus-rebus katanya gitu.
1: Hidup sehat.
0: Nah itu dong.
1: Oke
0: Ya
1: deh,
0: sehat
1: Bunda.
0: kan kita kan.
1: Salamnya, Bunda.
0: Salam dulu, salam pertama untuk kalau bisa di apa
1: Di kopi aja.
0: apakan terserah aja kalau enggak
1: Iya,
0: enggak
1: boleh.
0: apa-apa. Yang jelas sekarang kita salam pertama untuk Nenggelis Ana.
1: Terima
0: Semoga
1: kasih,
0: sehat
1: Bunda.
0: selalu,
1: Amin.
0: murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses
1: Amin.
0: depannya ya.
1: Terima kasih.
0: Nah, salam juga untuk Ana di Balimbing, ada udah Jess di Kuala Lumpur, ada Uda Hendra, ada Roni Jamba, ada juga Diana, ada Pak Nur, ada Ibu Nur, ada juga Sultan Pamenan, ada juga Metam Sumbang, ada juga Pak Munir Sikumbang, ada Uni Moni, Mama Najwa, Mbak Yul, ada juga ini Desi yang di Ulakarang, Desi yang di apa juga ya. Ada Eli Tanjung, ada juga Joani gitu ya. Ada juga ini Pak Bujang Paibo, ada juga Widira, ada juga udah tuh semua-semuanya aja lah
1: Oke,
0: lagi
1: Bundo.
0: ya.
1: Terima kasih
0: Yang gak
1: banyak,
0: tersebut
1: Bundo.
0: namanya itu kita kita
1: Bungkus saja.
0: istimewakan aja.
1: Oke, sip. Makasih ya, Bunda,
0: Jadi
1: ya.
0: gitu. Iya, terima kasih kembali. Nenggelis Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen, selamat sore. Aduh, heboh ya kalau Bunda Queen ya. Langsung kita putarkan dua lagu terakhir. Nusana Pandangan ada Zainal, Rita Sugiarto, Tajamnya Karang dari Melili. Tetap bersama Prampe, RRI Madang.

0: Abas Akile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Bersama Padaga, Gubernur Sumatera Barat Mayati Absarullah menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau. Kunjungan ke Rajo Menteri Lingkungan Hidup Sumatera Barat ke Sumatera Barat selama 2 hari dimanfaatkan untuk membahas sejumlah agenda strategis mulai dari penguatan pengelolaan sampah, perhutanan sosial hingga pengembangan perdagangan karbon. Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang datang karena Minang, Mayati memasang kendeta kepada Menteri Muhammad Jumhur Hidayat sesaat sesudah tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Pertemuan dilanjutkan juga diskusi mengenai berbagai isu lingkungan yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Mayati mengatakan Sumatera Barat berkomitmen memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dan salah satu fokus yang dibahas yakni pengembangan pengelolaan sampah terpadu dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat. Informasi selanjutnya, sebanyak 793 mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat UPGRISPA akan menjalani program magang di hampir 25 instansi yang tersebar di dalam ataupun luar Kota Padang. Program tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mahasiswa mengasah kompetensi, pengalaman, serta karakter sebelum memasuki dunia kerajo. Pembekalan jo pelepasan peserta magang dilakukan Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir di Convention Center UPGRISPA Gunung Pangilun. Dalam kesempatan tersebut, Megus mengajak motivasi kepada mahasiswa supaya mampu memanfaatkan masa magang sebagai proses pembelajaran dan baharago. Megus menegaskan kesuksesan di dunia karajo tidak hanya ditentukan kecerdasan intelektual. Menurutnya, kecerdasan emosional serta spiritual juga menjadi faktor penting dalam membantu pribadi yang profesional.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Piak. Apa sabar lu nama lupa ko ha? Kawana nama bisu di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi Makkah money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh awak harus ketampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makanya lo diupiak mak adik capek mana mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak an matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tuh bangga awak juru piah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngaksial.
0: Iyo pulo tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Tungku Tigo Sajarangan adalah konsep kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Minangkabau yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial. Filosofi ini terdiri dari tiga elemen utama yang diibaratkan sebagai tiga kaki tungku yang saling menopang agar tetap kokoh. Pertama, Nenek Mama. Nenek Mama adalah kelompok pemimpin adat yang bertanggung jawab atas urusan adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Nenek Mama adalah para pemimpin suku atau kaum yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Mereka memegang peran penting dalam pengambilan keputusan adat, seperti penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan menjaga nilai-nilai budaya. Kelompok kedua, Alim Ulama. Kelompok ini terdiri dari pemimpin agama Islam yang bertugas menjaga dan menegakkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Alim Ulama berperan dalam memberikan bimbingan spiritual, pendidikan agama, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, kelompok cerdik pandai. Ini adalah kelompok intelektual atau orang-orang yang berpendidikan yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Cerdik pandai berfungsi sebagai penasehat yang memberikan pandangan dan solusi yang logis dan ilmiah untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Mereka membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang rasional dan pragmatis. Sebagaimana dijelaskan salah seorang pembangku adat Minangkabau di Sumatera Barat, Dr. Saiful Nyazan Tuangku Mangkudun.
6: Pada awal pendirian Minangkabau itu kan negari-negari kecil. Mereka membentuk dalam istilah yang banyak dipakai itu ada tiga rajanya. Tiap negari itu punya tiga raja. Ada raja alamnya, ada raja adatnya, ada raja ibadatnya. Kemudian itu dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya dalam tiga unsur kepemimpinan dalam masyarakat adat. Ada pangulu atau penghulu, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Nah, pangulu itu adalah nenek mama, para pemimpin yang diwariskan dalam garis keturunan, ya, dari nenek turun ke mama, mama turun ke kemanakan. Itu jabatan penghulu. Kemudian ada jabatan ulama yang diperoleh dari hasil mengaji. Nah, kemudian ada posisi cadiak pandai yang diperoleh dari kemampuan dia berdialektika dengan kehidupan. Bisa dia jadi seorang guru, dia seorang di pemerintahan, atau orang yang memang cerdik cendikia.
5: Ketiga elemen ini bekerja sama dan saling melengkapi dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan di masyarakat Minangkabau. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mencakup pertimbangan adat, agama, dan ilmu pengetahuan sehingga tercapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat. Filosofi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai komponen masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perumpamaan tungku digunakan dalam konsep Tungku Tigo Sajarangan karena tungku adalah alat tradisional yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam memasak. Tungku yang digunakan untuk memasak di dapur tradisional Minangkabau biasanya memiliki tiga kaki penyangga yang disebut Tungku Tigo. Ketiga kaki tungku berfungsi bersama untuk mendukung wadah tempat memasak. Dalam konteks ini, melambangkan bahwa ketiga elemen kepemimpinan, nenek mama, alim ulama, dan cadiak pandai, tempat diletakkan wadah untuk memasak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk masyarakat. Karena itu, harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, perumpamaan tungku dalam Tungku Tigo Sajarangan bukan hanya menggambarkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan ketahanan dalam menjalankan tugas dan memimpin masyarakat. Karena di tangan merekalah kebijakan-kebijakan akan dimasak untuk dihidangkan kepada masyarakatnya. Seperti diungkapkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
6: Kenapa tungku? Itu pertanyaan menarik. Tungku di masyarakat Minangkabau dulu dan sekarang dan yang akan datang juga masih akan berfungsi tempat untuk memasak. Memasak artinya mengumpulkan semua bahan untuk dijadikan hidangan. Di sini ada gambaran bahwa kepemimpinan itu adalah tempat memikirkan gagasan, ide, atau rencana untuk dihadirkan menjadi sebuah keputusan. Tungku juga adalah gambaran tempat dibakarnya kayu, dipanaskan. Nah, jadi kepemimpinan Tigo Tungku Sajarangan adalah tempat membakar ide, tempat memanaskan gagasan, pikiran untuk menghasilkan sebuah hidangan keputusan yang ideal. Hidangan keputusan itu ya seperti hidangan yang dimasak di sebuah tungku.
5: Pola kerja ketiga elemen dalam Tungku Tigo Sajarangan, nenek mama, alim ulama, dan cadiak pandai, didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling melengkapi dalam menjalankan peran mereka masing-masing untuk memimpin dan mengelola masyarakat Minangkabau. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis melalui musyawarah dan mufakat. Dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan penting, mereka akan duduk bersama untuk membahas isu tersebut dari berbagai perspektif. Perspektif adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam musyawarah, semua elemen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Keputusan akhir biasanya diambil secara mufakat, yaitu keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Juga terjadi keseimbangan peran di mana tidak ada satu elemen yang mendominasi. Nenek mama, alim ulama, dan cadiak pandai saling menghormati peran dan kontribusi masing-masing. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan rasionalitas. Dalam tahap implementasi keputusan, masing-masing elemen akan menjalankan peran mereka sesuai dengan posisi masing-masing di masyarakat. Nenek mama memastikan keputusan tersebut sesuai dengan adat. Alim ulama memastikan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Sementara jadi pandai membantu dalam pelaksanaannya dengan pengetahuan praktis. Konsep Tungku Tigo Sajarangan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau tidak memiliki tanggal pasti mengenai kapan pertama kali muncul, karena ia merupakan bagian dari evolusi panjang budaya dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Namun, konsep ini berkembang secara organik seiring dengan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat dan Islam. Sebagai sebuah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, struktur sosial dan kepemimpinan adat Minangkabau telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masuknya pengaruh Islam. Dalam sistem ini, nenek mamak atau pemimpin adat sudah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan adat yang berlaku. Kemudian, Islam mulai masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam sistem kepemimpinan. Alim ulama mulai mendapat tempat penting sebagai penjaga agama dan moral masyarakat. Pada masa inilah, terjadi proses adaptasi dan integrasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Munculnya pepatah adat yang berbunyi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mencerminkan integrasi tersebut, di mana adat dan agama Islam saling mendukung dan melengkapi. Dalam proses modernisasi dan pendidikan, terutama sejak hadirnya kolonialisme dan berkembangnya sistem pendidikan formal, kelompok intelektual atau cadiak pandai mulai muncul sebagai elemen penting dalam masyarakat. Mereka berperan dalam membawa perspektif ilmiah dan rasional ke dalam proses pengambilan keputusan adat dan sosial. Secara keseluruhan, konsep Tungku Tigo Sajarangan berkembang secara bertahap seiring dengan proses sejarah, pengaruh budaya, dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun tidak ada satu momen atau periode yang dapat dikatakan sebagai awal mula konsep ini, Tungku Tigo Sajarangan bisa dipahami sebagai hasil dari evolusi sosial yang mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan intelektualisme dalam masyarakat Minangkabau. Konsep ini merupakan cerminan dari upaya untuk menciptakan harmoni dalam kepemimpinan melalui kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks modern, pola kerja Tungku Tigo Sajarangan seringkali diadaptasi dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, prinsip-prinsip dasar kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan tetap dijaga.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Keempat, RRI Padang.

0: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapanengga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling Jo diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang pada Selasa Kapatang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat A5 mengatakan, Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak dan sedang sakit untuk tetap beraja, bermain juga mengembangkan diri sesuai juga kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan juga psikososial pasien anak. A5 berharap inovasi tersebut dapat tarik berlanjut juga menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun Indonesia.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan segala potensi, termasuk emosi dan perasaan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mengendalikan diri dan menjaga akhlak mulia beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Setiap manusia pasti memiliki emosi dan bisa marah. Marah bukanlah dosa, tetapi cara meluapkan dan mengelolanya yang menentukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kerusakan hubungan keluarga, perselisihan, bahkan dosa besar bermula dari amarah yang tidak terkendali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amarah itu berasal dari setan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, Islam tidak mengajarkan untuk memendam amarah, tetapi mengendalikannya dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat di atas menegaskan bahwa menahan amarah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, amarah yang tidak terkendali akan bisa berakibat fatal bagi diri yang bersangkutan dan juga kepada orang lain yang di sekitarnya. Di antara dampak dari amarah yang tidak terkendali itu adalah, pertama, melukai hati orang lain. Ketika amarah menguasai diri, lisan menjadi tajam dan hati kehilangan kendali. Sehingga kata-kata yang keluar dari lisan seringkali menghina, merendahkan, menyudutkan, dan menyakiti perasaan orang lain. Padahal luka di hati tidak selalu bisa disembuhkan meskipun mulut telah meminta maaf. Yang kedua, marah yang tidak terkendali itu bisa merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan antar saudara, dan retaknya silaturahmi bermula dari amarah sesaat yang tidak terkendalikan. Suami istri bertengkar karena emosi yang dibiarkan. Orang tua melukai anak dengan kata-kata yang kasar, dan saudara saling memutuskan komunikasi karena gengsi dan marah. Amarah yang tidak terkendali ini bisa merobohkan bangunan persaudaraan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang ketiga, amarah ini bisa menghilangkan pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Seseorang yang rajin sholat, suka bersedekah, dan banyak melaksanakan ibadah lainnya, tetapi amarah yang meletup disertai cacian, makian, dan kezaliman dapat menghapuskan pahala amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, amarah bisa menjerumuskan seseorang pada dosa lisan dan perbuatan. Ketika kita marah tidak terkendali, maka akan mudah terjerumus ke dalam dosa seperti berkata kasar, memaki, mengumpat dan membuka aib seseorang, bertindak kasar, memukul dan merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik. Hadirin RRI yang berbahagia, agama Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengelola amarah sehingga kita bisa terkendali. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita marah, maka bersegera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sifat marah itu berasal dari setan. Maka kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, diam dan menahan lisan. Sebaik-baik yang kita lakukan ketika amarah kita meningkat, maka perbanyak diam dan menahan lisan. Karena ketika kita marah, emosi tidak stabil, ucapan kita tentu tidak akan terkontrol dan malah mungkin bisa menyakiti, menyinggung, dan menzalimi orang lain. Maka diam atau menahan lisan lebih baik kita lakukan daripada kita berbicara. Yang ketiga, mengubah posisi. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Namun ketika dia duduk, marah juga belum usai, maka hendaklah ia berbaring. Dan terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita marah adalah berwudu. Ketika tiga cara di atas belum mampu menghilangkan amarah kita, maka hendaklah kita berwudu. Kita tahu bahwa amarah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api itu panas. Maka untuk mematikan api tadi adalah dengan air. Nah, caranya adalah kita dengan berwudu untuk mematikan atau menghentikan amarah yang bergejolak tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak luput dari hinaan dan perlakuan kasar. Namun beliau membalasnya dengan kesabaran dan doa. Maka sebagai umat Rasulullah, tentu teladan kita yang ideal itu adalah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana pengendalian emosi yang terbaik. Mengenai firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah, amarah yang tidak dikendalikan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu marilah kita latih diri kita untuk bersabar, menahan amarah, mengelola emosi, dan memaafkan, agar hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Semoga Allah menjaga lisan dan hati kita dari amarah yang merusak. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Fitriyani S.S.Ag dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

0: menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Keempat, RRI Padang.

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya

0: Kurba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangnya, suasana di Madrasah Aliyah Negeri Atoman Tigo Padang berada geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa berinisial R. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang Kombes Pol Apri Wibowo mengatakan berdasarkan keterangan awal terduga R ini merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa pengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan pula aksi terduga pelaku R meledakkan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga R basamo barang bukti Allah diamankan pihak kepolisian Serato Densus 88. Sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi-saksi guna pendalaman kasus tasabuy. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya, Balai Guru Jawa Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Sumatera Barat mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menjadikan masuk pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 sebagai ruang nan aman, nyaman, jo bebas dari perundungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pengalaman pertama yang positif bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Kepala Balai Guru Jawa Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Sumatera Barat, Sri Yulianti mengatakan, mendorong seluruh satuan pendidikan menciptakan pelaksanaan masuk pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 yang aman, nyaman, jo ramah anak. Menurutnya hari pertama sekolah menjadi momen penting dan akan membekas dalam ingatan setiap peserta didik.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarapadanga, selamat malam untuk Adun Sarapadanga di mana saja berado. Baso babalia basa mori ri antika tentunya di ranah Minang si malam yo. Untuk malam kini ko beko akan mengawani Dun Sarapadanga sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat. Sadolahnya Dun Sarapadanga di malam hari kini ko, dan mungkin sedang menikmati makan malamnya bersama keluarga, bersama orang tersayang atau surang sajo, tetap semangat. Dan tentunya Dun Sarapadanga di program Pesona Etnis Nusantara. Pada kesempatan kini ko, kita akan berbagi informasi Dun Sarapadanga seputaran tari tradisional di Nusantara. Keunikannya Dun Sarapadanga. Jadi tari tradisional di Nusantara itu memiliki keunikan yang sangat luar biasa Dun Sarapadanga, yang tercermin dari filosofi nan sakral, kemudian kostum adatnya, kemudian alat musik panggiringnya, hingga pola lantainya. Jadi satu daerah ko mengekspresikan nilai kehidupan, lingkungan alam, juga sejarah melalui gerakan nangkas dan indah ditemukan di tempat lain. Jadi setiap suku di Indonesia itu memiliki ciri khas gerakan yo, anggota tubuh dan sangat spesifik, juga memiliki makna filosofisnya. Seperti informasi lainnya Dun Sarapadanga, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Tafaku yo di Suara Padang lagu santaranya nan alam mantan kita ke jam 9 balai lewai 22 mini waktu Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi Bali ya, seputaran keunikan tari tradisional di Nusantara dan sana padangnya. Ada beberapa kalau di Bali kita tahu tari Bali itu memiliki keunikan utamanya terletak pada gerakan mato. Kalau dalam bahasa Bali namanya ko nyeledet di nusana padangan nama lirik tajam ke kiri ke kanan. Dan itu dikombinasikan juga ekspresi wajah juga gerakan jari tangan yang dinamis. Mungkin pernah mencari di media sosial atau di TV bahwa pergerakan tari Bali ke Nusantara Padangnya pasti tahu ya di Nusantara Padangnya matonya tuh yang menjadi ciri khasnya gitu. Kemudian ada tari Saman dari Aceh, terkenal juga gerakan tepuk dado juga tangan yang sangat capek serat kompak. Dan itu dilakukan secara dua sambil balagu atau bernyanyi tambah diiringi alat musik instrumental. Nah, aku pernah mencoba, agak susah. Kadang kita harus hafal lagu bahasa Acehnya gitu di sarang padangnya. Juga gerakannya tuh beriringan gitu. Ada beko yang menjadi komandonya gitu yang memberi kode mulainya tuh gerakannya berubah atau memberikan semangat gitu di sarang padangnya. Unik tari Saman kok. Kemudian di tari Minang di Sumatera Barat itu mengandalkan kelenturan tangan jo tubuh jo posisi kaki dan acobana direndahkan untuk menunjukkan nilai kesopanan jo keseimbangan. Kita tahu di tari Minang kok banyak ada unsur silenyo dan ada lekak-lekuknya rancak pergerakan tangan jo tubuh kok gitu dan sarang pandangnya yo. Kemudian ada pula tari Papua dari Papua Eko didominasi oleh hentakan kaki yang ritmis jo energi. Coba nama menceritakan kedekatan masyarakat jo alam jo peperangan gitu dan sana pandangnya. Dan sepertinya informasi lainnya dan sana pandangnya seputaran keunikan dari tari tradisional di Nusantara Beko. Kita akan berbagi informasinya Bali ya. Tapi kita informasi dulu waktu sholat isya kita hari kini ko Beko masuk pada jam 9 balik lewai 43 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita masih mendengarkan beberapa lagu Nusantara jo informasi bariko.

0: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
0: Pro 4 RRI Padang.

0: Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 MHz, 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Suara Padanga. Tadi kita telah mendengarkan kumandang azan Sarato, mendengarkan beberapa lagu-lagu religi jo informasi pulo untuk malam kini ko Dun Suara Padanga. Selama yang menjalankan ibadah salat isanya untuk malam kini ko, semoga amal ibadah salat isa kita nang kita lakukan hari kini ko bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Dun Suara Padanga, seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kini ko, legenda dari daerah Mataram. Nama judulkan Putri Mandalika. Dan sesudah itu Dun Suara Padanga, kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang Serato Jam Informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Legenda Putri Mandalika.
2: Zaman lain terkisahlah sebuah cerita.
3: Woi, aduh kaget.
4: Serius amat?
3: Ih,
4: dengar apa sih segitunya?
3: Dengar lagu anak indie.
4: Indie? Indie mana?
3: Indie Lombok lah.
4: Bagus.
3: Bagus. Cerita tentang putri gitu. Pokoknya sedih.
4: Masa? Dengerin dong.
3: Nih.
4: Lagu ini
3: tahu
4: dong. Ini lagu emang sedih sih, tentang Putri Mandalika.
3: Iya, tentang putri gitu. Sedih ya, kasihan banget.
4: Iya, kasihan. Emang kamu tahu ceritanya gimana?
3: Cerita apa?
4: Itu si Putri Mandalika di lagu ini. Tahu enggak?
3: Enggak.
4: Loh, kamu enggak tahu ceritanya?
3: Tahu-tahu, tapi dikit. Gak lengkap.
4: Ya ampun, tinggal di Lombok tapi gak tahu cerita Putri Mandalika. Malu dong.
3: Iya, dibilangin bukan gak tahu, tapi...
4: Tapi apa?
3: Lupa.
4: Ish, ngeles.
3: Kalau lupa diingetin dong. Ayo cerita.
4: Apa?
3: Itu si Putri Mandalika. Cerita dong, penasaran nih.
4: Mau diceritain?
3: Iya, ayo dong.
4: Iya. Jadi gini, zaman dulu itu, di pantai selatan Pulau Lombok, ada sebuah kedatuan yang terkenal arif dan bijaksana, yang dipimpin oleh seorang datu bernama Datu Tonjang Beru dan istrinya Dewi Seranting. Nah, mereka ini punya seorang putri yang cantik banget, namanya Putri Mandalika.
3: Oh, kalau itu aku inget ceritanya. Soalnya, si putri cantiknya kan? Gak kalah jauh dari aku.
4: Iya, ya. Aku percaya kok. Cantiknya putri di bumi, kalau kamu di pusat bumi ya.
3: Ih, tega.
4: Terus udah inget ceritanya?
3: Belum.
4: Mau lanjut gak?
3: Lanjut dong. Habis itu gimana?
4: Nah, jadi karena sikap anggun dan kecantikan Putri Mandalika yang luar biasa, banyak pangeran nih dari seluruh kedatuan, dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Lombok. Ada kedatuan Johor, ada kedatuan Lipur, Pane, Kuripan, Daha, dan kedatuan Beru yang berusaha melamar Putri Mandalika. Tapi Putri Mandalika menolak dengan halus semua lamaran-lamaran dari pangeran tadi.
5: Maafkan keputusan Dinda, Ibunda. Dinda tidak bisa menerima lamaran-lamaran itu.
6: Kenapa, Dinda?
5: Dinda tidak mau mereka terluka karena keputusan Dinda, Ibunda.
6: Putriku Mandalika, sungguh lembut perasaanmu. Semoga keputusan ini bisa diterima oleh para pangeran yang melamarmu, Dinda.
3: Wah, ditolak semua.
4: Ya, begitulah.
3: Ya, kasihan dong pangeran-pangerannya. Pada gigit jari semua. Pasti ganteng-ganteng ya?
4: Mungkin. Namanya juga pangeran. Biasanya sih ganteng-ganteng.
3: Kalau aku jadi Putri Mandalika, langsung mau deh.
4: Aku juga mau kalau dilamar pangeran.
3: Tuh kan, kita sama. Tapi kenapa ditolak semua ya sama Putri Mandalika? Kan bisa pilih salah satu ya. Ya, yang paling ganteng lah, atau yang paling baik, ya kan?
4: Nah, itu dia masalahnya. Putri Mandalika sengaja tidak menerima lamaran karena takut ada yang iri atau sakit hati. Putri Mandalika ini kan tipikalnya baik banget, perasa banget gitu kan. Dia gak mau kalau ada yang tersakiti gitu.
3: Wah, baik banget ya.
4: Iya, begitulah. Tapi sayang loh.
3: Sayang kenapa?
4: Keputusan Putri Mandalika menolak semua lamaran tadi ternyata tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh pangeran.
3: Hah? Maksudnya? Ada yang marah?
4: Mm-mm.
3: Siapa?
4: Ya, pangeran yang ditolak lamarannya.
3: Loh, kok gitu?
4: Iya, jadi ada dua pangeran nih yang gak terima sama keputusan Putri Mandalika yang menolak lamaran mereka.
3: Pasti mereka udah cinta banget tuh sama si Putri Mandalikanya.
4: Mungkin.
3: Terus gimana?
4: Mereka berdua itu menghalaukan segala cara. Tahu kan kalau udah cinta banget terus gak dapet, semua dilakukan.
3: Wah, seru nih. Terus, judulnya perang gitu?
4: Belum perang sih, tapi dua pangeran yang gak terima sama keputusan putri, Pangeran Datu Teruna dari Kedatuan Johor dan Pangeran Maliawang dari Kedatuan Lipur mengirim utusan mereka Arya Bawal dan Arya Tebuik untuk melamar kedua kalinya. Dengan ancaman, kalau tidak diterima lagi, kerajaan Tonjang Beru akan hancur.
7: Hamba Arya Tebuik, utusan Kedatuan Johor, bermaksud melamar Putri Mandalika kembali untuk pangeran kami Datu Teruna.
8: Hamba Arya Bawal, utusan Kedatuan Lipur, juga bermaksud melamar Putri Mandalika untuk pangeran kami Maliawang.
9: Melamar? Bukankah keputusan Putri Mandalika sudah jelas?
7: Maafkan hamba Datu, hamba hanya menyampaikan pesan dari pangeran Datu Teruna.
8: Begitu pula hamba Datu.
9: Putriku Mandalika, apa keputusanmu? Ini lamaran yang kedua kalinya, Dinda.
5: Maafkan Dinda, Ayahanda. Tapi Dinda tetap tak bisa menerima kedua lamaran ini.
9: Dinda menolak lagi lamaran kedua pangeran ini?
5: Iya, Ayahanda.
9: Baiklah, kalian dengar. Putriku Mandalika tidak bisa menerima kedua lamaran kalian. Sampaikan keputusan ini pada pangeran kalian masing-masing.
7: Maafkan kelancangan hamba, Datu. Tapi, bila Putri Mandalika menolak lamaran ini, maka kedatuan ini akan menyesal.
8: Pangeran Maliawang juga menyampaikan hal yang sama, Datu. Kalau lamaran ini ditolak, kedatuan Tonjang Beru akan hancur lebur.
9: Apa?
3: Ih, kok maksa banget sih? Kasian kan Putri Mandalikanya?
4: Ya iyalah, tapi hebatnya nih, walaupun diancam gitu, si Putri Mandalika tetap pada pendiriannya, menolak lamaran dua pangeran itu.
3: Wah, berarti perang dong?
4: Enggak perang. Cuma, karena lamaran kedua kalinya ditolak sama si Putri Mandalika, akhirnya kedua pangeran ini mengirim senggeger ke Putri Mandalika. Pangeran Datu Teruna mengirim senggeger utusaning, sedangkan Pangeran Maliawang meniup senggeger jaring sutra.
5: Cukup. Jangan datang lagi. Jangan.
6: Dende Mandalika, ada apa, jangan, Dende?
5: Jangan.
6: Bangun Dende. Ini Ibunda.
5: Tidak.
6: Dende. Ada apa, Dende?
5: Ibunda.
6: Ada apa, Dende? Apakah mimpi itu lagi, nak?
5: Iya, Ibunda. Dende bermimpi kedua pangeran itu lagi. Dende tidak bisa menghilangkan wajah kedua pangeran itu dari pikiran Dende, Ibunda.
6: Ya, Nenek Gaji Sang Maha Kuasa. Pasti kedua pangeran itu mengirim senggeger untuk putriku Mandalika. Apa yang harus hamba lakukan?
3: Senggeger? Sejenis santet gitu ya?
4: Kan, di sini nih di Lombok, senggeger itu diartikan pelet yang fungsinya untuk menaklukkan si pujaan hati.
3: Oh, pelet toh maksudnya. Mm-hmm. Kayak zaman sekarang dong, cinta ditolak, dukun bertindak.
4: Nah, betul. Tapi kalau ini peletnya lebih parah.
3: Oh iya? Kok gitu?
4: Jadi, senggeger atau pelet yang dikirim oleh kedua pangeran tadi benar-benar menyusahkan Putri Mandalika.
3: Jadi sering mimpi buruk ya?
4: Iya, selain mimpi buruk, Putri Mandalika benar-benar gak bisa berpikir jernih loh. Nah, kondisi ini memperburuk kesehatan Putri Mandalika. Dan ini membuat masyarakat di Kedatuan Tonjang Beru semakin sedih. Sampai suatu hari, ketika Putri Mandalika duduk menenangkan pikiran, dia mendengar sebuah wangsit atau pesan gaib.
10: Wahai Putri Mandalika, kebaikan hatimu sangat mulia. Demi menjaga seluruh rakyatmu, kau rela menderita seperti ini. Maka lakukanlah perintah ini. Minta kedua pangeran yang melamarmu dan seluruh rakyatnya untuk datang ke pesisir pantai selatan pada tanggal 20 bulan 10 menjelang pagi-pagi buta sebelum azan subuh berkumandang.
5: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
10: Pilihlah keputusan yang sesuai dengan kata hatimu, dan itu akan menjadi jawaban dari kegelisahanmu selama ini.
3: Tanggal 20 bulan 10, bulan Oktober dong. Setahu aku, eventnya kan bulan Februari. Kok malah Oktober sih? Bingung.
4: Itu berdasar penanggalan Sasak. Jadi kalau di kalender Masehi, jatuhnya sekitar bulan Februari atau enggak bulan Maret lah. Ngerti?
3: Oh, iya. Maaf, aku kan enggak tahu.
4: Terus mau dilanjutin lagi enggak?
3: Lanjut dong.
4: Oke. Okay. Jadi setelah wangsit atau pesan gaib tadi, akhirnya Putri Mandalika meminta kedua pangeran yang melamar dan rakyatnya untuk berkumpul di pantai selatan sesuai dengan isi wangsit yang didengarnya.
3: Terus?
4: Nah, hebatnya nih, seisi Lombok ikut datang ke pantai selatan untuk mendengar dan melihat langsung siapa sih yang akan menjadi pilihan Putri Mandalika.
3: Wah, rame dong.
4: Ya iyalah, mereka penasaran kira-kira pangeran mana sih yang berhasil mendapatkan si putri.
3: Aku juga penasaran, kira-kira siapa ya?
4: Nah gini, sesuai janji sebelum kumandang azan subuh, sang putri datang persis ketika langit memerah di ufuk timur menggunakan kain selembut sutra dengan anggun. Sang Putri Mandalika yang cantik banget duduk di atas usungan yang berlapis emas. Dengan pengawalan prajurit di samping kanan dan kirinya, semua yang ada di sana benar-benar terpesona melihat kecantikan Putri Mandalika. Dengan perlahan, sang putri melangkah ke sebuah batu yang berdiri tegak dan menghadap seluruh pangeran dan rakyatnya.
5: Wahai seluruh pangeran dan rakyat Kedatuan Tonjang Beru yang aku cintai. Hari ini, aku telah menetapkan diriku bahwa aku milik kalian semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran yang datang melamarku. Ini adalah takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian miliki pada bulan dan tanggal saat nyale muncul di sini, di permukaan laut.
11: Dende! Dende Mandalika! Apa maksud ucapan Dende?
12: Apa itu nyale, Dende?
5: Maafkan Dende, ayahanda, ibunda. Tapi Dende yakin ini yang terbaik. Aku menerima takdirku.
4: Putri Mandalika melompat ke dalam deburan ombak dan menghilang. Suasana pantai saat itu berubah menjadi mencekam. Gemuruh angin dan petir menggelegar di mana-mana.
13: Kalian, cepat cari Putri Mandalika.
4: Seluruh pangeran dan masyarakat yang ada di pantai selatan terus memanggil-manggil nama Putri Mandalika. Tidak satu pun dari mereka menemukan tanda-tanda Putri Mandalika. Tapi ada yang aneh loh terjadi.
3: Apa?
4: Gemuruh angin, hujan badai, terus petir yang tadi menyambar-nyambar, tiba-tiba hilang. Dan dari permukaan laut keluar binatang kecil yang jumlahnya banyak sekali dan disebut nyale.
3: Oh, iya, Aku tahu kalau nyale sejenis cacing laut kan?
4: Nah, itu tahu.
3: Iya, aku pernah makan itu.
4: Enak kan?
3: Enak lah. Terus nyale itu dianggap jelmaan Putri Mandalika ya?
4: Nah, itu pinter. Jadi nih, dari legenda Putri Mandalika tadi, lahirlah tradisi bau nyale. Kalau diartikan, bau dalam bahasa Sasak artinya mengambil atau menangkap. Nyale itu ya cacing laut tadi, yang dianggap sebagai jelmaan Putri Mandalika.
3: Oh gitu, aku tahu tradisi bau nyale itu, tapi nggak tahu cerita asalnya gimana.
4: Nah, sekarang udah tahu kan?
3: Tahu dong, kan udah dicetain tadi.
4: Bagus. Nah, aku perjelas nih. Jadi, tradisi bau nyale ini awalnya dilakukan turun-temurun oleh suku Sasak di wilayah pantai selatan Lombok Tengah, dan sekarang dijadikan sebagai salah satu event tahunan yang disebut Festival Bau Nyale, dan dilakukan setiap bulan 10 pada penanggalan Sasak atau sekitar bulan Februari dan Maret di Kute sana.
3: Oh iya, kalender mana kalender?
4: Ngapain cari kalender?
3: Siap-siap cuti buat ikutan Festival Bau Nyale.
4: Cuti? Telat ah.
3: Kenapa?
4: Aku udah cuti duluan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Taman budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
4: Orang muda, napa karunyu?
5: Pak, pak, tolong dipercepat ya pak. Saya buru-buru nih soalnya.
6: Oh, maaf bu, gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya bu. Emangnya ibu nomor berapa?
5: Masih jauh sih pak nomor antrian saya.
6: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya bu.
5: Ah bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat bapak.
6: Maaf bu, kalau ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa ibu mau? Atau silakan ibu tunggu aja giliran ibu.
5: Iya, baik pak.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Hujanlah turun pulau dan sarampana di kawasan Sudirman 2 Bale Padang. Hati-hati membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 karena jalan licin. Kemudian jangan lupa membawa hujan, jas hujan sama payung di sarampananya supaya tidak kena hujan gitu di sarampananya ya. Karena malam kok dari sore tadi lah mendung gitu sarapan dari jam 4:30 kalau mulai mendung. Nah, kini kalau hujan di kawasan Sudirman 2 Bale Padang. Dan tentunya di sarapan Padangga kita akan ya berbagi informasi untuk di sarapan Padangga sambil mendengarkan lagu-lagu Ibrahim Minang beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan informasi berikutnya di sarapan Padangga, Presiden Prabowo Subianto itu mengadukan yo rapita bate jo agenda utama membahas perkembangan program koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Jadi dalam pantauan RRI sejumlah menteri jo kepala lembaga atau badan negara terkait progres program prioritas KDMP tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tadi di sarapanannya yo. Sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantoro memperkirakan Ratas Tasabuy itu akan membahas mekanisme operasional KDMP. Hal itu dijalikannya pula sesuai jawab pidato Presiden Prabowo saya pidato dalam Hari Koperasi Nasional 2026 beberapa waktu lalu. Pada kesempatan yang sama, Menkop menyebutkan setidaknya tadape sejumlah poin penting dalam mensukseskan program KDMP. Di antaranya mengenai alur distribusi barang subsidi hingga mekanisme pembiayaan dalam koperasi Desa Merah Putih. Dan tentunya di sana pandangnya informasiku kita kutip dari rri.co.id. Dan untuk informasi lainnya di sana pandang bisa membaca langsung di aplikasi kita namanya RRI News. Itu bisa di sana pandangnya baca informasi yang update up to date gitu di sana pandangnya ya. Baiklah, Beko kita akan masih lanjut berbagi informasi di malam kini kok. Tapi sebelum itu kita kaji lagu Minang dari Genzani, Salah Jua.

Badonce adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce

gotong royong. Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarang Pandanga, kita berbagi informasi terakhir di malam hari ini ke Dun Sarang Pandanga yo. Proses rekonstruksi Stadion Haji Agus Salim Padang ditargetkan selesai paling lambat bulan Januari 2028. Selama proses pembangunan Balangsuang Semen Padang FC dipastikan harus menggunakan stadion lain sebagai kandang sementara. Wakil Ketua Komisi Anam DPR RI Andre Rosiade ego mengatakan seko pengerajuan diawali jo pembongkaran stadion lamo dan ditargetkan rampung akhir Agustus 2026. Setelah pembongkaran selesai, kontraktor akan langsung memulai pembangunan stadion baru pada bulan September. Dan Andre jo menjalankan Dun Sarang Pandanga, rumput stadion nan ado kini ko akan dipindahkan ke lapangan Indaruang. Selanjutnya kontraktor Hutama Karya Jo Adi Karya akan memasang sistem drainase baru serta rumput baru sesuai desain nan Allah disepakati Dun Sarang Pandanga. Tentunya informasi ko kita kutip dari langgam.id. Dan ini informasi terakhir kita pada malam kini kok, karena beko di jam 21 sampai jam 23 seperti biasa kita akan beralih beko ke program Salam Bacawe. Jadi jangan kemana-mana, di sarapan yang tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun Serang Padaga kita Allah bal baralih kuaka program Salam Bajawe pada malam hari kini ko beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat pasti tidak sabar sabar ya di Serang Padangnya kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Serang Padangnya masih bersama Jo Riri Antika tentunya di Salam Bajawe pada malam hari kini ko silakan untuk adun sana pandangan angka bagabuang bisa bergabung di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 sabaleh ada 6092 ampe 0 atau bisa pulo ke chat via WA perampek pada malam kini ke sana pandangnya ya. Jadi selama 2 jam ku silahkan saja nangka bergabung di telepon atau chat via WA kita terima di sana pandangnya. Tapi mohon maaf dulu ku ha nangka masuk telepon via WA kau nak tangke ku ha aman mohon maaf saja. Alihkan saja beko untuk di sana pandangnya via WA, chat via WA karena bakar rami kudu sarapan nang iku sela WA sela rami ku yang masuk. Kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini kudu sarapan nangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kudu sarapan nangnya. Oke. Tak putuy, silakan. Nah, bau ulang balik di suara pandangnya di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 sabaleh 6692 ampe 0 atau di chat via WA perampe silakan di suara pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusi aku di suara pandangnya.
1: Selamat malam Uniriri.
0: Selamat malam balik Jusi aku Uni.
1: Sama Nana Uni di Belimbing.
0: Oke, ada Uni Nana di Belimbing yang bakaba Uni Nana. Le sehat.
1: Kabarnya sehat Uni. Lagi labek-labeknya hujan di sini Uni.
0: Iyo, di siko alah reda. Tadi yang labeknya Uni mungkin lah kateh hujannya.
1: Oh iya, di Belimbing sekarang nih lagi labek-labeknya.
0: Labek-labeknya. Jadilah.
1: Tapi enggak apa-apa lah Uni Riri.
0: Apa tuh lagunya?
1: Syukur juga lah ada hujan soalnya panas beberapa hari ini.
0: Iyo, hardang nak kece orang kok.
1: Hardang-hardang.
0: Alhamdulillah lah hujan Uni yo. Bayalah Uni nih lagu Minangah malam kini kau Uni Nana.
1: Ovi Fristi ada nggak Uni yang dahulunya Mas Sobat Cinto kalau nggak salah
0: sabar,
1: dahulu Mas Sobat Cinto kalau nggak salah Nana nih Uni.
0: Ah, kalau yang punya Ovi Fristi yang kita ada kok dahulu Mas Sobat Kasih Sayang.
1: Ah, berarti ya itu mau nih batu mungkin yang itu dan Nana yang salah berarti itu nih.
0: Jadi mungkin itu cuma lirisnya kok judul betul nak.
1: Gimana Uni?
0: Mungkin itu liriknya saja, tapi judulnya mungkin Niko.
1: Iya, itu lah Uni.
0: Iya, silakan Uni Nana, salam-salamnya.
1: Salam-salam untuk Uni Riri yang lagi bertugas.
0: Terima kasih Uni.
1: Semoga sehat selalu, Dedek yang di rumah, sekeluarga juga semoga sehat terus ya Uni.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Uni Nana.
1: Nanti hati-hati pulang Uni, hujan.
0: Iya, jadi terima kasih Uni.
1: Salam untuk semua kru perempat yang lagi bertugas. Terus buat ladies first lah dulu nak.
0: Asik.
1: Cewek kita salami dulu. Ada Ibu Nur, Bunda Queen, Ibu Nur, Ibu Yul.
0: Jadi.
1: Ibu Putri Tanjung, Uni Cuita yang di Parcel. Mama Ica, terus Uni Desi kedua-duanya. Terus Uni Diana, Uni Ulan. Pak Buyong Tapai sama Ibu Manohara, udah Roni Rano sama Bu Putri, terus udah Putra Kelo 9, Uni Emma, udah Widira, Pak Nur Tanjung, Pak Oyan Tanjung, udah Jomblo Lebay, terus siapa lagi ya?
0: Kita bungkir lagi saja.
1: Om Tommy, Ajo Piala, udah Hendra, bye. Udah Romi Jamba, udah Fitro.
0: Bungkir rapi saja, salamnya Uni.
1: Semua-semua deh.
0: durasi kita, baiklah.
1: Salamnya semua yang mau masuk juga nanti Uni Riri ya.
0: Jadi Uni Nana. Mbak.
1: Oke, makasih Uni Riri.
0: Sama-sama Uni Nana. Selamat malam Bali. Aduh Uni Nana di Balimbia. Balimbia yang hujan di sana padanya. Tadi di Siko nan hujan. Mungkin ayo hujan lah kate. Lah kak hujannya tuh arah ke Balimbia atau bypass gitu di sana padanya. Baik, kita coba tadi mau menelpon barikonya Bali ya, di 08 Sabaleh Dun Sana Padanya. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum Josia. Kodun Sana Padanya.
2: Selamat malam Bali Ririan Tika.
0: Iyo, aduh Dewi Dira baka bauda, sehai.
2: Kok kabar tege warna, apa ya?
0: Udah di mah, udah di mah.
2: Apa nih?
0: Udah Dewi Dira di mah, kok lokasinya kok di luar kota Padang
2: atau? Tak kurang lah.
0: Di mah tuh tak kurang.
2: Tak pulang lah.
0: Oh, ke pulang. Di KTM Sleman.
2: Sampai ke Rajo.
0: Sampai ke Rajo. Iyo tuh malah,
2: karena kepulang tadi agak kagak ya, pulang lena ya, pulang lena ya, agak kagak aja.
0: Saya lihat,
2: antara di lampu terang antara apa kan, itu sentale lah.
0: Iyo kan.
2: Turun ke balai, sama sekolah. Tunggu lah sampai jentah dua.
0: Iyo lah. Anda kok ada jas hujan? Cus, langsung
2: pulang. Indah aja tadi itu maksud tamku alai.
0: Yulah, ini lo begadang sinan, ini lo lalu sinan. Baik-baik.
2: Indah itu dong, sekali mandi hujan malam mah.
0: Iya sih, abik suatnya demam. Jadilah, udah Widira nih lagu.
2: Dekare.
0: Apa?
2: Dekare, dekancang nih hujan di siku, sama nampak suara diri nih, gak ada handphone dah.
0: Lagi enggak ada ngasinan. Lagu udah Nio.
2: Lagu itu selah.
0: Apa tuh?
2: Lagu Nio itu selah Ri.
0: Apa tuh?
2: Artika Edelwis Ri.
0: Judul lagunya?
2: Gadis Jebujang.
0: Gadis
2: Jebujang.
0: Gadis Jebujang. Alunado udah.
2: Hah?
0: Enggak ada sih kodoh ha Gadis Jebujang.
2: Malu enggak ada Ri, langsung utama.
0: Gadis Alun
2: Gadis Jebujang Atika Edelwi.
0: Nah, kita coba cari yang penyanyi yo. Atika Edelwi.
2: Lagu utama.
0: Iya, tapi kalau di
2: minta kadiri ya.
0: Nah, tapi kalau di apa di searching, nah do judul lagunya Doda.
2: Ya, boleh pulang deh Bu MD itu mungkin dong.
0: Itulah di mah Bu MD simpan kopi lagunya kok Gadis Jebujang kok ha.
2: Sama menyuruh air tadi.
0: Entahlah tekam. Kode GPS lah bisa kita cari mau dah.
2: Kalau nado itu.
0: Itu kan dulu dah bisa. Ya. Bisa wak tanya di mana Gadis Jebujang kok basuruh anda
2: contohnya.
0: Abu Danyo kalau lagunya apa tuh?
2: Cincin Suaso tu nak cewek yang buat Andri.
0: Cincin Suaso. Saban tahu.
2: Iya tapi cewek yang buat.
0: Cowok yang ada Zalmon udah. Halo udah.
2: Iya Ri.
0: Dari Zalmon yang ada udah cincin suasoku.
2: Zalmon ya ada ya.
0: Mbak Ale itu.
2: Tidak ada itu lah Ri.
0: Itu sih. Jadilah.
2: Iya. Tadi sabian sih lah. Aku indah. Aku gak ada.
0: Anda berzaki udah malam ke rumah.
2: Iya Ri. Udah hujan rumah. Taksi keluar.
0: Takut. Jadilah.
2: Yalah Ri, salam lah tadi Ri dulu dong.
0: Jadi, terima kasih.
2: Untuk Pak Bujang Paibo, untuk Pak Malin, untuk Pak Jambang Menan, untuk Pak Buyong, untuk Bu Menara, untuk Pak Rangkuburan, Pak Rani sama Bu Putri, untuk Pak Jumbo Tommy, Pak Munir, untuk Pak Oyong, untuk Pak Nur, untuk Bu Nur, untuk Pak Buzur, untuk Nana, untuk siapa ya? Bu Mary, untuk Bu Manajwa, untuk Cinta dan Panak Asadol yang mari.
0: Jadi siap.
2: Yalah, Ri.
0: Beko kita
2: putarkan lagu juga ya. Ya.
0: Jadi siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uda Widira di di lokasi Karajo. Baiklah Dun Sana Padanga, kita kacet via WA. Sebenarnya kok dari tadi sebelum jam 20.21 alah aduh beberapa yang bergabung Dun Sana Padanga. Basapa dulu kita baca Ceci yo Dun Sana Padanga di chat via WA. Selamat malam Riri Iko Jomblo Kepo di Simpang Gia, minta lagu Ri Sadang Sayang Balukoi. Salam bue Riri Jo. Hati-hati pulang yo, jadi udah kepo. Baiklah, aduh udah jomblo kepo di Simpang Gia yang masuk ke chat via WA. Dan kita akan jeda dulu Dun Sarang Padangnya. Silakan nangka bergabung di chat buliah, di telepon buliah Dun Sarang Padangnya. Silakan saja. Sampai durasi jam 23 waktu Indonesia Barat, karena durasi kita cuma 2 jam. Seperti biasa 2 jam ya Dun Sarang Padangnya. Jadi kalau nak tangke-angke, nak tap jawe, nak tap baca WA atau mohon maaf silah. Iko Rami yang masuk malam gini ke Dun Sarang Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarap Pandanga, kita masuk di sesi K2. Jadi silakan angka bergabung di line telepon di 0751 812-1 atau di 08 Sabale Anamana 092-0 atau bisa pula ke chat via WA Prampe dan Sarap Pandanga. Itu boleh ya. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali dan Sarap Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun sana pandangnya.
1: Halo, Pri.
0: Iyo, ada Bang Tommy. Di mana kok Bang Tommy? Masih di Pariaman atau di Mentawai?
1: Bang, siapa di Kampung Bani?
0: Oh, di mana Bang?
1: Di Kampung Bani, Mentawai.
0: Oh, Mentawai. Jadilah. Yeah. Berarti mendengarkan kita melalui RRI Digital, Bang?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik.
1: Barang kayak jam 3 tadi, jam 3.
0: Ah.
1: Nah, 3 jam 5 sore juga.
0: Itu di Mentawai. Dek, penting selamat.
1: Manumpah sama kawan di Kepaikan.
0: Nah, Mbak Ado, penting selamat sampai ke Mentawai.
1: Alhamdulillah, saya sama ini.
0: Alhamdulillah. Bang Tommy, ini lagu Minang malam kini kok, Bang?
1: Lagu apa biasanya di Ombak Pemanjoy?
0: Ombak?
1: Ombak Pemanjoy.
0: Ombak Piaman, jadi.
1: Itu yang ada pertinggian lah.
0: Ah. Jadi larin dulu aja Mbak Piaman.
1: Iya.
0: Mbak Mentawai saja lah lah. Jadi boleh.
1: Salah tuh.
0: Iya, Mentawai kan indah, Bang. Banyak tempat-tempat wisata, apalagi kalau lah lautnya kok rancak-rancak kan.
1: Iya.
0: Boleh Bang salam-salamnya dulu Bang malam gini ke Bang Tommy.
1: Iya, salam pertama untuk Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih.
1: Selamat bertugas, sehat keluarga.
0: Amin, terima kasih Bang doanya.
1: Asyik tu Mbak Yul, Diana, Bulan,
0: Iyo,
1: Nana. Ah tu sekalian di sana sadu ni.
0: Kesadonyo.
1: Ya.
0: Baiklah Bang Tommy.
1: Di sini untuk ketapang ni.
0: Ajo piala di Kampung Kelawi jadilah.
1: Nah, betul nak salam kau tu, berang kau bangga.
0: Ngembok loh.
1: Kecilu ada tidak kau?
0: Indah, tu doh. Jadilah Bang Tommy. Beko kita putarkan lagunya Bang yo.
1: Jadi. Terima kasih Re.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagi Mentawai dan Sanak Pandangnya. Yo, kita coba tarimo penelpon berikutnya balik dan Sanak Pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sanak Pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat malam Bali. Ado Pak Buyang Tapai di Ayah Pajang. Baik, apa kabar Pak Buyang, sehat?
2: Alhamdulillah, Ri.
0: Baiklah kalau
2: sehat saja.
0: Jadilah Pak Buyang nyo lagu Pindang apa malam kini kok Pak Buyung?
2: Batambah cabi hari dari Rode Firdaus.
0: Oke, batambah cabi.
2: Dompet dah cabi tadi, ATM gendut ini mah.
0: Oh iyalah awal bulan. Pertengahan
2: awal bulan.
0: Awal
2: bulan oleh awal ira swasta hari.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah silahkan salam-salamnya Pak Buyung.
2: Salamnya anak perjalanan tu Riri.
0: Jadi terima kasih
2: semoga
0: Pak.
2: Semoga selalu mau panjang raja kiwa tambah.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Buyung.
2: Terima oleh Allah SWT andanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak.
2: Sudah tu untuk Nana yang tampilannya selalu energik. Andalan masa depan tu Riri.
0: Iya jadi.
2: Semoga bungo gale mari.
0: Baiklah.
2: Sudah tu Ramudoy Dira, Ulan, Diana. Roni Caniago Jibu Putri.
0: Jadi itu
2: Putra Kelok Samilan Jibu Ema.
0: Siap.
2: Pawawar Jamba Jibu Yuniarti.
0: Pawawar Jamba
2: Waisam Sikumbang.
0: Yo
2: Pasutan Pamenan Pamalin Sampono. Paidi Kumis. Di sana kita orang kampung, kita orang Minang di Kuala Lumpur.
0: Oh aduh udah Jeff Caniago.
2: Caniago.
0: Baiklah.
2: Sudah tu untuk Pak Nur, Bu Nur.
0: Iya.
2: Mama Najwa, Bu Manik, Bu Eli Tanjung, Mbak Yul.
0: Iya, Pak
2: sudah
0: Buyul.
2: Sudah tu jumlah lebay, Pak Om Peter.
0: Om Peter.
2: Sudah tu untuk Roni Jambak.
0: Oke, siap.
2: Salam kompak sih, kasih doa lah, Riri.
0: Baiklah, Pak.
2: Terima kasih banyak, Riri.
0: Sama-sama. Aduh, lagunya yang selalu di request. Aduh, kok Pak Buyang.
2: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama, Pak Buyang, tapai.
2: Support tadi, bagi Tommy itu orang kampung Ambo.
0: Oke, iya, orang Pariaman.
2: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama, Pak Buyang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang, tapai di Ayah Pacadun Sarang Pandangnya. Baik, kita coba terima chat via WA. Kalau di WA itu cuma chat saja yang kita akan terima dan sarang pandangnya, karena telepon ala duo. Jadi kita ke chat via WA saja dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri. Waalaikumsalam. Iku ada Uni Desi. Request lagu Kadang Antah Lah Tapi Ba'a. Salam Bue One Ana, Riri, Uni Mice, Ari Aldi Tanjung, Uda Roni, Mbak Yul, Uni Nana, Diana, Bundo Queen, Mama Ica, Pak Oyon, Sadonyo, Nama Danga Seri. Oke, baik, Uni Desi di Astratek Dun Sarang Pandangan, nama soka chat via WA, perampe pado malam kini kok. Baiklah, kita akan jeda balik, jadi harus di sesi berikutnya untuk Dun Sarang Pandangan, Bagabang di Salam Bajawe. Nggak bisa tangkat telepon, chat via WA saja Dun Sarang Pandangan. Insya Allah kita akan baca selama dalam program durasinya Dun Sarang Pandangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sanang Padanga. Kita masuk di sesi ketiga pada malam kini ko. Jadi silakan nanka bergabung di line telepon atau di chat via WA, silakan dun Sanang Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum jersiako dun Sanang Padanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Riri Antika.
0: Baik, Josia kok, Pak?
1: Pak Roni Jambak di belakang saya.
0: Pak Roni Jambak di Tabiang, yo. Oke, okay. Ya. Pak Roni, ini lagu Minang apa malam kini kok, Pak Roni?
1: Ada petang, ada sedian petang, waktu Riri siaran siang petang, ada nyanyi dari Zalmon Mari.
0: Judul lagunya apa tuh?
1: Kok judulnya ya? Coba dah masa di Batang.
0: Iya, judul lagunya tuh apa tuh, Pak?
1: Coba dah masa di Batang judulnya tuh.
0: Oke, kita cari dulu. Coba dah. Sama kita lagu, memutarkan lagunya, boleh ya? Mencari lagunya, boleh ya? Salam-salamnya dulu, silakan Pak Roni.
1: Apa kamu tuh? Salam tuh diri keluarga lu.
0: Terima kasih, Pak.
1: Semoga sehat selalu. Nah, selamat bertugas kepada grup-grup kelompok RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat kok.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu salam untuk Ajo Bagindo Tommy. Nah, itu Kak Nana.
0: Jadi.
1: Itu Mbak Yul, Bu Nur, Bu Yur. Itu Pak Nur, Pak Buyon Tapai. Uda Widira, Nidesi,
0: jadi
1: Mama Najwa, di Bukit Kamis adalah yang tak sabit nama,
0: Sabang.
1: Yang tak sabit nama di Salam Mesir adalah Riri.
0: Sabanta dulu Pak Roni, lagunya
1: tunggu lagunya ini, makasih banyak Riri.
0: Sabanta dulu Pak Roni, lagunya.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri Antika.
0: Baiklah Pak Roni, Sabanta dulu. Halo, Pak Roni. Oke, dun sarang padanya. Iko lagunya lun kita dapet dun sarang padanya. Coba dah kini lama satu. Jadi lagunya tuh alun aduk. Jadi Pak Roni ku ha. Silakan saja chat WA Pak apakah batu atau kanio ditukar lagunya. Silakan Pak Roni yo. Pak Roni Jamba di Tabiang barusan bergabung dun sarang padanya. Silakan nangka bergabung balik di line telepon kita di 0751 812-41 atau di 08 Sabale 66-092-0 atau bisa pula ke chat via WA perampe pado malam gini ke dun sarang padanya ya, karena durasi kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan saja nangka bergabung di line telepon atau chat via WA perampe, silakan dun sarang padanya ya. Kita akan ke chat WA dulu dun sarang padanya. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam Miko Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Request lagu Sri Viola di Balik Garudu. Salam untuk Riri Antika, salam untuk Uni Diana, Bunda Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Joema, Pak Suta Pamenan, Bang Roni Caniago, Pak Bujang Paibo, Pak Suta Pamenan, Uda Jazz, Mama Najwa, Uda Hendrik Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Bu Zur, Nana, dan terima kasih banyak. Iko salam kompak dari Uda Jomblo Lebay di Lubuk Minturun dun sana padanya. Oke, dun sana padanya, silakan akan bergabung di line telepon kita di 0751 812-41 atau di 08 Sabale 66-092-0. Dan kita akan bacokan saja dulu dun sana padanya ke chat via WA perampe. Karena kok rami bana yang masuk ke chat via WA. Oke, sambil kita menanti siang kabar gabung pada malam kini ke dun sana padanya. Baik, kita akan coba terima penelpon di 0751 dulu dun sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun sana padanya. Halo, selamat malam Josia ke dun sana padanya. Halo, Josiako. Oke, kita putihan saja di suara penangga. Kita terima tapi mengheningkan cipta saja. Silakan akan bergabung di lain telepon kita. Kita akan coba terima di 0751 dulu. Halo, selamat malam Josiako dan suara penangga. Halo, Josiako.
2: Halo.
0: Iyo, Josiapa?
2: Dinanggalo, Riri.
0: Dinanggalo, Pak Zam. Oke, baiklah Pak Zam. Di lagu Minang apa malam kini kok Pak Zam?
2: Laisa hujan tidak saringai.
0: Boleh? Diulang balik Pak.
2: Laisa hujan tidak saringai.
0: Laisa
2: hujan.
0: Kahujan.
2: Tidak saringai.
0: Dari siapa Pak?
2: Daerah.
0: Oke, kita masih mencari Pak Yo. Sambil kita mencari lagunya, boleh Pak Zam Dinanggalo salam-salamnya dulu Pak.
2: Salam untuk Riri Sukogari.
0: Jadi lanjut Pak salamnya.
2: Seluruh penengah pelampai Padang setelah bertanya penyelan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Zam di Nanggalo dan sana padanya. Baiklah kita akan jeda dulu dan sana padanya. Kita akan putarkan lagu nan ala di request tadi ado Pak Roni Jamba di sana padanya. Iko lagunya ulun jaleh yo. Kita coba dulu ya. Iko ada bergabung balik Pak Roni Jambanya di sana padanya. Halo, selamat malam Pak Roni Jamba.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Iko lagunya kena lembah sobo Pak, silahkan saja di.
3: Lembah sobo lagu dari.
0: Indah lembah sobo itu cuma liriknya, tapi judulnya kita dah lama cari ya lembah sobo.
3: Iyo, awak dia petang di mana ngasih yang tadi siang petang di
0: sini. Iyo, diganti lagunya Jo.
3: Lagu apa? Lagu lain lari tangi di rantau selari.
0: Tangi di rantau baiklah.
3: Ayo tangi di rantau ya Riri.
0: Iyo, jadi beko kita putarkan lagu ya Pak yo. Sama-sama Pak.
3: Salam lari nak.
0: Allah.
3: Ayo,
0: sama-sama Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni balik dan sarang padangnya. Karena tadi lagunya Anda ado. Jadi kita coba tukah di sarang padangnya. Dan tentunya bagi di sarang padangnya nangka Nio bergabung, silakan beko di sesi yang berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya. Kita masuk di sesi ke ampe, mungkin sesi terakhir kita pada malam hari kini dan Suara Padangnya. Jadi silakan angka bergabung di line telepon kita di 0751 812-1 ampe atau di 0896 0924 0 atau bisa pulau ke chat via WA Prampe pada malam kini godun sana padanya. Oke, silakan saja untuk adun sana padanya nangka bergabung pada sesi keampe pada malam kini godun sana padanya. Baik, itu akan ke chat via WA Prampe dulu dan sana padanya. Selamat malam Mbak Riri, salam Mbak Jawe, minta lagu C, judulnya Are Are Lungga Lungga. Salam untuk Bunda Queen, Bu Zur, Uninana, Pak Nur Tanjung, Mama Najwa, Pak Roni Jamba, Pak Buyang Tapai, spesial buat semuanya AJ. Oke, kok dari Uda Hendra Sungayang di Batu Sangka, di Batu Sangka, di Sarapadaga, karena Batu Sangka udara cerah. Udah 2 minggu tidak hujan. Baiklah, semoga hujan ya di sana ya. Udah Hendra Sungayang di Batu Sangkar. Dan silakan nangka bergabung balik di sana padanya di line telepon kita di 0751 812-1 ampe atau di 0896 0924 0 atau di via WA Prampe chatnya disarapannya jo nomor yang sama ya, karena durasi kita bisa sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Silakan saja, dan kita akan balik ke chat via WA Prampe dulu disarapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri putarkan lagu Pulanglah Uda. Salam Bue Uni Bue Nana di Balimbiang, untuk Uda Hendra di Batu Sangkar, Uda Jess di Kuala Lumpur, Jomblo Lebay, kemudian Sun Chen, Fitro, Uni Monik, Buzur, Pak Nur, Aldi Tanjung, Pak Oyon, Mama Najwa, Uni Desi di Ulkar, kemudian Diana, Mbak Yul, Putra Tarusan, Bu Nur, Uda Muaro ya, Mak Itam, Sikumbang, Pak Munir Sikumbang, Uni Monik, Roni Jamba, Pak Wawar Jamba di Padang Sarai, dan semua pendengar Radio Perempat RRI Padang. Oke, Bunda Queen, baik, di sana Padang ada Bunda Queen di Mega Permai yang masuk ke chat via WA Perampek Pado malam kini kok.

0: Oke, dan suara barangnya alun ado. Baiklah, silakan gabung-gabung di line telepon kita di 0751812 atau di 08 Sabaleh Anamana 0920 dan suara barangnya. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana padanya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iyo, Josia Pak.
1: Ini dari Bang Rudi di Ayapacah.
0: Oke, Bang Rudi di Ayapacah. Nyo lagu apa Bang Rudi?
1: Nah, lagu Cinan Bana lah dari Pagana aja ini.
0: Cinan Bana. Baiklah, ya. Silakan salam-salamnya Bang Rudi.
1: Salam pertama ke ini.
0: Sama-sama, Bang.
1: Dan diri saya selalu umur panjang lah kecil bertambah.
0: Amin amin ya Rabbal Amin.
1: Ya diri.
0: Alhamdulillah sehat banako Bang Rudi.
1: Malammu Bang lama sekali.
0: Iyo, alhamdulillah malamku lah bisa bergabung na Bang.
1: Ya, ya lebih ke suri.
0: Rinai pembasuh luko nyo Bang. Oh,
1: jadi pecah ya.
0: Lebih senambah sebentar leh tiba si koko mah.
1: Sebentar tiba ya.
0: Iyo, baik lanjut Bang, salam salamnya dulu. Oke, baik. Jadi Bang Rudi. Amin, amin. Ya Rabbal Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rudi di Ayapacah. Lah pacah pulo aya di sini di sarapanang hujan yo di Ayapacah. Karena di kawasan Sudirman kok alah hujan lo balik aduh sana padangnya. Tapi intensitasnya sedang gitu ya. Baiklah, berhati-hati saja yang aduh sana padangnya, yang beraktivitas di luar kini kok aduh sana padangnya. Karena cuaca indah menantu, sadia payun sebelum hujan ya di sana padangnya. Baiklah, kita akan mencari-cari dulu apakah masih bisa kita terima untuk penelpon atau yang bergabung ke chat via WA kita pada malam kini ke sana padanya. Silakan angka bergabung, sepertinya masih bisa kita terima cie penelpon atau cie chat WA perape pada malam kini ko. Silakan bergabung di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 Sabale 66 09240 atau bisa pulo ke chat via WA Prampek Pado malam kini kodun sarapananya. Oke, dun sarapananya sepertinya alun ada yang bergabung di telepon kita. Kita akan balik ke chat via WA karena ke WA Rami. Nah, ke bergabung beri kita kasih kesempatan terakhir untuk yang bergabung di chat via WA Perompe RR Padang. Yo, ikodo. Assalamualaikum Riri, ikodo Pak Warjamba di Padang Sarai. Dekat lapangan bola, putarkan lagu Maulang Sayang. Oke, salam untuk istri Ambo, Yunarti, istri tercinta di sana padangnya. Untuk Pak Buyong Tapai, Roni Caniago, Jomblo Lebay. Putra Kilo Sambilan, Ibu Monik, Roni Jamba, Bujang Paibo, Pak Nur. Dan untuk Anan Indah Tasabu namanya satu persatu mengucapkan selamat malam dan kompak selalu. Baiklah, terima kasih yo untuk Pak Wawar Jamba dan sarang padangnya. Masih ada nambah gabung di via WA tapi lagunya kok indah bisa kita putarkan. Tapi kita akan sapo-sapo untuk dan sarang padangnya. Ado udah Jazz Caniago di Kuala Lumpur, selamat malam Uda. Kepada ada Bu Eli Tanjuan di Tabiang, selamat malam Ibu Eli. Kepada ada Pak MJ di Lubuk Bayo, selamat malam Pak. Oke, ada Pak Nur Tanjung. Kemudian sudah akhir dosa rapanannya ya. Baiklah, sampai di situ dulu untuk pajaman kita di Salam Bajawe untuk edisi hari Rabu 5 Bale Juli 2026. Dan tentunya beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugih Lamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan ango atau menyisikan nafas.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang.

0: palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
2: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
3: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
2: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun senang padanya, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kidul Samarandun Samaranga di mana berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Selamat pagi Dunsana, selamat berjumpa kembali sekali di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Berangah, di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda kembali bersama kami, Perempat RRD Padang, di udara melalui FM 92,4 MHz. Dan di kesempatan hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Dan Dun Sanak Berangah di Depar Ranah Minang pagi hari ini, saya Hatu Arman, Ambo Hatu Arman, Kamangawani Dun Sanak, Jo beragam program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai bekoka jam 2 oleh waktu Indonesia Barat. Ya, dan tentunya jo lagu-lagu hiburan berupa lagu-lagu pop Minang kulo ya. Dan Dun Sanak Berangah, mengawali kebersamaan kita hari nanko, kita ke mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran nan ka dibacakan de Qori Marsha Fatli dan Seri Tilawah ka disampaikan oleh Rita Ismail. Kemudian di setelah itu dilanjutkan jo ceramah subuh nan ka disampaikan de Al-Ustaz Nur Helmi SAG jo judul Ketika Memberi Justru Menerima Lebih Banyak, ya. Judulnya dari channel sebuah kita beko adalah Ketika Memberi Justru Menerima Lebih Banyak, ya. Jadilah Dun Sanak Berangah, dan sudah itu akan dilanjutkan jo rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sampai beko selesai di zaman waktu Indonesia Barat. Nah, di mana akan kami sampaikan informasi sakile dalam kabar sakile jam 6 waktu Indonesia Barat, ya. Jadilah Dun Sanak Berangah, kalau baitu kita simak bersama dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan membacakan surah Ali Imran ayat 190 sampai 194, dibacakan de Qori Marsha Fadli dan Seri Tilawah, dibacakan bekod Riana Resta. Kemudian dilanjutkan ceramah subuh dan disampaikan Al-Ustaz Nur Helmi SAG dalam judul Ketika Memberi Justru Menerima Lebih Banyak. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Namun sebelumnya kami informasikan pulau dan sedangkan bahasa waktu salat subuh untuk Kota Padang dan sekitarnya hari nankolah masuk tadi di jam 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi dosa kami ke muslimin dan muslimat, adalah saatnya untuk menunaikan ibadah salat subuh pagi kini. Dan semoga saja jo pelaksanaan salat subuh ko akan memberikan ketenangan hati dan kejernihan pikiran dalam menjalani kehidupan Dun Sanak di sepanjang hari nanko. Malam Dun Sanak, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 194 oleh Qori Marsha Fadli. Selamat mendengarkan.

0: محمد صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, ketika memberi justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi, justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, Satu pemberian kecil di jalan Allah bisa tumbuh menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi, justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan bahagia. Psikolog pun mengatakan, orang yang memberi lebih banyak justru lebih bahagia. Yang keempat, memberi adalah investasi akhirat. Semua yang kita keluarkan karena Allah akan kembali kepada kita di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Jangan takut memberi, karena memberi itu bukan kehilangan, tapi investasi. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang tercela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat tercela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini. Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 39 yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada.

Rencana pendanya, pemerintah Kabupaten Dharmasraya taruh yang pakue komitmen dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan juga memperjuangkan kesempatan lebih luwe bagi siswa berprestasi melalui jalur afirmasi prestasi dan pemerataan kesempatan baraja atau PPKB Universitas Indonesia. Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani Kapatangku mengatakan fokus utama pembahasan yang dilakukan setelah bertemu Rektor Universitas Indonesia beberapa waktu lalu, yakni juga memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anak Dharmasraya melalui jalur afirmasi PPKB. Program itu dinilai mampu membuka peluang lebih gadang bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Tabayyah.

Dun sana pendengar. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat resmi menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS pengembangan wisata alam pendakian Gunung Kerinci melewati Solok Selatan. Bupati Kabupaten Solok Selatan Kairunas Kapatangko mengatakan kerjasama pengembangan jalur pendakian Gunung Kerinci bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat bukan hanya menarik wisatawan, namun kerjasama ko juga untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kairunas menyampaikan jodohnya pengembangan wisata alam pendakian Gunung Kerinci melewati Solok Selatan tentunya membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Di antaranya mulai dari usaha jasa pemandu wisata, porter, homestay, kuliner, transportasi hingga produk UMKM.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Kabupaten di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayedun, Serah Penengah. Selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri dun sana. Dan saat kini kau mungkin sedang bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan rutin dun sana di hari Kamis kau. Nah, untuk itu Serah Penengah ya, ada baiknya kita ingatkan bersama, kita ingatkan juga untuk macek dan recek segala kebutuhan keracu dun sana ya, baik dan barupo perlengkapan ataupun barupo peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya untuk keracu, dan baik itu pula kendaraan yang digunakan ya, supaya seluruh keracu ataupun kegiatan dun sana mulai dari pagi ko sampai petang hari beko bisa berjalan sesuai rencana dan berjalan lancar serta memberikan hasil dan maksimal dun sana ya. Yalah dun sana padangnya lah, jam 6 lewat 3 boleh atau sampai boleh minit waktu Indonesia Barat kini ko. Setelah 1 jam tadi kita di segmen Suluh Negari dan berisi konten-konten Islami. Nah, selanjutnya kita nikmati hiburan-hiburan Pom Minang dari Perompak RRI Padang untuk mengawali dun sana dan sedang bersiap-siap untuk menuju aktivitasnya ya, dan serta informasi-informasi lainnya yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dun sana ya, serta menjadi sumber inspirasi pula untuk bekerja di hari nanko ya. Ya lalu sahabat nangga, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebelum kami sampaikan kabar selingkah negari beko kumah lagu-lagu peminang dun sana dan baru saja berlalu dari ruangan sana. Aduh, Fauzana, jo lagu Dike Gadih Subarang ya. Dan berikut kita ke Wulan Putri dalam lagunya Sulam Pacah Ragi. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

Perumatan di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Indah dan sarangga selamat pagi dan terima kasih dun sana. Nan Allah bahasamu kami di kesempatan pagi hari nanko. Dan tentunya dun sana padangga, mungkin sebagian dun sana Allah meninggalkan rumah ya. Allah jam setengah tujuh pagi kini ko, dan mungkin enggak jauh dari tempat kerja lah meninggalkan rumah menuju tempat aktivitas masing-masing ya. Nanti itu kami ingatkan balik dan saudara, kalau tadi persiapan di rumah, nah kini di perjalanan ya. Karena semakin kasih ko, kini ko di beberapa titik di Kota Padang ko, jam-jam sibuk menuju tempat aktivitas ko, ada beberapa ruas jalan dan cukup padat ya, tapi lagi cepat merayap ya. Tidak sampai terlalu macet parah, tapi satu hal yang ingin kami kan adalah pengendalian diri ya. Pengendalian diri dalam artian emosional gitu. Terkadang ya karena mungkin dek tapi terlambat sampai di tempat kerajo ya, ataupun mungkin ada kerajo yang teman kali harus dikajakan sehingga di sana terburu-buru di jalan. Nah, kadang-kadang emosi tidak terkendali, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nanti itu selama tengah ya, tetap tenang ya, walaupun berusaha untuk secepat mungkin diberikan tua di tempat kerajo, tapi tetap aja pengendalian diri yang tinggi ya, dan banyak bersabar baik itu ya, karena memang di perjalanan yang cukup padat kadang-kadang bisa menimbulkan berbagai reaksi emosional gitu selama tengah ya. Yalah, dan setelah itu selama sampai di tempat aktivitas, bagi yang belum sempat sarapan di rumah, jangan lupa sarapan di selama tengah ya, karena itu adalah modal energi kita tentunya untuk memulai kerajo ya. Oke, okay, yalah dun sana padangga, sambil melanjutkan perjalanan di sana karena aktivitas di pagi hari nanti kami masih akan bersama di sana jo rangkaian lagu-lagu peminang rancak bana dari perempat RRI Padang ya. Saya sudah tadi ada Ayu Amanda dalam Bawik Kurang Arek ya. Aku cek Bawik Kurang Arek di sana tadi, lah cek itu kan, lah cek motor kan. Kalau ada Bawik Kurang Arek, tolong diarekan dulu, enak. Oke, okay, kita tinggalkan Ayu Amanda aja Bawik Kurang Arek, dan berikut kita ke Rida Sulma serta Puspa Indah dalam lagunya Talon Song ya. Oke, okay. Yalah, kalau orang Minang pepatah di sana padangnya kok Talon Song langkah bau suri, enak. Kok bahasa lu menangku di tengah, diurai dari pangka, enak, balik ke pangka hati istilahnya. Jadi kok telonsong turui ya, kok telonsong langkah kita surui, kok bahasa lu menang di tengah, balik ke pangkanya, kan baik itu dosa pada enggak ya. Ya dosa, kita nikmati telonsong dari Irido Zulma. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

0: karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf nih.
1: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih ibu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simpel mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi Dun Sanda Padangnya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kabar Salingka Negari Perang PRRI Padang untuk hari kini ko kami sanam balai Juli 2026 bersama Ambo Hatwarman.